0: Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah

0: Salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
1: Skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
2: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
1: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan

0: dorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Laporan khusus.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
4: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
4: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
5: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
6: Dari India?
5: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
4: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Klaim pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
4: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
7: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
8: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
1: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
10: This year holds particular significance for China and ASEAN.
11: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
12: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
11: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini ini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
13: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
11: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Q&A. Thank you.
14: Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
15: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekejap untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Setelah

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekelilingnya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi bersama Aditya di program Opini Publik ya. Nah, di kesempatan hari ini pendengar, di edisi Kamis 16 Juli 2026 di Opini Publik, kita akan membahas satu topik yang lagi hangat-hangatnya pendengar, terkait tentang amblasnya jalan di kawasan Sungai Lulut ya, di kawasan Sungai Gampak dekat situ. Nah, jadi silakan bagi Anda yang menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda terkait hal tersebut ya, komentar Anda di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 ya, dan bahkan nomor telepon, line telepon kita juga ya, melalui telepon WhatsApp kita terima juga di nomor yang sama ya, terkait tentang amblasnya jalan Sungai Lulut. Nah, di mana pendengar, amblasnya sungai, jalan di Sungai Lulut ini sebenarnya menjadi pengingat bahwa infrastruktur itu memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, di mana kerusakan yang mencapai puluhan sentimeter, bahkan 90 senti ya amblasnya, itu hampir 1 meter pendengar ya. Nah, hingga menyebabkan akses utama, apalagi itu adalah jalan akses utama, jalan provinsi, pasti sangat terganggu dan otomatis warga terdampak dong ya. Nah, ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur itu benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari dampak keselamatan, mobilitas, aktivitas ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Di mana langkah pengamanan yang dilakukan dengan menutup lokasi, mengalihkan arus lalu lintas serta melakukan peninjauan lapangan merupakan tindakan yang benar-benar harus segera diambil untuk mencegah resiko yang lebih lanjut, resiko yang berkepanjangan dan resiko-resiko yang lainnya ya, yang jauh lebih besar tentunya ya. Namun pekerjaan yang sesungguhnya itu adalah memastikan apa penyebab amblasnya jalan ini ya. Ini harus benar-benar diketahui secara pasti hingga penanganan yang dilakukan itu benar-benar menyelesaikan persoalan jangka panjang, bukan menyelesaikan persoalan saat ini aja. Misalnya dengan cara menimbun jalan yang ada, kemudian diaspal lagi di kemudian hari ya, itu dampaknya pasti akan terjadi lagi. Karena kita harus benar-benar tahu penyebabnya apa ya, penyebabnya apa, dan seperti apa mengatasi resiko yang kira-kira ke depan apakah akan terjadi lagi. Nah, kalau hanya jangka pendek menimbun apa segala macam mudah ya, tapi di kemudian hari pasti akan terjadi lagi ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin Anda sudah melihat beritanya tadi pagi di lintas Banua Pagi, atau mungkin Anda sudah melihat juga situasinya di beberapa rekaman video warga netizen lokal di media sosial ya, seperti apa amblasnya dan posisinya di mana, lokasi tepatnya di mana juga. Bahkan sempat tadi juga melihat melalui tampilan drone juga posisinya di mana, yang di mana kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut kilometer 5,5 itu tepat ya bersebelahan dengan sungai ya. Nah, tapi ditutup oleh rumah warga ya. Nah, artinya kalau secara awam ya, sebagai warga kita lihat itu karena abrasi sungai ya, artinya siringnya kurang kuat. Kalau jalan provinsi, kelas jalan provinsi seperti itu pendengar ya, apalagi jalannya yang dilewati dengan kendaraan dengan beban yang besar atau beban yang berat sekali, otomatis di kemudian hari meskipun sudah kita perbaiki akan kembali. Dimana setiap jalan itu pasti memiliki kekuatannya masing-masing ya. Nah, jadi pekerjaan yang sesungguhnya tadi adalah memastikan apa penyebab amblesnya jalan. Nah, itu harus benar-benar diketahui secara pasti hingga penanganannya itu bisa dilakukan benar-benar bisa menyelesaikan persoalan ini dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dimana kajian teknis ini benar-benar perlu menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya untuk perbaikan. Nah, seperti yang Aditya bilang tadi, jika penyebabnya berkaitan dengan abrasi sungai, terkait dengan kondisi tanah atau daya dukung konstruksi yang menurun, maka solusi yang diterapkan harus benar-benar mampu mengatasi faktor-faktor tersebut. Mulai dari faktor abrasi, kondisi tanah, daya dukung konstruksi yang menurun, dan lain sebagainya. Nah, ini harus mencari solusi yang bisa diterapkan ya, untuk mengatasi faktor-faktor tadi ya, terkait tentang abrasi sungai, kondisi tanah di Siring, daya dukung konstruksi yang menurun, artinya tidak bisa lagi dilewati dengan kendaraan-kendaraan besar atau dengan bobot-bobot yang besar ya. Di mana perbaikan yang jika hanya berfokus pada permukaan jalan saja, potensinya pasti dong akan membuat kerusakan kembali terjadi di kemudian hari. Nah, peristiwa ini juga pendengar menjadi evaluasi bersama tentunya ya. Ini akan menjadi evaluasi bersama terkait ini ya, fokusnya seperti apa ya, berpotensi kerusakannya ini seperti apa, karena kalau tidak dievaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya ya, untuk memperkuat inspeksi berkala terhadap infrastruktur terutama pada ruas jalan yang berada di kawasan rawan seperti kawasan Jalan Sungai Lulut sampai dengan ke kawasan Martapura Lama sana, pendengar ya, yang memang jalannya bersinggungan langsung dengan sungai, ini harus benar-benar ditelaah lagi ya, diriset lagi ya, dan juga dilihat secara teknis seperti apa. Di mana pencegahan selalu lebih baik daripada menunggu kerusakan berkembang, berkelanjutan atau menjadi lebih besar atau menjadi kondisi yang jauh lebih darurat yang benar-benar bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, di saat yang sama juga pendengar tentunya masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya seperti apa, di mana koordinasi di antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan instansi teknis terkaitnya ini harus berjalan cepat agar perbaikan tidak berlarut-larut dan mengganggu aktivitas warga tentunya. Silakan 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda atau respon Anda terkait hal tersebut, yang nantinya juga pendengar, hal ini kita akan perbincangkan di dialog Banjar Realita yang di kesempatan hari ini insya Allah bersama dengan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan juga bersama salah satu anggota DPRD Kalimantan Selatan ya. Nah, terkait tentang amblasnya jalan di kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut kilometer 5,5 ini pendengar ya. Nah, karena itu pendengar, penanganan jalan yang ada di Sungai Lulut yang amblas ini perlu menjadi titik awal ya, untuk melihat lagi, memperkuat lagi sistem pemeliharaan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Selatan khususnya jalan, agar pembangunan yang telah dilakukan ya itu benar-benar memberi rasa aman dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat ya. Nah, dan juga bukan hanya kawasan Sungai Lulut ya, jalan-jalan seperti jalan-jalan yang baru saja dibangun, misalnya jalan bypass ya, antara Kota Baru Banjarbaru, Kota Baru Kandangan, Kota Baru Tanjung ya, ini yang melewati gunung, yang melewati gunung yang tidak bersinggungan memang dengan sungai, tapi di sisi lain di musim-musim tertentu seperti musim hujan ini juga daerah-daerah tersebut bisa menjadi bencana, bisa juga menyebabkan bahaya bila tidak ditangani dengan baik, di mana resiko longsor juga masih menghantui ya. Nah, jadi artinya apa? Siring di bagian tebing ya, itu juga harus dicek lagi apakah sudah benar pengerjaannya. Nah, bukan hanya di sisi bagian tebing yang dilintasi jalan, tapi tebing yang menuju ke bawah juga harus dicek. Takutnya nanti jalan yang melewati pegunungan Meratus ya, menembus wilayah Tanjung dan Kota Baru atau Kandangan Kota Baru dan juga wilayah Banjarbaru Batu Licin ya, ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari siringnya, aspalnya, kondisi tanahnya seperti apa, dan juga harus direncanakan juga mitigasi-mitigasi lainnya bila terjadi misalnya di musim hujan, apakah akan terjadi longsoran dan lain sebagainya. 325-1562 ataupun 0811-511-1410, silahkan bagi Anda yang ingin menyampaikan opini Anda ya, atau tanggapan Anda terkait hal tersebut ya, dimana dari kasus ya rumbih ya, kalau bahasa Banjar, di kawasan amblas Jalan Sungai Lulut ini kita bisa mengambil pelajaran ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan masyarakat bahkan bisa membahayakan masyarakat atau pelintas jalan ini tidak terulang di kemudian hari. Dan bukan hanya kawasan di Jalan Sungai Lulut yang memang saat ini memang bersinggungan langsung dengan sungai, tapi juga jalan-jalan lain tadi ya, seperti yang disebutkan, mungkin jalanan di kawasan gunung juga harus jauh lebih diperhatikan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Opini Publik Pro 1 FM.
0: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, 54 menit pas pukul 8 waktu Indonesia Tengah di ujung perjumpaan kita di Opini Publik kali ini ya. Silakan bagi Anda mungkin yang ingin menyampaikan opini Anda atau tanggapan Anda terkait tentang kejadian ya amblasnya jalan di kawasan Sungai Lulut ini. Pendengar, silakan masih kami terima di 3251562 ataupun di 0811511410 atau melalui pesan singkat WhatsApp juga kami terima atau telepon WhatsApp juga kami terima ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ahmad Uya.
7: Bujur benar.
0: Nah, bujur benar. Ini terkait tentang jalan amblas di kawasan Sungai Lulut, Bang Ahmad Uya. Silakan Bang Ahmad Uya.
7: Jalan kah Rumbi? Rumbi kah tanahnya?
0: Rumbi, Rumbi. Pas di pinggir sungai jalannya.
7: Oh. Nah itu Bang, ya bukan seharusnya sih. Ibaratnya tuh kalau kita membangun kan melihat harus melihat kada kawa pang mun ibatnya caget bahasa Banjarnya kalau.
0: Nggih.
7: Harus istilahnya ada kemiringan lah ibaratnya tuh, ada benteng lah ibaratnya untuk jalan itu harusnya.
0: Mm-hmm. Siring. Jadi, ya, siring
7: itu
0: ya.
7: Itu harus harus disiring. Mm-hmm. Bentengnya pun harus apa ngarannya sekian derajat lebih miring gitu nah.
0: Mm-hmm.
7: Ada juga pernah membangun itu terlaju caget.
0: Mm-hmm.
7: Jadinya ini beban tanah kan berat nih.
0: Iya.
7: Yeah. Nah, jadinya ya itu pang penyebabnya nang ulun pernah melihat di daerah sini juga membenteng tapi terlaju caget.
0: Iya, iya.
7: Harus
0: Oke, halo Bang Matu ya. Agak putus-putus nih Bang Matu ya.
7: Disesuaikan beban jaringan kalau.
0: Aha. Nah, sesuaikan dengan beban jalan ya. Heeh, kalau karena
7: Jadi kada kawa apa ngarannya terlaju caget gitu nah maksudnya.
0: Iya. Walaupun naik istilahnya aja, walaupun sudah ulang. Miring Bang ya, misalnya kalau nya bebannya berat jua lah untuk jalannya tuh tetap rumbih jua mungkin Bang lah.
7: Kalau saran ulun, tapi ulun kada menyalahkan orang, ini kan saran nih mengisah kayak itu nah penyebab kenapa makannya jadi rumbih, kada menyalahkan proyek orang sana.
0: Mm-hmm.
7: Itu kan urusan di sana.
0: Enggak.
7: Yang pertama kemiringan pondasi itu harus disesuaikan.
0: Iya.
7: Mm. Ada juga di sini di daerah ulun ada juga memulai benteng tapi terlaju caget akhirnya pecah
0: bungkas. Iya.
7: Maksudnya nya kada tahan beban tanah.
0: Aha.
7: Itu harusnya di mereng, membentuknya membangunnya mereng dan tanahnya pun harusnya sebelum bangunannya apalagi itu kan jalan.
0: Iya.
7: Nah itu harus dipadatkan.
0: Mm-hmm.
7: Di pondasi juga.
0: Mm-hmm.
7: Nah, kalau semacam tanah aja di bawahnya kada tahan pian.
0: Iya.
7: Tanahnya kelawasan berkembang.
0: Iya, dipasak bumi jar orang tulah.
7: Kenapa? Ya, di pondasi lah dicor dulu tanahnya. Di sebagian situ nah maksudnya kada semuaan, Pang. Nah, jadi kalau masalah berkisah jalan nih pian banyak anunya, apa ngarannya?
0: Teknisnya ke orang tulah. Iya, bujur. Iya,
7: Nggih. Ulun pengalaman ulun ya sepele aja Bang, pengalaman ulun pernah bekerja di kebun sawit.
0: Uh-huh.
7: Alhamdulillah ulun ditugaskan orang untuk itu.
0: Uh-huh.
7: Dulunya itu untuk memperhatikan masalah jalan.
0: Uh-huh.
7: Nah, uh-huh. Jadi di situ. Nah, itu aja aspirasi ulun yang pertama tadi disesuaikan kemiringan benteng.
0: Uh-huh.
7: Itu harus dicor, kemudian tanahnya di sekitar situ pun harus dipadatkan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk komentarnya.
7: Kalau tanah kada tahan nya.
0: Iya, bujur, setuju.
7: Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ahmad Uya ya. Nah, jadi ini memang harus ada kajian teknis yang lebih tinggi lagi bagi para ahli ya, tapi istilahnya dari pengalaman warga juga seperti yang kita tahu juga bahwa memang terkait jalan terutama di titik-titik rawan ya, seperti di pinggir sungai atau di kawasan tebing ya, ini memang harus diperhatikan lagi ya, mulai dari bagaimana pembuatan siringnya yang tidak boleh tegak lurus ya, memang harus agak miring. Kemudian juga bagian pondasi tanahnya yang tidak hanya sekedar tanah tapi ada penguatan, mulai dari penguatan batu misalnya pengerasannya atau menggunakan pasak bumi ya biasanya, agar tanah ini tidak cepat lembek atau cepat tenggelam seperti itu ya. Nah, jadi ini hal-hal teknis ini memang harus diperhatikan lagi, dan juga terkait beban ya, beban kendaraan yang melewati juga ini memang harus diperhatikan ya, karena setiap jalan itu masing-masing itu memiliki kekuatannya sendiri-sendiri, karena tidak semua jalan ya itu kekuatannya sama ya. Baik, dan hal ini juga benar nanti kita perbincangkan di dialog Banjar Realita ya, insya Allah nanti bersama dengan Kabid Bina Marga PUPR Kalimantan Selatan dan juga salah satu anggota DPRD Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Opini Publik Pro 1 FM. Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.
8: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
0: Cek fakta persoto RRI Banjarmasin, pendengar, kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, pendengar, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau encephalitis. Nah, di mana Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Dr. Hartono Gunardi jadi menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.

0811-4410. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: diterima nikah dan kawinnya saat menurut Fadila, putri kandung bapak dengan pesan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Saya ingin membesarkan koperasi.
3: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita. Di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kali ini juga sudah kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kalimantan Selatan masyarakatnya kali ini masih sangat tertuju dengan kejadian kemarin yang terjadi di Jalan Sungai Gardu di kawasan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, di mana ini separuh jalan amblas dan juga mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat yang melalui atau juga melintas di kawasan tersebut. Dan untuk membahas lebih lengkapnya lagi, saat ini kita akan berbincang nanti dengan bahas tema belajar dari amblesnya Jalan Sungai Lulut, dan kita sudah hadirkan sekali ini di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin Bapak Haji Muhammad Rosehan Nurbahri selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Haji Rosehan.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Haji untuk kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabarnya gembira, Argentina menang.
0: Luar biasa sekali Pak Haji, kali ini senyumnya sangat merekah ya, karena memang dapat angin segar Argentina menang. Berarti Pak Haji tadi malam sempat ini ya,
1: begadang ya, nonton ya. Setengah pertandingan, pertama ngantuk, yang kedua ingat janji ada acara RRI kan pagi ini kan.
0: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di Studio RRI Pro 1 Banjarmasin, dan kita nanti akan membahas terkait dengan kejadian kemarin ya Pak Haji ya, yang berada di Jalan Sungai Lulut, ada amblesnya jalan dan ini sangat menghambat aktivitas dari masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Dan tentunya kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami dari Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja nih Pak Haji Rosehan, terkait dengan belajar dari amblesnya Jalan Sungai Lulut. Ini mungkin bisa disampaikan Pak Jerusan kemarin juga katanya memang secara langsung ya melakukan kunjungan ke kawasan tersebut. Bagaimana hasilnya nih Pak Jerusan? Ya,
1: saya dapat informasi cerita ini dari medsos. Dan ada orang yang mengasih gambarnya, itu langsung saya pasang di status, pasang di IG, pasang di TikTok. Luar biasa masyarakat animonya, intinya ingin segera diperbaiki lah. Dan alhamdulillah PU juga cepat, dan saya juga udah mengingatkan. Ini kan sebetulnya kejadian kedua, dulu tanggal Sabtu tanggal 9 November 2024, kejadian yang sama, tapi ini lebih parah. Nah, dulu saya sudah mengingatkan supaya anggaran proyek di Jalan Mata Pura Lama, Jalan Mata Pura Lama itu dari Gatot Subroto tuh sampai Sayangan Martapura. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa anggaran itu diperbanyak, tidak hanya mengantisipasi jalan-jalan yang naudzubillah ya kalau terjadi longsor seperti ini, tapi juga Jalan Martapura Lama ini kan dulu jalan utama, setelah ada Jalan Ayani menjadi jalan alternatif. Rata-rata banyak kaum muslimin yang ingin ziarah, ingin acara ritual atau acara haul, mereka lebih senang ke Martapuranya lewat jalan ini. Nah, oleh sebab itu saya berharap jalan ini menjadi bagian yang utama juga penganggarannya. Tapi kan mohon maaf, 3 tahun terakhir ini anggarannya sedikit, ada 5 miliar, ada 10 miliar, ya paling banyak 15 miliar. Oleh sebab itu saya setiap kali rapat saya marah-marah terus. Kalau sekarang ini kan saya tidak lagi di Banggar, saya di Badan Kehormatan atau PM-nya DPR lah. Nah, kalau Banggar kan saya lebih bisa menggenjot lagi, saya pertahankan anggaran di Martapura Lama. Karena mohon maaf, Kalimantan Selatan kan sering banjir. Nah, di daerah-daerah yang daerah ke apa namanya Sungai Tabuk ke arah ke Martapura sana, ke Pesayangan, Martapura Barat, Martapura Timur dan Kota itu jadi langganan lintasan air, sehingga kerusakan-kerusakan itu cepat terjadi. Tapi itu berbeda dengan yang di tepian seperti di Sungai Lulut. Nah, oleh sebab itu, makanya ini mudah-mudahan tidak ada kejadian yang ketiga ya. Jadi kita, terutama kami di DPR Provinsi, jangan lagi disalahkan hanya karena jalan-jalan rusak. Padahal kami sudah perjuangan luar biasa. Kan mohon maaf, pemerintah provinsi ini kan banyak kelebihan silpa terakhir tahun. Ada yang 2 triliun, ada yang 1, berapa. Apa sih susahnya menyisikan 100-200 miliar untuk jalan Martapura Lama. Sehingga kita mengurangi juga lalu lintas yang sangat padat di Jalan Ayani. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman ini, mohon dukungan tidak hanya pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kota Banjarmasin, karena ujung dari Banjarmasin ini kan di daerah Sungai Lulut itu. Setelah itu sebelahnya kan Kabupaten Banjar. Jadi juga minta dukungan pemerintah Kabupaten Banjar untuk sama-sama menjaga, merawat dan merealisasikan bahwa manfaat Jalan Martapura ini sangat besar. Nah, pada saat ini mohon maaf juga, kalau sampai ini terulang kan sangat memalukan sekali. Dan apalagi kalau actionnya lambat, itu apa kata orang, kalau tidak viral tidak dibantu. Nah, seperti itu kira-kira.
0: Okay, baik. Jadi memang dengan adanya kejadian kemarin ini sangat menghambat aktivitas dari masyarakat ya Pak ya?
1: Ya, buktinya sekarang kan ditutup total kan, ditutup total selama 3 minggu. Okay. Nah, 3 minggu inilah meyakinkan bahwa pemerintah ini baik, bukan baik-baik saja, harus baik kepada masyarakat. Dan saya juga menjadi orang yang kebetulan dapil saya kan Banjarmasin. Nah, kebetulan juga ini jalan provinsi, jadi ini bidang kami lah. Jangan sampai kemacetan yang selalu, saya kan setiap kali rapat tuh tidak hanya mempermasalahkan minimnya anggaran, tetapi juga macetnya itu. Jadi kalau warga di daerah Sungai Lulut, Sungai Tabuk, mereka kan sebagian besar bekerjanya di Banjarmasin.
0: Betul.
1: Nah, kalau Anda mungkin melintasi pagi hari pada saat mereka itu turun mencari rezeki ke Banjarmasin, itu sangat padat. Nah, kemudian yang kedua, nanti pulangnya juga begitu. Nah, alhamdulillah kan sebagian sudah dibantu oleh pemerintah kota pada zaman Ibnu Sina. Itu jalan alternatif, jalan Rahayu, termasuk jalan yang kemarin di daerah Sungai Lulu, arah-arah ke Sungai Tabuk itu kan keluarnya ke jalan Pramuka. Nah, ini sangat terbantu, tapi kan perlu juga itu disosialisasikan lebih banyak, ditambahi lagi rambu-rambunya, sehingga paling tidak mengurangi macetnya jalan yang ada di tanah longsor ini. Kita memang mengakui bahwa alam juga tidak bisa diabaikan, karena itu lintasan air itu membelok lah istilahnya. Nah, jadi menghajar ke tepian daratannya di Sungai Lulut. Betul. Begitu juga sebaliknya, apalagi kalau sampai kalau bahasa kita apa, rob ya, air pasang. Kemudian yang kedua, air banjir dari pegunungan turun, ditambah lagi beban yang melalui pondasi di jalan Sungai Lulut, Sungai Gardu. Kemudian kita juga kealpaan saudara-saudara kita yang sekehendaknya dengan tonase yang luar biasa lewat situ. Nah, itu sudah saya ingatkan juga. Dan terakhir saya minta juga kepada Dishub untuk ditingkatkan pengawasan lah kira, supaya jangan sampai pagi padat manusia, siang padat mobil-mobil berbuatan tonase lebih, sore nanti begitu juga padat, kepadatan, kemacetan, nanti malam begitu lagi angkutan-angkutan yang truk-truknya luar biasa angkutannya. Inilah yang mempengaruhi suasana semakin cepatnya tanah itu longsor di daerah Sungai Lulut.
0: Lalu untuk dorongan sendiri dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar penanganan jalan tersebut tidak terjadi kembali nih Pak Rosehani, seperti apa mungkin ya, yang sudah disampaikan?
1: Kalau bicara kilas balik, saya udah 15 tahun memperjuangkan ini, memperjuangkan itu, karena dulu dapat angin segar pada saat Pak Rudi Arifin jadi gubernur, itu mau dibebaskan di sebelah kiri jalan itu mau dibebaskan, nanti dibikin jembatan seperti di Sungai Batang itu ada, kalau gampangnya itu titian ganal lah, titian ganal tapi berupa beton dari ujung sebelah kiri ini ke Sungai Gadu sampai batasan melewati jalan yang ada Masjid Al Kausar yang acil-acil berjual limau tuh.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Situ lewat situ. Nah, itu dulu dianggarkan tuh untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu siapa? Pemerintah Kota Banjarmasin waktu itu Pak Ibnu Sina, kemudian di sebelah sana pemerintahnya Kabupaten Banjar dulu Bapak Kiai Haji Holilur Rahman almarhum. Nah, kalau itu kemarin dibicarakan, disepakati dengan masyarakat, intinya diberi ganti rugi, mereka direlokasi ke tempat yang baru. Ya, kalau bisa ganti untung, masyarakat kan senang juga itu. Dan kalau secara aturan juga tidak boleh kan ya, kawasan di tepi sungai itu minimal tidak ada yang bersertifikat, nah, itu bisa langsung diberangus, tapi tetap ada kemanusiaannya, diganti rugi. Jadi mereka senang. Nah, kemudian di areal itu sepanjang dari Sungai Lulut ke menuju ke Al Kausar itu dibikin dua jalan. Jadi ya, seperti yang saya omongkan tadi, jalan jembatan terus sampai sana, seolah-olah itu nanti jalan one way masyarakat Kota Banjarmasin ke Matapura. Terus yang satunya jalan lama nanti dari Martapura ke Banjarmasin. Jadi dibikin dua sisi, dua jalur lah, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang mungkin nantinya di situ tempat macet yang luar biasa pagi hari, kemudian macet juga sore hari, tapi tidak mengindahkan tetap menjaga kekuatan fisik jalan tersebut dan juga jembatan itu. Tetap dilarang truk-truk yang bermuatan mungkin di atas 20 ton gitu. Seperti itulah kira-kira antisipasi yang saya usulkan beberapa tahun yang lalu.
0: Oke, okay, Pak. Kemarin juga sepertinya saya juga melihat ya dari masyarakat ada yang bilang kalau ternyata kalau penanganan jalan ini seharusnya memang harus dilakukan penanganan jalan yang permanen gitu, Pak. Jadi biar tidak ada lagi kerusakan jalan yang seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Karena katanya sebelumnya kan memang sudah dilakukan penanganan dan pernah terjadi hal ini. Pada kenyataannya hari ini ternyata ambles lagi nih, Pak. Bagaimana nih, Pak?
1: Ya, saya udah bilang tadi kan keseriusan pemerintah provinsi ini kita pertanyakan. Saya bilang tadi kan memperjuangkan ini kan sudah 15 tahunan.
0: Betul.
1: Bukan hari ini aja. Dan saya juga bukan orang yang mencari apa, membangun citra bahwa saya turun ke lapangan. Saya ketawa aja. Kita kan pernah jadi wakil gubernur ya. Jadi apa yang kita lakukan, yang penting kita berniat membantu masyarakat Dapil Banjarmasin, baik yang memilih yang kada, semuanya kan untuk kepentingan masyarakat. Kalau ini dilakukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu kan tidak kejadiannya tidak seperti ini. Saya nanti mohon maaf ya, kalau sampai terulang lagi kan informasinya kan nanti diratakan. Saya udah lihat tadi malam diratakan ya. Saya kan tadi malam dari bandara langsung ke lokasi. Saya lihat kebetulan kita satu jalur bisa mengejar ke situ kan. Kenapa susahnya? Kecuali kita keinginannya nggak menjadi DPR yang mau turun ke lapangan. Terus nanti dipasang curucuk, dipasangi geostekti, diampar lagi, dituyuki lagi, dikasih lagi beban lagi. Takutnya nanti kita nggak tahu kan kekuatan air di bawah itu bagaimana. Nah, saya berharap betul-betul dipantau dan keseriusan PU itu mulai dari gampang. PU-nya harus bikin driksikat di situ, ada orang bertunggu di situ, melakukan pengawasan, bikin kantor kecil di situ, terus bikinlah program time schedule, hari ini melakukan apa, esok melakukan apa, seterusnya sampai disepakati tanggal yang mungkin katanya 3 minggu. Nah, ada tahapan-tahapan dilalui, jadi masyarakat juga punya kepastian bahwa pemerintah ini betul-betul serius, bukan hanya lip service, hanya dikasih tambal-tambal sudah. Nanti terulang, ini kan terulang kan, saya bilang tadi kan tahun 2024 saya bikin video di situ, dan di dua hari kemudian dibantu di, orang bilang sakti juga nih Rosehan datang pagi, datang dua hari kemudian langsung, bukan itu, mereka kan merasa bertanggung jawab juga kan. Dan kemudian mungkin juga suara saya kalau bahasa Banjar masin juga nih orang nih, harap juga nih, sakti juga lah, kira-kira begitu. Tapi di lain cerita itu saya berharap jangan sampai ini menjadi kejadian yang ketiga, kan malu itu.
0: Oke, tapi ada rencana dari DPRD Provinsi Kalsel untuk memanggil lagi di pihak PU, Pak?
1: Ya, nanti kita panggil kejadian ini, bahwa kita minta keseriusan dan kita siap aja. Kita kan anggap DPR ini kan fungsinya ada tiga, melakukan penganggaran, kemudian yang kedua melakukan pengawasan, yang ketiga mengolah peraturan daerah. Yang pertama melakukan pengawasan, nah kayak apa ini, udah anggaran, oke kita tingkatkan, karena pemerintah provinsi sebetulnya juga tidak bisa melakukan anggaran yang semaunya tanpa ada kan keuangan daerah ini kesepakatan dari pemerintah provinsi dengan DPRD. DPRD itu siapa? Kami-kami ini yang kebetulan mewakili dapil-dapil. Karena ini dapilnya Banjarmasin, makanya saya menggiat. Kadang-kadang karena jarbobohannya offset nih, Rosiani kemana aja berjalan. Nah, saya kan dulu pernah jadi wakil gubernur, saya biasa-biasa aja. Kebetulan darah saya ini darah orang lapangan. Nah, jadi saya kalau melihat yang janggal, yang kemudian ketimpangan pembangunan, saya melakukan hal itu untuk kepentingan masyarakat. Misalnya ada jalan rusak di Tapin Balimau Kandangan misalnya, itu kan rusak lebih parah dari ini. Nah, saya bantu juga ya pengawasan, bikinkan videonya supaya viral juga kan. Sekarang ini kan di mana-mana no viral, ada
0: tindakannya
1: ya, tindakan. Jadi harus viral dulu baru ada tindakan. Kemudian kemarin kita bantu juga perjuangkannya, walaupun jalan Tapin Balimau Kandangan itu jalan negara, artinya pembiayaannya oleh negara.
0: Okay.
1: Oleh negara itu siapa? Kementerian. Nah, kemudian yang jalan Margasari Datu Kabul.
0: Oh iya.
1: Nah, itu masyarakat bergembira juga itu. Saya bilang bukan karena saya, mungkin saya sebagian kecil lah di ujung-ujung kukunya lah. Yang ada itu adalah kebersamaan dan doa masyarakat. Bahwa orang berjarah itu kan enggak nyaman. Nah, ini sekarang jalan longsor di apalagi ini di dapil saya kan. Makanya saya harus pasang badan untuk masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Rosehan, kita juga sudah hadirkan kali ini tapi melalui via telepon nih,
1: ya,
0: Pak Rosehan, dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Insinyur Robi Cahyadi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Robi.
2: Selamat pagi, Mbak Fitriana Rahma.
0: Baik, Pak Robi, gimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Robi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi Pak Rosehan.
1: Pagi Pak.
2: Kabar baik Pak.
1: Sehat. Gimana Inggris apa Argentina?
2: Argentina ya Pak ya. Tenang ya Pak.
0: Oh, satu klub ya. Satu dukungan nih Pak, Argentina dapat angin siap. Segar nih Pak ya.
2: Siap.
0: Oke, baik Pak Robi, tadi sempat kita berbincang terkait dengan amblesnya jalan Sungai Lulut yang kemarin terjadi nih Pak, dan tentunya menghambat aktivitas dari masyarakat sekitar di Kota Banjarmasin, bahkan juga di Kabupaten Banjar yang melintas di kawasan tersebut. Tadi sudah berbincang dengan Pak Rosehan nih Pak, Robi menginginkan bahwa kemarin juga sudah ada peninjauan langsung ke sana, bahwa masyarakat ini segera mungkin ada percepatan dan penanganan jalan tersebut agar nyaman lagi nih Pak Robi dilewati, dilintasi. Bagaimana nih tanggapan dari PUPR Provinsi Kalsel, Pak Robi?
2: Baik, terima kasih waktunya telah diberikan Mbak Fitriana Rahma. Izin Pak Rosehan menjawab. Dari kami Dinas PUPR Provinsi, memang ini adalah merupakan ruas jalan provinsi yang memang kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan tim kami dengan arahan dan petunjuk dari pimpinan dan dari kawan-kawan eksekutif legislatif, salah satunya Pak Rosehan, kita bertindak cepat Pak ke lapangan untuk menindaklanjuti terkait laporan dari masyarakat bahwa kemarin pada hari Selasa 14 Juli memang terjadi tetakan Pak di lokasi badan jalan ruas jalan veteran daerah Sungai Gardu, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Nah, ini kita tindak lanjuti dengan menurunkan tim ahli kami dari KMP Bina Marga untuk meneliti kejadian apa yang menjadi penyebab di lapangan. Nah, kemudian berlanjut ternyata pada hari Rabu 15 Juli terjadi penurunan pada badan jalannya. Sehingga kami melakukan penanganan segera untuk merelokasi daerah, artinya melakukan penanganan untuk penutupan jalan sehingga tidak berdampak lebih masif lagi, Pak, untuk kondisi di sana dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan dan masyarakat yang ada terdampak di sana. Kira-kira demikian.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada peninjauan langsung ke sana juga ya dari PUPR ya, Pak ya?
2: Benar, benar.
0: Baik, lalu
2: dengan
0: untuk...
2: Bagaimana? Kemarin kita sudah koordinasi juga dengan kawan-kawan dari Satlantas Polresta Banjarmasin, Pak Aibtu Budiono dan kawan-kawan dari Dinas Perhubungan untuk bisa merekayasa jalan alternatif. Memang keputusan kita putuskan kemarin bahwa satu-satunya memang alternatif yang ada di sana adalah melalui jalan lingkungan, jalan di komplek Rahayu. Ini yang kita memang satu-satunya jalan alternatif pada saat 2024 kita juga ada kegiatan di sana, terjadi kejadian kemarin ada disebutkan oleh Pak Rosehan, memang ada kejadian pernah sekali berulang 2024 kebetulan itu kita tidak menangani maksimal karena posisinya pada saat itu kita mengerjakan bok juga, Pak ya. Mengadakan bok dan jembatan Sungai Lulut yang memang untuk akses Jalan Rahayu sehingga memang ada penutupan total di sana. Harapannya kami melaksanakan pengerjaan pelaksanaan perbaikan ini dalam 3 sampai 4 minggu ke depan bisa selesai dengan baik walaupun untuk penanganan sementara dulu, Pak, untuk darurat. Demikian, Pak.
0: Baik, Pak, kalau berdasarkan dari hasil pengkajian juga dari pihak PUPR, ini kan sudah berulang ya, Pak, yang kedua kalinya nih. Mungkin apa sih, Pak, sebabnya dari jalan tersebut kok bisa sampai berulang lagi nih? Dan bagaimana untuk langkah darurat dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel untuk menangani jalan tersebut, Pak?
2: Baik, memang kalau dilihat dari analisa dari kawan-kawan tim ahli, memang amblesnya badan jalan ini dipicu oleh gerusan pada tebing sungai yang menyebabkan turunnya daya dukung tanah di bawah jalan konstruksi jalan. Ini memang karena memang ini berulang pada saat biasanya pada musim kemarau. Karena turunnya muka air sungai sehingga mempengaruhi muka air tanah yang ada di badan jalan. Itu yang terjadi sehingga mengurangi kestabilan terhadap kondisi konstruksi jalan di bawahnya. Untuk
0: G? Gimana, Pak? Silakan.
2: Jadi memang untuk penanganannya analisa awal ini memang sangat tergantung ya, Pak, karena posisinya ini banyak stakeholder yang untuk penanganan secara total karena memang di sana masih ada masyarakat di bantaran sungai sehingga tadi sempat juga disebutkan oleh Pak Rosehan, ini memang kompleks ya, Pak, permasalahan yang ada di sini memang harus ada sinergitas antara kawan-kawan dari Balai Wilayah Sungai untuk penertiban bantaran sungainya sehingga kemudian dari pemerintah kota Banjarmasin serta pemerintah kabupaten Banjar yang memang di jalur Martapura Lama ini memang sama ya, artinya setipe untuk penanganannya. Kemudian dari kita dari provinsi mohon bisa dikawal, Pak Rosehan, untuk penganggaran kami sehingga ini kita bisa fokus untuk penanganan yang di daerah Martapura Lama. Memang banyak yang stakeholder yang harus terkait di sini sehingga bisa sinergi untuk bisa ditangani secara total. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Rosehan, memang kalau dari secara teknis ya, Pak Rosehan memang latarnya orang apa?
0: pemerintahan
2: pelaksana
0: juga
2: pelaksana ya Pak, pelaksana konstruksi lah Pak saya seperti itu. Memang ada dua Pak tipe penanganan yang untuk optimal pada titik-titik ini. Yang pertama ada seed file atau dengan konstruksi file slab Pak. Betul demikian.
0: Oke, baik. Baik Pak Robi dan juga Pak Rosehan, nanti kita lanjutkan lagi untuk perbincangan di pagi hari ini, tapi kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan bacakan dan juga kita terima komentar serta telepon yang nantinya dari masyarakat ataupun juga pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Come on! Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
1: Ini udah benar.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, dan kami masih membahas terkait dengan belajar dari amblesnya Jalan Sungai Lulut. Dan masih bergabung juga bersama kami di sini di studio RRI Pro 1 Banjarmasin ada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Rosyan Nurbahri, dan juga dari Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Insinyur Robi Cahyadi. Masih bergabung bersama kami, Pak Robi?
2: Siap, masih.
1: Alhamdulillah masih. Baik pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita juga akan mengundang untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, ini Pak Rosyan masih stay di sini nih, Pak Rosyan masih.
3: Oke. Okay.
1: Ya, dan kita juga akan bacakan nih pertanyaan-pertanyaan dan juga informasi dari masyarakat nih ya, Pak ya. Dari Udin di Sungai Lulut, selamat pagi para narasumber. Itu gimana Pak jalan yang bes di Sungai Lulut? Diuruk aja kah atau disiring? Kira-kira berapa lama waktu pengerjaannya? Karena ditutuplah jalannya, macet banar Pak. Air rahayu katanya Pak.
3: Oke.
1: Baik, mungkin dari Pak Rosyan tanggapannya seperti apa dulu Pak?
3: Dalam perjalanan dari bandara menuju lokasi musibah, saya buka-buka medsos. Ada pernyataan dari Kepala Dinas PU Pak Yasin mengatakan bahwa posisinya nanti akan menggunakan atau menempuh waktu minimal 3 minggu atau 1 bulan. Jadi menurut beliau langkah pertama diratakan dulu, kemudian nanti dikasih curucuk, dikasih galam, kemudian dikasih geotekstil, dikasih agregat lalu diaspal. Nah ini kan mungkin langkah-langkah selama 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan ini langkah konkret. Nah seharusnya dari pihak PU mengagendakan betul-betul rapat, bukan hanya proyek dadakan, tapi juga proyek yang bertanggung jawab. Yang pertama ditunjuk dulu siapa pelaksananya. Pelaksananya itu adalah PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini CQ-nya Dinas Bina Marga. Kemudian ditetapkan pelaksana proyeknya siapa, terus konsultannya siapa, diancar-ancar anggaran biayanya berapa, pakailah dana dari penanggulangan bencana. Jadi nanti mulai dari pertama harus ada diri siket di situ, atau minimal rumah-rumah yang masyarakat disewa mungkin selama 1 bulan. Jadi ada orang bertanggung jawab, bukan hanya proyek didatangi belikan nanti seperti itu. Jadi ada tanggung jawab. Nanti di diri siket itu kantor kecil di tempat lokasi itu dibikinlah schedule. Nah, kemudian siapa yang bertunggu situ, tenaga tekniknya siapa, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan hari-hari pertama sampai dengan hari dianggarkan minimal 3 minggu atau 4 minggu, apa-apa yang dilakukan, terus siapa yang bertanggung jawab, hari ini apa, sampai dengan hari terakhir. Jadi itu juga bisa menjawab pertanyaan masyarakat seperti yang Pak Udin tadi kan, dia kan juga butuh kepastian. mungkin dia lalu lalang situ mengantar anak sekolah, atau mungkin Pak Udin itu warga situ kebetulan berjualan. Kayak tadi malam kan saya di lokasi itu, Pak, kayak apa kami, nah kami berjualan ya, maka hanya datang barang Pak enak, kayak apa kami mayuakan. Karena yang kami lakukan ini ya bisnis ini, jualan ini adalah buah, kalau dinyatakan buruk Pak, nah, kami juga memerlukan dana, kami ini bukan orang kaya, kami orang biasa yang menghidupi keluarga. Nah itu juga salah satu psikis terhadap pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan membayar pajak walaupun kecil, tapi juga mereka membayar pajak, mereka juga minta pertanggungjawaban pemerintah supaya pemerintah hadir di tempat itu. Kalau kami kan dari DPR melakukan monitoring kepada masyarakat, monitoring kepada pelaksana daripada pengendali proyek, yaitu PU. Sinergilah, jangan sampai nanti di tempat itu berdauran atau didemo oleh masyarakat. Nah sebetulnya kalau demo-demo saya suka seperti ini nih, masih suka ayo turun nih, jaga ini nah proyek. Nah kalau demo-demo nasional kan urusan nasional, tapi seperti ini jalan-jalan rusak, masyarakat dalam arti kata yang terwakili dalam adik-adik mahasiswa juga turun,
1: okay.
3: Dikejar ini. Nah kemudian dengan dilakukannya seperti itu, termasuk jalan ditutup total, dikasih rambu, kalau perlu ditunggui jangan jam kerja aja, bikin sip jam sekian siapa, apakah pemerintah provinsi melalui PU ada yang menghadirkan di situ, ada dinas perhubungan minta bantuan pemerintah keamanan, berdayakan masyarakat sekitar, klop. Jadi okay, semua happy. Kalau tidak ada yang dilakukan secara simultan seperti itu, orang akan bertanya-tanya, ini serius karena pemerintah ini membantu penanganan seperti ini. Nah kemudian dampak daripada itu juga, kemarin saya dapat juga laporan warga-warga yang di Jalan Rahayu, akhirnya berdauran juga, bersasakan, kemudian macetnya luar biasa, termasuk juga pengguna yang warga penghuni situ. Nah ini juga harus diantisipasi. Ini bukan perkara kita memotong kuku lalu kita potong lalu gugur kukunya selesai. Tapi ini kan secara kombinasi bahwa ada yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah hadir memberikan solusi sehingga kenyamanan itu kembali seperti semula.
1: Baik, kalau dari Pak Robi dari sisi PUPR nih, kalau menjawab dari pertanyaan dari masyarakat, ini bagaimana untuk penanganan dari jalan, apakah ini diuruk aja atau disiring nih Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Fitri ya. Terkait pertanyaan dari Pak Udin tadi ya, bahwa pengerjaan yang akan kita laksanakan ini memang ada beberapa tahapan rekonstruksi ya. Pertama memang ini kita lakukan pengupasan dulu sambil melihat kondisi kestabilan pondasi yang ada di sana, lerengnya seperti apa, kita lihat dulu posisinya. Kemudian memang kami rencanakan pengerjaan ini sekitar 3-4 minggu. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Rosehan bahwa kita akan melaksanakan pemasangan geotekstil, tapi sebelumnya akan kita lakukan pestabilan lereng dengan pemancangan di sepanjang lereng, karena apabila kita lakukan pemasangan si file ini masih belum bisa karena posisi di sana masih ada masyarakat di bantaran sungai yang akan terganggu secara baik dari sisi persilnya maupun hak-hak mereka ya. Tadi sempat disebutkan laporan dengan Pak Rosehan bahwa mereka ini susah berjualan karena tertutup nih, memang tidak kita inginkan sebenarnya kejadian ini, kan ini bencana lah bahasanya kayak gitu ya Pak. Sehingga terganggu lah aktivitas usaha dari masyarakat yang terdampak di sana. Harapan kami dalam 3 minggu ke depan dengan metode-metode pemancangan galam untuk kestabilan lereng, kemudian pemancangan galam juga di badan jalan, dan kemudian kita pasang geosextil, harapannya sambil melihat kondisi di lapangan, dinamikanya seperti apa. Kita telah melakukan penelitian-penelitian secara komprehensif dengan alat bantu yang ada, dengan tim ahli kami dari KMP Bina Marga juga sudah kita kerahkan. Mudah-mudahan penanganan ini bisa memang penganggaran ini adalah penganggaran sementara ya Pak, penanganan sementara dengan dana rutin Pak, Pak Rosehan. Karena memang ini di tengah tahun anggaran ya, artinya kita coba dengan skema-skema yang ada, yang penanganan darurat dulu ini kita pakai dengan dana rutin dulu Pak.
1: Okay.
4: Sehingga bisa tertangani dengan segera. Kalau memang nanti kedepannya kita coba dengan anggaran perubahan, apakah bisa memungkinkan, kita dorong lagi Pak. Dan ini memang harus kerjasama dengan lintas sektor Pak, terkait penanganan ini.
1: Baik.
4: Siap.
1: Ini kali ini ada telepon nih Pak Robi dan juga Pak Rosan. Kita boleh terima terlebih dahulu. Yang pertama ada ini, Pak Syahri.
3: Ini ada suaranya keluar di sini ya?
1: Iya, ada.
3: Soalnya kan saya live juga nih.
1: Oh, tidak ada Pak
3: tidak
1: ya?
3: Tidak ada. Ya.
1: Nanti kita mungkin dari teman-teman Pak Rosehan
3: ya,
1: yang halo, bisa juga mendengarkan di RRI Persatu Banjarmasin ya Pak ya?
3: Oke.
1: Baik, halo, kita terima telepon dari Pak Syahri Banjarmasin. Selamat pagi Pak Syahri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam. Ini dengan
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Sadam, ini Sadam.
1: Oh, dengan Pak Sadam. Oke,
5: iya,
1: baik Pak Sadam.
5: Sadam ya.
1: Silakan secara singkat Pak Sadam.
5: Ya, assalamualaikum Pak Rosehan.
3: Assalam.
5: Ya, ada dengan teman beliau itu juga satu itu.
3: Pak
5: saya lupa
3: Robi,
5: itu
3: Bapak
5: ya.
3: Robi.
1: Oh, Bapak Robi.
5: Perusahaan buka ini juga. Jadi kemarin Pak saya lewat di sana itu pagi-pagi ya. Nah, ulu nih Pak Paunjunan.
3: Okay.
5: Nah, Paunjunan ulu nih mah apa namanya sudah laske tak berguna Pak, kata orang Malaysia begitu ya. Nah, jadi lewat di sana sudah ada turun Pak kurang lebih 1 meter, kemudian ada kiriman foto lewat HP, kemudian saya kirim ke RRI Pak
3: ya,
5: dengan dengan statement mohon segera diperbaiki karena ini semakin parah begitu loh
3: ya.
5: Nah
3: okay,
5: alhamdulillah Pak menjelang tengah hari itu ada informasi karena saya mancing di apa di gudang hirang Pak, RT 4 sana, katanya Pak Sadam sudah diperbaiki katanya, alhamdulillah kok bilang begitu. Nah tetapi Pak menurut saya itu apa namanya bukan sekadar diperbaiki Pak, artinya sekadar apa namanya begitu-begitu, paling tidak Pak itu ada saran teman Pak yang punya pengalaman juga, paling tidak katanya pakai paku bumi katanya gitu. Nah, ujar kita Banjar nih Pak, ulun martikan paku bumi itu apa Pak istilahnya itu anu cerucuk kah?
3: Iya, yeah, iya.
5: Yeah, nah, yeah, kira-kira itu Pak. Yeah, jadi
3: yeah,
5: untuk menahan apa namanya lumpur-lumpur di bawah itu Pak kira-kira karena kalau tidak demikian menurut akal saya Pak yang sudah tidak sekolah ini kira-kira itu akan terjadi lagi kalau tidak dilakukan demikian Pak itu.
3: Okay.
5: Nah, jadi paling tidak nanti kalau perlu Pak siringnya itu harus agak dalam lah begitu loh.
3: Oke.
5: Okay. Nah, karena menurut informasi Pak, anu rekan saya juga ada di Sungai Lulut Timur Perdana Pak, itu memantau dia, katanya kemarin itu disiring cuma 2 meter katanya begitu.
3: Waduh.
5: Wah, saya bilang bagaimana kalau begitu, pantasan aja. Itu kan sudah diperbaiki kemarin Pak 1 tahun. Nah, sekarang terjadi lagi gitu loh.
1: Oke. Okay,
5: nah, baik. Jadi paling tidak ini permanen Pak.
3: Yeah.
5: Nah, kalaupun masalah anggaran saya konsultasi tadi Pak, ini sebagai masukan aja Pak ya.
3: Okay.
5: Artinya kalau misalnya anggaran tidak ada atau anggaran ada tapi kurang, anggota dewan itu berapa jumlahnya Pak? Paling tidak berapa per orang begitu anggap aja utang Pak. Nah nanti kalau anggaran kurang ya dia dibagi aja, nggak usah
3: aja
5: lagi diperlukan untuk bayar utang begitu Pak maksudnya.
3: Okay.
5: Atau ada dana-dana lain Pak, yang bisa dipergunakan.
3: Siap.
5: Nah sekiranya itu bisa dibikin permanen Pak.
3: Ya,
5: okay. Ya artinya kejadian itu tidak akan berulang karena ini menghambat apa namanya jalur transportasi masyarakat sebagaimana yang disampaikan tadi, ada yang jualan, ada yang antar anak apa dan sebagainya, mutarnya ke sana kemari karena saya kemarin Pak itu kan ada jalan tembus Pak ya.
1: Baik,
5: yang tembusannya itu ke Gang Rahayu Pak
3: ya,
5: itu
3: ya,
5: saya belok di sana Pak dari mancing.
1: Baik,
5: itu kurang lebih 1 jam Pak baru saya keluar itu.
3: Oh,
5: jalan
3: itu jam berapa Pak Sadam
5: itu Pak? Nah, iya. Nah, barangkali itu aja Pak ringkasnya.
3: Okay.
5: Terima kasih.
1: Okay. Siap,
5: mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan permanen. Terima kasih.
1: Siap,
5: Pak
1: terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam dan kita lanjut terima telepon dari Pak Syahri di Banjarmasin. Selamat pagi.
6: Halo,
1: Pak Syahri. Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rosehan.
3: Waalaikumsalam Pak.
6: Pak Rudi.
1: Pak Rudi.
6: 2R nih Pak Rosehan lah. Pak Rudi sama Rosehan yang kenal. Alhamdulillah. Jadi menurut cerita-cerita ya, orang tua Bahari, Jalan Martapura lama ini penuh sejarah Pak Rosihan.
3: Siap.
6: Peninggalan zaman Belanda. Siap. Belum ada lagi Jalan Ahyani.
3: Betul.
6: Jalan Ahyani itu namanya
3: 1000% betul.
6: Jalan Ulin. Nah, berubah Jalan Ahyani. Jadi orang Bahari itu dari Banjarmasin ke Martapura alah hulu sungai lewat sini nih.
3: Betul.
6: Luar biasa
3: betul.
6: Dan betul. Ya, kita betul. Berharap ini dengan penuh sejarah ini betul-betul pihak pemerintah mengelola lah jalan ini. Kalau perlu ini jalan tempo dulu lah. Kalau kota kan toko Bahari ini jalan tempo dulu di Kelora karena dengan sejarahnya. Kalau orang Bahari itu bila ada jalan di dia sungai.
3: Betul.
6: Karena sumber kehidupan tuh Bahari sungai termasuk UIN. Nah, jadi itu tadi bagus sekali Pak Rudi tadi mengutak-atik tentang dana taktis. Jadi secepatnya dana taktis itu mengelola agar cepat berjalan sebagaimana mestinya, walaupun ini darurat istilahnya itu ya.
3: Pak Robi, bukan Pak Rudi, Pak Robi.
6: Dinas PUPR itu dianggarkan Pak, dimetakan, karena di bibir-bibir jalan Martapura lama ini ada yang kira-kira juga mudah-mudahan lah palah ada bengkang lagi.
3: Ya betul,
6: kira-kira
3: betul,
6: kira-kira
3: betul.
6: Itu berapa meter nanti
1: siap,
6: yang akan ambruk gitu.
3: Ya.
6: Nah, jadi dianggarkan seperti di depan Masjid Seraya Sabilillah Muhtadin, disiring seperti itu supaya jangan banjir nahap
3: betul.
6: Untuk jangka baik, panjangnya. Siap. Tapi jangka betul. Pendeknya ya 3 minggu tadi dia berjanji gitu.
3: Ya,
6: nah, baik. Kalau kemudian ke depannya lagi, saya teringat itu usulan itu tergantung gubernur ke pemerintah pusat, Kementerian PUPR seperti apa? Flyover.
3: Ya.
6: Nah, itu ingat
3: supaya jadi, supaya apa Sahari tahu.
6: Kepedulian gubernur untuk
3: halo?
6: Mengusulkan proposal ke pusat agar Jalan Martapura lama ini diperlebar nanti.
3: Ya.
6: Apakah nanti saya dengar-dengar itu di samping sungainya itu di jembatan panjang atau di seberangnya ganti untung untuk masyarakat.
3: Betul, betul.
1: Baik, Mas Syari.
6: Empat jalur.
1: Baik, terima kasih.
3: Oke, Pak Syari sudah dipahami.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syari masukannya di pagi hari ini dan juga tadi ada dari Pak Sadam juga ya.
3: Iya, iya.
1: Baik, Pak. Terkait dengan tadi Pak mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya tadi ada dari Pak Sadam dan juga dari Pak Syari secara singkat seperti apa dari DPRD Provinsi Kalsel.
3: Terima kasih Pak Sadam. Bukan Paunjunan Yasidin tadi. Sidin ini mancing mania. Nah, jadi sering Sidin ini kan sering lewat jalan Sungai Lulut mulai Sungai Gardu sampai ke Martapura Lama. Betul apa yang dikatakan beliau dan sakti juga doa Sidin. Setelah Sidin berkisah-kisah disampaikan langsung RRI live kan seperti ini kan?
1: Iya.
3: Ah, saya terima kasih kepada Pak Sadam mungkin terus dipantau di sepanjang jalan yang Bapak lalui untuk memancing termasuk juga jalan alternatif di daerah Rahayu. Kata kunci yang paling gampang di masyarakat kecil sabar ya kalau nah biasanya sabar tapi sabar di kita di masyarakat PU juga harus segera beraction kan supaya apa yang dijanjikan selama 3 minggu sampai 4 minggu ke depan ini betul-betul dilaksanakan dan duitnya ada aja kayak apakah PU mencari akan tuh apalagi kalau anggarannya di provinsi ini 2 tahun terakhir ini labihan terus. Masa duit labihan kan kita berprogram setahun untuk apa tiba-tiba ujung-ujungnya kan di akhir penutup laporan Silpa 2 triliun. Wah sayangnya lebih baik dimanfaatkan dan mohon maaf nih Pak Robi saya agak kecewa juga nih dengan PU provinsi. Jalan bandara itu sudah bagus diaspal lagi. Masa diaspal lagi, dioperai lagi, cari yang lain lah supaya kita sama-sama memperbaiki di masyarakat. Kemudian Pak Sahri, saya sependapat dengan Pak Sahri bahwa posisi di Martapura Lama kan seperti saya katakan ini jalan utama, jalan bantu ini jalan Ayani. Jadi dulu kalau kita kai-kai kita dulu dia mau ke luar kota pasti lewat Jalan Martapura Lama. Nah, jangan dianaktirikan orang jarum kalau bahasa gampang orang Banjar tuh Quran buruk. Nah, walaupun buruk tetap dibaca. Nah, kadang-kadang kan dengan ada Quran baru tadi dibaca lagi Quran buruk. Artinya Jalan Martapura Lama tetap ada walaupun fasilitas-fasilitas lebih dinikmati oleh Jalan Ayani. Nah, Jalan Martapura Lama manfaatnya sangat besar termasuk orang berziarah seperti yang saya katakan, jalan alternatif kemudian jalan orang ada haul dan segala macam. Okay. Perlu Pak Sahri ketahui, setelah kejadian itu sekitar jam 10 hari kemarin itu saya sudah berkomunikasi Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen PUPR Bina Marga itu Pak Roy orang Banjar. Nah, saya laporkan, saya kirim gambar apa segala macam. Tolong Pak nanti dibantu. Oke, siap Jusidin. Jar ulun lah kalau duitnya provinsi kada sanggup minta bantu ae pemerintah pusat. Dalam ini anggaran kementerian. Dan saya apa yang disampaikan oleh Pak Sahri itu sama dengan keinginan saya 15 tahun yang lalu. Bikinlah untuk tepian sungai yang ada di Matapura Lama, khususnya dari ujung Gatot itu, ujung Pramuka itu, okay, yang ada ketemu sudah, kalau tidak salah itu ada pelabuhan dari Pak Ibnu Sina itu buat orang menuju ke Pasar Terapung. Dari situ semuanya dibabat. Rumah-rumah pinggiran itu dibabat, diganti rugi permanen. Kemudian mereka ditempatkan di kawasan di kawasan itu di daratan. Lalu kawasan itu kita bikin dua jalur. Nanti semacam jembatan panjang lah kalau supaya gampang diterima masyarakat. Baik. Ceritanya ini seperti yang dilakukan di daerah Sungai Batang atau tapi yang contoh Pasari tadi di Masjid Raya. Nah, dulu rumbih lebih parah dari ini. Dulu alhamdulillah dulu papa saya kan kerjanya kontraktor. Dulu papa saya bantuin itu pakai trek stang. Dulu kan ulin-ulin aja. Nah, sekarang kan set pel itu kan ada berbagai macam tuh, ada yang beton, ada yang baja. Nah, tinggal mengambil aja sesuai dengan anggaran. Sehingga ya di sini diolah jembatan, di sini jembatan lama, jalan lama tetap ada diperbaharui. Jadi olah dua jalur. Nah, seperti harapan Pak Sari tadi kan memang anggarannya tidak sedikit, tapi kalau mumpung, mohon maaf ya, bukan berarti ber-KKN, mumpung ada petinggi-petinggi kita di PUPR pusat, tidak salahnya lah kita anggarkan lebih untuk membantu anggaran pemerintah provinsi. Nanti Pak Robi, khususnya juga Pak Yasin bisa koordinasi dengan Komisi 3. Kebetulan nih kita Komisi 3.
1: Betul.
3: Komisi 3 itu membintangi infrastruktur dan pembangunan. Angkai aja tambahan dana-dana yang paling cepat kan ini perubahan ini. Nah, kalau perubahan itu dianggarkan, nah tapi harus jelas. Saya kan tidak ada dapat laporan nih dari Pak Robi, harusnya ada di ancar-ancar nih. Untuk kejadian ini berapa sih memerlukan, yang katanya yang 3 minggu ini berapa diperlukan dananya kan? Mulai dari penutupan jalan sampai nanti dibuka lagi di aspal. Baik. Berapa anggarannya? Kan harus ada persetujuan juga dari DPR, jangan sampai mohon maaf tiba-tiba nanti dianggap korupsi kan?
1: Iya.
3: Kan kasihan gara-gara sungai lulut ada yang ditangkap. Nah, seperti itu. Nah, saya terima kasih Pak Sadam dan Pak Sari. Peran serta aktif masyarakat ini sangat kami perlukan.
1: Oke, luar biasa sekali berarti adanya komitmen ya Pak ya,
3: ya
1: dari PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, dari Pak Robi mungkin menutup perbincangan kita di pagi hari ini, bagaimana komitmen dari PUPR Provinsi Kalimantan Selatan nih Pak Robi, dan juga menanggapi pertanyaan dari Pak Sadam dan juga Pak Syahri tadi.
4: Baik Mbak Fitriana, izin menanggapi terkait tanggapan dari masyarakat Pak Sadam sama dan Pak Sahari di Banjarmasin terkait kami komitmen dari Dinas PUPR Provinsi. Kita bersinergi dengan Komisi 3, terutama anggota Komisi 3 Pak Rosehan juga berada di dalam situ untuk penanganan serius terkait posisi lokasi kita di Sungai Lulut ini. Memang posisinya di kami ini anggaran adalah anggaran rutin Pak, maksimal mungkin 200 juta sekian. Kita optimalkan anggaran yang ada untuk penanganan ini terlebih dahulu dari dana rutin yang ada. Kemudian kita masih melakukan kajian Pak terkait optimalnya seperti apa nanti penanganan maksimal yang bisa kita lakukan dengan kondisi existing yang ada ya Pak, karena posisinya kita belum bisa melakukan pembebasan lahan, kemudian masyarakat masih terdampak, masih ada di lokasi, sehingga kita dengan kondisi yang ada kita optimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan di area terdampak, kira-kira demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Robi Cahyadi dan juga Pak Ji Rosehan yang sudah bergabung bersama kami di Banjar Leta di pagi hari ini. Semoga upaya dari percepatan penanganan adanya kejadian kemarin ini bisa menjadi pelajaran dan juga realisasinya ini bisa cepat tertangani sehingga aktivitas dari masyarakat bisa kembali aman serta nyamannya, Pak ya.
4: Amin.
3: Mungkin baik. Mungkin untuk Pak Robi nilai itu relatif ya Pak, tapi keseriusan baik. Bapak mengerjakan ini yang itu yang ditunggu masyarakat. Masyarakat kan tidak mau tahu tuh duitnya dari mana, berapa jumlahnya, yang penting actionnya di lapangan terlihat. Sekarang ini Pak Robi, mohon maaf ya, masyarakat ini kritis, kita sedikit-sedikit dipiralkan, sedikit-sedikit dipiralkan. Jadi kita juga harus memperlihatkan kinerja yang baik. Makanya tadi kalau bisa ada yang bertungguan di situlah. Jadi kawama sambil koordinasi dengan Pak RT, Pak Lurah, dan kemarin kalau tidak salah Pak Yamin juga meninjau lokasi. Betul. Kan. Jadi Banjarmasin juga tidak boleh lepas tangan juga, dia nanti membantu memfasilitasi terhadap penggusuran kalau memang itu terjadi, dan itu kayaknya wajib itu. Supaya kedepannya harapan saya seperti juga harapan Pak Sari tadi, ada dua jalan. Nah kebetulan Pak Robi, Pak Roy sudah welcome. Pak Roy. Tinggal kita aja mengawal itu ke depan.
4: Siap.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini, wah, hari ulun ini edisi spesial kayak martabak ya, juga ya.
2: Kalau orang Banu tuh khususan.
0: Pakai telur. Ah, pakai telur kawan. Daging, bae daging.
2: Ya khususan.
0: Oh, daging, ya, bakas daging kurban semua.
2: Nah, ada pantunnya.
0: Apa tuh?
2: Burung nuri burung dara.
0: Eh, cakap.
2: Bang Rosi Rosehan,
0: ya,
2: anggota DPRD sedang mengudara.
0: Iya. Tinggi. Lawan ulun hari ini Auliana lah mengawani pian sampai jam 3 atau pukul 15 Wita. Oh, tapi hari ini kita pepandarannya sampai jam 10 jam 11 gitu nah.
2: Sejam,
0: ya. Iya, kalau Mbah ini ada no Amang Nurhalis pulang pelidangan kita.
2: Pelidangan sidin lah.
0: Pokoknya on the street. Wah, hari ini acara. jadi hari ini edisi spesial kenapa? Nah, hari ini nah pian bisa tahu semuanya lah lawan sidin nang saikong nang ini ningge
2: sidin sabana no buka puasa sidin mbawi taros
0: ningge pokoknya sidin ini terkenal baik di dunia nyata dan di dunia maya. Maya siapa aja? Maya siapa pak?
2: Tapi biodata sidin ini Anopan sudah kada asing lagi di Banua kita, terutama wakil gubernur beliau tahun berapa itu Bang Rosi?
3: 2005-2010.
2: Nah,
3: saking handaknya aku membereskan Banua.
2: Angge.
3: 2010 aku calon gubernur. Nah. Alhamdulillah kalah.
2: Tapi 2009 kayaknya lah hadang ya Allah.
0: Hadang
2: aja dulu.
0: Hadang aja Bang ya Allah. Nah,
2: tapi kira-kira banyak sih kisahnya nah. Kisah dan juga kira-kira yang perlu kita sampaikan lawan warga masyarakat. Terutama nang hanyarnya nang soal Bangkang tuh ya Bang Rusian pian ada kasus dah meninjau. Sungai Gardu.
0: Tumit Bangkang.
3: Kebetulan pas bencana itu kan kita di Jakarta.
2: Oh, inggi.
3: Jakarta, tapi kan namanya medsos kan.
0: Iya.
3: Dan kita nih selalu open aja, jadi banyak kiriman.
2: Inggi.
3: Kiriman mengisahkan bahwa.
2: Lawan video-videonya lah.
3: Video-videonya.
2: Oh, inggi.
3: Jadi pagi-pagi itu langsung ku pasang jam 5 subuh, ku pasang sudah di Instagram dan di TikTok.
0: Oh, anu, status kapan?
3: Status juga. Jadi rame orang mengomen dan.
2: Inggi.
3: Kan karena kita ini rindu dengan benua supaya benua bagus lalu hancah-hancah pengen hendak bulik kan tapi memang jadwalnya bulik dua kan kan kita sehari aja ada yang kita lakukan
2: maka pinahan rencana nonton bareng pilih
0: nobar
3: begitu kita bulik waktu kita bulik itu kan siangnya tuh kita beli kaos Argentina
2: pacangan dibagi nih
3: pacangan dibagi kaos Argentina 60 beting terus kaos apa Inggris 60 beting kan supaya adil kan kita udah dari awal kita kerjasama dengan TPRI di Alam Hijau itu salah satu nobar.
2: Oh,
3: saya protes dengan TPRI ini jadi kayak Taher tuh kan dipungut bayar 10 juta. Mana mainnya subuh siapa yang nonton?
0: Orang guringan pala.
3: Guringan. Jadi tapi kan dianggap komersil. Oke lah itu dan alhamdulillah di Lam Hijau kan boleh kada bayar gitu.
2: Nggih.
3: Bulik dari si Jakarta. Tertinggal kaosnya di Jakarta. Aduh.
2: Maka sudah siap lah.
0: Sudah siap sih dia tidak, Pak.
2: Mbah Pang ya, Pak.
3: Jadi waktu kita mendarat sampai di tikungan pal 6 tuh apa nih rasanya ada yang
2: sudah tinggal nih
3: sekalinya tanu apa
2: dua karung
3: tinggal di hotel
0: anu
2: karung Tribun Inggris dan Tribun
0: anu
2: apa Argentina
3: banyak pian tahu di Stadion 17 Mei itu dulu kita sering nonton dan kita selalu bawa drum dan kita selalu bawa bendera Inggris.
0: Oh,
3: makanya disebutnya di situ Tribun Inggris.
2: Ada kisahnya.
3: Kan ini enggak tahu.
2: Ada tahu.
3: Siapa yang menciptakan Tribun Inggris? Dan Tribun Inggris itu harus sabar karena kalau menonton matahari manu kita.
2: Pas menghadap
3: kita. Jadi
0: harus minglau.
2: Ya.
3: Ba panas-panas ya. Jadi tadi lah sampai di malam keingatan telepon aja kita. Aduh, ya kita kayak apa caranya nih, Mbak? Manu nih, manu
2: kalau anu masa nih lawan nonton nih.
0: Menenangkan ya, apalah
3: kan, kita kan jujur-jujur aja kita menenangkan apa adanya tapi kita bagi malam tadi kan sudah kuponnya dan malam tadi juga semua penonton kita kasih makan.
2: Oh inggih
3: kita beredit baik yang hadir itu hendak puasa esok hari seperti hari ini
2: puasa ya inggih saum
0: MBG
3: jadi kemudian lah langsung ke lokasi acara lokasi Tanah Rumbi
2: itu tadi sawat lah pian menjinguki belum
3: Sudah kau ada menyinggung lagi dijajak.
2: Oh, dijajak. Karena memang kalau di Komisi Pian nih pas ampun anu pian lah, Bang lah.
3: Ya.
2: Infrastruktur jalan.
3: Ya, infrastruktur jalan.
2: Cuma itu apakah provinsi Bang itu jalan tuh atau kabupaten? Bang?
3: Provinsi itu jalan.
2: Oh, provinsi.
3: Makanya ada kewenangan tersendiri bagi kami. Yang pertama, anggota dewan satu secara keseluruhan Komisi 3 membidangi infrastruktur. Nah, itu masuk kan. Yang kedua, jalan itu provinsi masuk lagi. Yang ketiga, Dapil Banjarmasin.
2: Nah, pas wilayahnya.
0: Pas wilayah Sidin.
2: Itu kira-kira diapaikan itu Bang, apakah disiring kah atau rumah-rumah tuh?
3: Menurut ya, cerita dari Pak Yamin, ulun melihat di medsos ujar Sidin kan nanti itu diratakan dulu. Malam tadi ulun lihat sudah diratakan. Nah, nanti setelah itu dipasangi curucuk galam. Kemudian limbah itu diampar geotekstil atau kalau bahasa gampangnya apa ya? Terpal lah.
2: Terpal.
3: Jadi dituyuki lagi. Di atasnya itu agregat, kemudian terakhirnya di aspal.
2: Tapi kalau
3: anak pertanyaannya masih atau ulang pulang?
0: Jadi PR pulang.
2: Iya, inggih. Karena itu di pinggir sungai, Pak.
3: Kalau kita lebih baik permanen, tak susah-susah sedikit kada apa-apa.
2: Biar karena biarnya
3: kulik-kulik. Karena kita ini termasuk orang yang anggota dewan kecewa dengan pemerintah provinsi. Kenapa setiap tahun labihan taruh duit?
2: Oh, silpa.
3: Silpa
2: bahasanya tuh silpa.
3: Dua. Kalau ya orang ada paham. Paham silpa.
2: Inggi.
0: Kan
2: bahasa ini
3: ada labihan, ada labihan duit 200 itu 2 triliun. 2 triliun itu banyak mana nolnya?
2: Inggi.
3: Kerupuk tuh karakan
2: hibak sawat kalau sama malam dia ribet beban bian. Sawat bambai si Din.
0: Aduh, asal jangan terlalu lewat lagi aja harus stop.
2: Sawat ya di anu ya apa semalam tuh nang di deposito kah?
0: Nah, iya. Ayo kita berteriman dulu lah.
2: Ada panel pun nah. Nah, tunggu dulu ada Bang Rosi nah.
0: Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kada ada urangnya hadang dahulu. Terima kan dahulu lah. Assalamualaikum.
2: Ay, mana nih orang ngau?
0: Assalamualaikum. Nah, hadang dahulu lah. Assalamualaikum.
3: Biar
1: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini siapa nih anak Alia?
0: Pak Ai.
2: Pak siapa nih?
0: Ini Pak Idham Syah.
2: Oh, Pak Idham Syah. Nah, di mana jar Sidin nih?
0: Sidin yang jelas ada di rumah, Pak.
2: Oh, di rumah, Bang. Kalau Bang Rosian tadi dari tadi udah.
0: Oh, inggih.
2: Ini nah ada Bang Rosi nah, anggota DPRD.
0: Lain Valentino Rossi, lain Sidin. Inggih.
3: Julak Rossi.
0: Julak Rossi.
3: Julak Rossi itu ulun kada tahu si Julak Rossi itu siapa yang membaris malam itu.
2: Mangarane nama nasmiahe nih.
3: Rasa pas-pas saja ulun pakai ya. Julak Rossi itu telah ada kepanjangannya.
0: Apa itu? Inggih.
3: J itu jalan. O umum.
0: Umum.
3: L itu apa? Lancar.
0: Jalan umum lancar.
3: A akibat.
0: Akibat.
3: K kedatangan. Rosi itu R-nya Rosehan, S-nya Sang Idola.
0: Koyo sedikit. Ya udah apa, Pak.
2: Ada juga dulu nang ano jejak apa ngarannya tuh?
3: Ada jejak Sang Alipa itu apa bulan puasa.
2: Oh, bulan puasa. Jejak
0: bulan puasa lagi.
2: Nah, kalau puasa lagi Bang Lahir.
3: Ulun protes lagi tuh ulun TPRI itu.
0: Kenapa?
3: Iklannya apa tayangannya tuh bayar taruh ulun. Padahal kita nih artis maka bayar.
2: Aduh.
3: Mulai zaman wagub tuh.
2: Inggih.
3: Wagub aja bayar dulu.
2: Aduh, hayalah.
3: Maka kita jadi artis maka
2: aduh,
3: bayar dulu.
2: Iya,
3: pada TPR. Pada TPR itu dibantu oleh pemerintah provinsi.
0: Inggi. Kami jadi artis ya kan baju-baju lah.
2: Tapi nang sedih itu tuh lah kisah Sidin semalam. Iwak Sidin matian. Sot bememai.
0: Julung-julung ulun gin matian, Pak. Julung-julung.
2: Karena apa? Karena oksigennya habis.
0: Habis.
2: Marganya apa nah? Nah,
3: mati lampu.
2: Aduh gelapnya.
3: Aduh gelapnya.
0: Lain, Pak. Nasar, Pak. Seperti mati lampu.
2: Tapi sama lampian anda jual Bang lah kalau melihat tuh keras sih, Din.
0: Woi.
2: Bememai, Din.
3: Kita nih kan ada keras, ada lembut. Kalau keras itu untuk kepentingan masyarakat. Kalau lembut untuk keluarga kita.
0: Lain
3: sih. Ayang-ayang kita.
2: Aduh. Ampun.
3: Nih siapa nih?
2: Ini ada yang masuk adang dola. Pak Idham tadi kah?
0: Idham.
2: Inggih apa Pak Idham? Ini lawan anon apa Julak Rosina? Julak Rosina.
1: Nah, Julak Rosina kayak ini waktu beliau jadi wakil gubernur. Aku jadi kepala Bapeda di Amerika, jadi aku yang menggani Sidin.
2: Nah, siapa nih pimpinan dulu Bang?
1: Anu kan.
2: Oh, Pak Idham ya. Pak Idham. Apa kabar Pak Idham?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
2: Oh, inggih.
1: Lawan anu jakanya namang gawe amblas ini. Ampun abahnya Pak Rosi, kira-kira wani mau utangi sih Dendro.
2: Jangan, jangan buka kartu, ampun.
1: Aku jadi tahun lo kayak ini, Aulyana. Aku ini seluruh pekerjaan PT Haji Taher di Kalimantan Selatan itu aku yang pengawasnya. Karena aku kan membidangi jalan dan jembatan.
0: Wah, si Din soalnya. Enggak ada si Din, enggak ada dibaiki si Din.
1: Jadi, nah, jadi kalau menagih kalau menagih honornya tuh lawan kakaknya Pak Rosi itu Bang.
0: Ketahuan.
3: Berarti Pak Idham ikut terlibat juga lah penanggulangan longsor di depan Masjid Raya.
1: Itu
3: di muka kantor Bapeda dulu. Jadi dulu
1: ya dulu. Waktu anu Pak Rosi waktu kita tugas di Puslitbang Jalan. Di Bandung Departemen PU.
2: Siap.
1: Jadi longsor yang kita tangani ini banyak Pak Rosi. Di anu di Lampihong.
3: Lampihong, ya betul.
1: Itu kita tangani, itu kita mengevaluasi jembatan layang PT Adaro. Kemudian kita juga anu penggali mutu jembatan Barito dulu.
3: Waktu Pak almarhum Husin Kasah. Nah dulu ada juga rumbih di daerah Margasari itu, ingat Labian?
1: Nah Margasari aku kena sempat.
3: Oh sempat lah.
1: Kena sempat.
2: Iya.
1: Cuma yang di Lampihung, Adaro, yang longsor yang di Handil Bakti, kemudian itu yang...
3: Handil Bakti yang mana Pak?
1: Anu jembatan yang di Higa itu, yang setelah dibelokkan hendak ke terminal.
3: Oke.
1: Jadi dulu kan... Karena kita pegang laboratorium, langsung kita bor mesin itu.
2: Iya.
1: Makanya itu anu yang amblas itu berapa meter, Pak Rosi?
3: Yang sekarang kah? Ya minimal 50 cm.
1: Ada maksudnya itu panjangnya?
3: Panjangnya 50 meter, Pak.
1: 50 meter itu kalau aku bergabung lawan almarhum Abah Piat itu setengah bulan tuntung.
3: Alhamdulillah.
2: Gawinya nilai.
3: Tapi
1: siang malam.
3: Tapi kita berprasangka baik aja bahwa pemerintah provinsi melalui Bina Marga betul-betul serius. Serius itu dalam arti kata bahwa mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk 3 minggu yang dijanjikan oleh Pak Yasin ini betul-betul dilaksanakan apa tidak. Karena dampaknya ini kan pertama jalan ditutup total. Kemudian yang kedua di jalan alternatif Rahayu
2: macet liwar juga.
3: Macet seperti itu.
1: Jadi anu Pak Rosi 3 minggu itu kelawasan.
3: Ya.
1: Kalau aku menempuh itu setengah bulan selesai.
2: Tiga minggu 21 hari, setengah bulan untung. Tapi siang malam lah, Bang Ano, Bang Idham lah.
1: Siang malam.
2: Tuh
1: harus siang malam.
3: Terima kasih. Mungkin ilmu Pian nanti ulun mintakan buat diskusi panjang terhadap POPR.
1: Jadi anu itulah penyebabnya itu ada aliran sungai di bawah jalan itu
3: menghantam.
1: Itu pengalaman aku, pengalaman pangsor di mana-mana itu.
3: Jadi longsor tadi kan seberapa parah, Pak? Cuma parahnya karena itu jalan utama kan, itu aja. Coba kalau kita bandingkan dengan jalan longsor yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, itu ada dua titik dulu. Ya sekarang menjadi Siring Paman Birin, apa Menara Paman Birin. Itu kan dulu ada kantor Bapeda tuh. Nah di muka di mukanya tuh parah dari ini.
2: Tantak bener.
1: Itu kita tuh Pak Rosi yang menangani itu.
3: Betul. Terus yang kedua di depan pom bensin. Di Masjid Raya. Itu Masjid parah Raya juga itu. Makanya di sekarang kalau bahasa PU apa namanya Pak jembatan itu Pak?
1: Pair slab lah.
3: Oke.
1: Jadi jembatan itunya ada seat pile. Ada retaining wall. Seat pile itu biasanya menggunakan baja kan.
3: Makanya
1: di muka Bapeda dulu. Kalau retaining wall tuh yang di muka taman kota. Dulu kan RRI. Nah, kalau pair slab itu yang kayak yang di jalan Sungai Turak dia muntai.
3: Sungai Turak.
1: Sungai Turak atau di Tumbang Nusa. atau di Lampihong tuh PS
2: tuh. Nah kayak di anu tuh Bang, di Mataraman tuh Bang, sebelah Mataraman tuh ada yang besiring juga nang rumbih-rumbih terus kalau jalannya situ.
1: Nah dulu kan, itu anu juga itu apa anu ya? Ada penurunan muka air tanah.
2: Mataraman lah itu ya, sebelah Sambul sana tuh sedikit ya, itu kan ya. Nang sawat jembatan yo semalam sawat anu kolon dapatnya banjir.
1: Jadi anu, jadi kayaknya anu Pak Surya,
2: nggih.
1: Tanah itu kita harus bor dulu pakai bor mesin.
2: Oke.
1: Okay. Berapa kedalaman daya dukung tanah yang dia, kemudian berapa anunya titik jenuhnya itu.
2: Oh iya.
1: Kita memeriksanya pakai laboratorium itu yang namanya Atherberg limit gitu.
2: Nggih. Kada sembarang napi nandang ditumbuk galam aja lah.
1: Agak jadi kan
3: itu. Tadi menurut cerita Pak tahu. Siapa tadi? Pak Sadam apa Pak Sari? Dulu perbaikan tuh ditumbuk galam 2 meter.
2: Oh, 2 meter. Rumbih. Tahan tak ada tahan.
0: 2 meter.
1: Aku gang aku tuh aja nah Pak Surya.
2: Nggih.
1: Aliana. Nggih. Gang Sadam itu dalamnya tuh dicurucuki 4 meter itu.
3: Luar biasa lah.
1: Jadi bagi galam itu 4 meter ku pasang anu.
0: Sultan Adam, Pak.
3: Oh, Sultan Adam.
0: Nggih, Gang Sadam.
1: Sibitan ulin
0: memang pernah hapun ampun sidin tuh jalanannya
1: segala macam itu mobil tangki yang 10 ton masuk ada begarak tuh padahal dahulunya tuh lumpurnya tuh sampai di dada tuh
2: iya
1: nah, jadi itu memang anu Bang tekniknya tuh macam-macam kalau aku tugas di Semarang dulu jalan yang ke Tanjung Mas itu ke pelabuhan itu kami mencurucukinya pakai bambu aja itu bambu dilubangi jadi masuk lumpur ke dalam bambu itu memberikan daya dukung kepada tanah tapi bambunya itu tebal kayak haur aja kita di Banjar
2: kan ganal lah ganal
1: tebal murah itu bulan jalan Tanjung Mas tuh 4 tahun Pang aku tugas di
2: Semarang
1: kan
3: Pian tebila pensiun.
0: Sudah.
3: Iya, maksudnya tebila
2: aja. Tebila aja.
0: Oh, tebila kah? Hah?
2: Sudah berapa tahun Pian? Berapa, Bang?
1: 18 tahun.
2: Oh, 18 tahun. Mau jauh benar, Bang, eh. Bang Julok Ros ya.
1: Aku berkecimpung di Bina Marga itu mulai tahun 95.
3: Oh, 95 mulai kepala PU siapa, Pak?
1: Kepala PU waktu itu masih Pak Hali Dasar.
3: Wah,
1: Pak Tamjid, Bapak Tamjid, Pak Tri.
2: Terus si anu Martinus
1: sawat lah. Pak Saripudin.
3: Martinus anyar aja.
2: Anyar aja lah.
1: Nah, Pak Saripudin itu aku lalu diberi saran kalau hendak mencari jabatan ya pindah aja ke anu ya ke Hulu Sungai.
2: Oh, inggih.
1: Ke Bolujan Bupati Pak Suhailin menyuruh aku bulik.
3: Oh, pian zaman Pak Suhailin lah. Suhailin.
1: Eselon 2.
3: Oh, inggih. Pian di Balager ngamun teh pian
1: Amun teh di Tangga Ulin.
3: Wah, keluarga kita.
2: Wah, parak toh amun teh.
0: Kulalon julak salinya.
3: Wan Walem Hamdan, Walem Hamdan.
2: Makanya amun teh ini sarabaha.
0: Ayam. Titik. Kintalo. Halileng.
3: Sampai menyambat jalan kan jalan humbih aja.
2: Iya, kada rumbih
3: kada. Duanya. Heeh.
2: Karena di sini bembram balah.
0: Bembram.
2: Jadi humbih ya.
1: Jadi abahku di Tangga Ulin Bulo besubaran pasar, abahku di Tangga Ulin Hilir besubaran taman, sidin kawin besubupu.
2: Oh iya iya iya. Ya.
1: Cuma kalau bubuhanku ini banyak ulama, aku aja nang
2: apa dah? Kada apa-apa pian tuh, pian banyak juga biasanya soal jalan tadi aja tuh luar biasa dilalui orang ya kala mbah.
0: Yang lain ulama sidin ulima.
2: Ya.
0: Ketawa bini sidin di belakang. Inggih ampun ulun Bu Ai ampun.
2: Ada bapak-bapak mungkin Bang Rosih nak minta ilmunya kah ya kala.
0: Ilmu apa
2: tapi
0: dulu?
2: Tapi Pak Haidam ini kira bepakaian jo Bang.
0: Inggih jelas ai.
2: Bang anu jelok Rosih lah.
0: Mun kada bepakaian ditangkap urang.
1: Pon. Ini anu Bang kada bepakaian Bang beselawar aja Bang.
2: Inggih. Saya di
1: kamar aja.
2: Inggih.
3: Pak Idham ini kan ada potongan.
2: Pak Idham, Pak Idham ini apa aja? Jar jolak ros ini nah, ada ngarakan dulu.
3: Pak Idham ini ada potongan.
0: Ada potongan. Ini
3: tinggal bahan aja lagi jahitakan.
2: Oh. Oh, kira nanti potongan berapa persen kayak kalau diskonnya kah?
0: Diskon kah? Potongan.
2: Pokoknya bila ke duta mall aja Bang Rosi tinggal tunjuk aja pian.
0: Tunjuk aja, Bang.
2: Tunjuk karena
0: boleh bayar
2: sorangan. Pon. Pon.
1: jadi biniku mau hendak buat bini 2, 3, 4 jam tinggal tunjuk aja jar.
2: Bapak getan nunjuk.
0: Bapak getan.
1: Aku sudah kan. Bersiap-siap Pak. Bapak parfum.
0: Cari
1: nangan. Anu. Sakalinya aja mah asah parang.
2: Parang tuh asah. Tinggal tunjuk.
0: Ayo tunjuk.
2: Enggih. Enggih. Ayo ha.
1: Cagar kutung dah aku nak.
2: Ya.
3: Gila bebini saya kok aja kena masuk neraka.
0: Nah, Pak Inggi, mun anak 10 lah julak lah.
3: Kada.
0: Oh, kada aja sih Din.
3: Takutan lawan bini kada takutan lawan Tuhan.
0: Oh iya.
2: Ayo ha. Ayo Pak Idam, ini di belakang Pak Idam ini banyak juga telepon lagi nah. Kita nang lain pang pulang ayo Pak Idam lah.
3: Pak Idham, kena lah satu hari kita ngobrol panjang lah.
0: Bon, engge.
2: Pak Idham nih jar Bang Rosi, Julak Rosi kena aja bawa pandiran kita jar.
3: Kena kita cari waktu tenaga pikiran biar
1: untuk masalah jalan, jembatan, sungai, waduk segala macam siap.
0: Siap membantu di sini ya.
3: Terima kasih banyak. Dulu ada Pak itu terakhir nih. Dulu Pak Idham ada Gapensi mengadakan superintenden. Wah ini ada lagi lah superintenden tuh.
1: Nah dahulu kayak ini Bang Rose, dulu di Bina Marga itu ada inspektur jalan.
2: Nah
1: jadi inspektur jalan itu hari-hari gawiannya tuh memeriksa jalan, namanya pindah cagar retak, namanya cagar rumbit,
2: ulah
1: laporan.
2: Iya.
1: Jadi langsung anu apa jurang pos, kalau pos mayor kan langsung teks pos gitu nah.
3: Siap.
2: Nah, Mang Jerbian tadi apa Bang Rosi itu apa ngarannya nang super apa
3: aja? Superintenden itu ada pendidikan.
2: Oh,
1: pendidikan. Untuk, pendidikan ada 3 pensi dulu.
3: 3 pensi ya. Iya, jadi iya. Pendidikan itu nanti apabila ada pemborong, ada kontraktor melakukan kegiatan pekerjaan, nanti diperiksa orang bahwa teknisnya itu selain insinyur lah.
2: Iya.
3: Ada insinyur, nah ada superintenden namanya.
0: Iya. Nah itu
2: kayak di training kan dulu lah.
3: Jadi kalau misalnya pegawai di RRI minimal ijazah SMA gitu nah. Ada ini ada juga tambahannya tuh superintenden namanya.
2: Tapi ijazah ulun asli.
0: Ulun S3.
2: Ayo ha. Terima kasih Bang Idham lah.
0: Terima kasih Bang Idham.
1: Siap aja membantu untuk pembangunan daerah.
2: Iya.
3: Oke.
1: Kita masih ada napas.
0: Inggih. Nah,
1: jadi ilmunya kita mau sebarkan aja kan.
2: Inggih. Terima kasih Bang.
1: Termasuk juga ilmu kalau pindah nang Pak Surya anak Han.
0: Baik kamam.
2: Nah kain aja tuh gitu Pak Pandir tuh harus empat mata aja tuh.
0: Harus Panu.
2: Nggih, terima kasih Bang. Duduk.
1: Aja terima kasih banyak. Salehil mohon maaf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Supaya terjawab yang live nih.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum lah.
2: Ini nih nang mencet ke Bang.
3: Waalaikumsalam.
2: Pajar.
0: Nggih. Ini jauh benar dinas PUPR Pak Jar. Kada waktu zaman dulu pintar-pintar orang yang menduduki jabatan jadi masuk PN asik.
3: Ulun ini orang kampung aja. Cuma nasibnya baik.
0: Assalamualaikum.
4: Salam dari Acil Amah.
2: Noh Acil Amah.
3: Siapa?
2: Acil Amah. Acil Amah nih di mana Acil Amah? Banjar Baru Trikora. Oh Banjarbaru Trikora. Apa Acil Amah? Nggih.
4: Tapi alhamdulillah kada padam ada ulun jadi kalau
2: apa? Nang kada padam listrik kah?
0: Listrik kada padam.
4: Kada padam cuma banyu kada surut.
2: Oh banyu.
4: Jadi bila urang mal batanak iwak tuh anu sedikit manau sedikit banyunya.
3: Manau itu apa manau?
4: Manau kada tahu di
3: manau lah. Aja ini mendengar manau.
0: Manau tuh
4: apa?
0: Apa lah yang modern kayak
2: manau? Kalau iwak manau nya iwak nih naik kacapan-kacapan.
0: Tuh manau. Model kayak itu nah.
2: Iya.
4: Bang Suri ai bila karing tuh kalau nya anu bisa matian
0: dulu. Matian.
2: Karing.
3: Ini ada yang lucu nih melihat sudahkah pian melihati jalan Sungai Lulut. Nah.
2: Main sudah dijajak si Din. Lah itu apa lagi Abang Amah? Anu Cama.
4: Apanya?
2: Apalagi nang pian anu sampaikan.
3: Ada keluhan kah?
0: Keluhan
4: ge si Din. Gimana?
2: Oh banyu, ya Pak kemarau, Bang.
0: Kemarau.
2: Kabut Bang, kabut asap kada ada kah di pian?
3: Oh iya pasti itu.
2: Butuh
4: dingin banget.
2: Oh dingin, inggih kak ada kahur lala kalau wae anu nang kaya sesa malam tuh di kampung pian di sana.
0: Sangkut.
4: Paling membakar sampah badan cuma di kita kan nang gonal jopang nang parak rumah sedikit.
2: Oh iya.
4: Kalau di rumah
2: nah, ini.
3: Dek. Terima kasih Acil.
2: Ayo Acil Amah, terima kasih.
3: Nah ini ulun suka nih.
2: Apa ini jar Abang
3: anak jual kursi? Dari Ispinau. Ispinau ya kan.
2: Apa jar
3: jembatan Sungai Andai tinggal 6 bulan lalu. Pak. Ada kelanjutannya. Nah orang demo-demo tuh lah jaga kawan mendemo nah kayak ini lah. Jangan nang urusan nasional kan urusan kita.
2: Nang anu aja lah daerah-daerah.
3: Nang di daerah aja nang di demo-demo.
2: Nah tuh bang ya. Macam-macam lah komentarnya ya. Nah apakah
0: assalamualaikum tanya? Nah inggih nah handak babar ayo ulun tunggu ya kan juala. Assalamualaikum
5: Waalaikumsalam.
2: Nah ini lawan siapa sih dinnya anu Olya?
0: Lawan anu apa yulah owner bumbu.
2: Oh.
0: Pak Ai. Urusan bumbu membumbu kok ada sidin Pak.
2: Ini macam-macam bumbu nih membumbui bisa.
3: Sambil ada. Sambil jalan sambil membaca inilah.
2: Yeah.
0: Bumbu masak sidin.
3: Nah, ini ada nih bagus nih.
5: Assalamualaikum Pak Rosetan.
3: Oke, apa kabar Bu?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Kenapa
5: nah pas pian ada di sini juga ya kalau nah selajur
0: namanya lajur di Sungai Andai.
2: Karena si Dini bidangnya kalau di Komisi 3 tuh infrastruktur jalan mesti lo. Nah.
0: Ayo
5: ya, yang nih? Jalan di komplek Pang ya kalau lah.
2: Oh di komplek. Kenapa di komplek?
5: Ulun nih.
0: Bidang dutan jalannya.
5: Jalannya tuh 3 meter lo. Banyak yang dibangun nih 1,5 meter aja. Nah,
2: lebarnya 3 meter.
0: 3 meter yang dibangun satu yang dibangun
2: senang di dicor kah dia Pak?
0: Dicor.
2: Dicor.
5: Anu aja anu Bang baspal Pang sudah tuh
2: Pak. Yang
5: 1,5 meter tuh masih tanah di orang tuh
2: di pinggirnya, di pinggirnya aja di tengahnya 1,5 di pinggirnya tuh yang anu lah.
5: Enak diminta di pelebaran jalan kami ya kalau
0: supaya nyaman akses.
5: Ya kalau
2: komplek lah.
5: Ini berselisihan mobilan kendaraan ngerakawa.
2: Ngerakawa mobil pasti gugur.
3: Ibu ini di mana? Ibu ini
2: di mana? Di mana
0: Pak?
2: Sungai
5: Andai.
2: Ya,
5: yang blok
3: ibu, 1. Ibu terima kasih. Ibu siapa tadi?
0: Mama Madan.
2: Mama Madan Sungai Andai.
3: Terima kasih. Suatu hari mungkin nanti ulun bisa reses di wadah pian karena jadi kita bisa menampung aspirasi karena kebetulan ulun ini kan dapil ulun ini Banjarmasin. Tapi pian yang terkejut karena biasanya kalau ulun datang ke daerah-daerah ulun reses, ulun membawa laporan hasil pemilu. Nah, kadang-kadang masyarakat ini kuriak-kuriak hebat, ulun cek aru berdua aja pemilih ulun di situ.
2: Ketahuan leh. Ya kawan dilihatin
3: ya, karena serangan Panjar lihom. Nah, biasanya kayak itu. Jadi kadang-kadang orang takutan mengiyau ulun nih. Karena ulun membawa data dari KPU.
2: Iya, iya.
3: Dan boleh ibu cek seantero Banjarmasin. Ulun kada pernah membayar masyarakat. Ulun anti kada buka ulun.
0: Itu tadi serangan Pajar, serangan Sunset ada enggak?
3: Rapatar, rapatarnya bagus doanya.
0: Ayo aja. Enggih itu aja kamu.
5: Itu aja jalanan kami hanya mudahan aja lah.
0: Di pasar aman jero.
3: Mungkin lah, mungkin ibunya salah paham juga harusnya dicek dulu kan. Biasanya kan ada proyek itu biasanya ada papan proyek. Korban proyek itu terlihat siapa yang menggawi, nilainya, tanggal pelaksanaan, terus pekerjaan apa yang dilakukan. Mungkin jalannya 3 meter, lah lebarnya nih. Ternyata di speknya tuh di asal orang cuma 1,5 meter.
0: Nah, harusnya di kodak malah.
3: Karena dilihat dulu situ pelang-pelang atau lebih lantihnya lagi, nih. Pada saatnya menggawi itu tak unik kepala proyeknya. Kalaunya ternyata dusta, viralakan. Wah ini kan munnya kada viral, kada tabut.
2: Iya, inggi.
0: Ba jadi artis tupang pian dulu. Inggi. Ayo jamaah.
5: Nah itu aja nang
3: ulun otong basnah nah otong basnah terima kasih.
2: Iya.
3: Obok geger.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Apa lagi jar anu julak rosi komentarnya apa leh.
3: Ya mata-mata apa ya macam-macam doa dan segala macam.
2: Oh inggih.
3: Jadi supaya pian tahu orang takutan ulun-ulun nih karena ulun selalu membawa data.
0: Oh inggih.
3: Pinamusti kuriak-kuriak tuh ulun datangi kampungnya. Soalnya memilih ulun berdua.
2: Aduh.
3: Karena ada orang memilih pian yang lain mana?
2: Ya.
3: Nah, minta tolong pian lang pian pilih itu nah.
0: Aduh.
2: Tuh.
3: Karena makanya kan ulun selalu mengingatkan jangan memilih yang mau dibayar.
0: Ya.
3: Lebih baik pilih dengan hati nurani.
0: Ya.
3: Misalnya pian suka ulun, alhamdulillah.
0: Ya.
3: Suka yang lain, alhamdulillah. Tapi jangan mau jual dibayar. Jadi artinya pilih yang kita kira-kira ke depan memperjuangkan kada
0: rakyat palah
3: limbah sakit kuriakan
2: mbak dilihati berduanya ya ketahuan datanya di situ nang daerah-daerahnya tak
0: iya nan mana nih lagi orangnya ayo nang hendak bergabung 0811511410 lawan juga 0511325162 nah apa jar pian Jepang jadi gubernur jar pak
3: gampang aja itu kalau sudah waktunya jar Tuhan jadi gubernur jadi gubernur yang mentara ini kita begawian aja dulu
0: fokus pala
3: fokus.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini lawan.
2: Lawan siapa nih?
6: Amat.
2: Oh, Amat siapa nih? Amat di mana nih? Kota Baru kah?
6: Pinanduwe.
2: Oh, di Kota Baru Amat. Iya, Amat di Kota Baru. Kalau lawas suara ikam kada kata pianu mata nah.
6: Iya,
3: benar. Di RRI ini kayak pacar Pinanduwe-nya. Kayak suaranya aja.
0: Kami Pinandu. Ini bayan, no, suara. Telinga kami ini sudah.
2: Indra ke berapa?
0: Indra ke
6: bias. Biasanya penyiar tuh berbuat
2: hafal leh.
0: Apa ada bayi?
2: Ano beburinik gen tahu lah.
0: Sudah ketahuan.
2: Mau pos beburinika banyak kayak apa, Mat?
0: Ini masih baik gendang telinga hari ini. Enggih.
2: Nah. Ini orang Kota Baru ano julak rosi ya.
0: Enggih.
2: Nah. Ini pas bana sidin nah.
3: Kota Baru.
0: Baru.
3: Kota Baru itu alhamdulillah di anggaran kami provinsi banyak benar gawian 50 miliar. Ulun senang aja.
0: Nih,
3: cuma masyarakat sana juga harus merawat menjaga supaya jangan cepat rusak.
0: Nah, ini Amat Uyah ya. Nih apa ini?
2: Apa nih Amat? Apa gerang Mat nang hendak disampaikan Mat?
6: Ini anu Kak. Acara apa
2: rambut? Dua pandira,
0: cuma
2: kebetulan julak rosi umpat
0: ada
2: sini nah,
0: julak rosi karena sidin ada di sini.
6: Kak, enggak kalau masalah jalan, terkisah masalah jalan. Jalan ini dasar yang paling utama apa yang sebujurnya pian. Inang anunya apa kita membangun jalan ini kada semudah nang bangun jalan di sana kada semudah itu. Ada yang harus dipengeras tanahnya, ada yang harus dipengeras dan dibenteng. Nah, kayak itu. Karena kalau kurang pengeras, kayaknya biaya dijajak, lunau pulang.
3: Nah, lunau ini apa?
0: Bahasa pulang, hanyar.
6: Bahasa banjir, kalau
3: bahasa lunau. Bahasa hanyar mendangar lunau.
2: Maksudnya mudah kayak luluk.
0: Luluk.
3: Bahasa lu sungai, kalau. Kalau bahasa banjir, luluk.
0: Luluk. Apa nih, Mat?
3: Ini grup bagian dari grup H juga kan ya?
2: Iya. Humbi. Ya Humbi.
6: Nah,
2: hitik ialah sarek sidin.
3: Urang itiknya hitik.
0: Urang intalunya hintalu.
2: Aduh, sareknya.
6: Amun di Kota Baru nih pian ngarannya luas kalau 21 kecamatan Kota Baru nih.
3: Kena ada di Kabupaten Baru, Pak, namanya Kabatang 5.
2: Kabatang 5. Nah,
3: kau tahu dan itu sudah disahkan oleh DPRD provinsi tinggal diperjuangkan di pusat.
0: Nah.
3: Jadi negeri seberang khusus pulau.
2: Pulau Kota Baru.
3: Sedang daratan
2: nang sebelah sini.
3: Maulah Kabupaten hanya.
0: Ya,
2: berarti yang Kabatang 5 nih yang arahnya ya. Batu Licin nih lah Bang.
3: Ya. Lah. Jadi dari Batu Licin ke arah Kalimantan Timur. Termasuk nih lagi digenjot juga Kabupaten Gambut Raya. Ulun ketujuh memanas-manasi Gambut Raya. Ulun kada diberiniknya beban nyawanya.
2: Kalau sebenarnya itu dulu pada Kabatang 5 nih Bang Rosilah.
3: Ya betul.
2: Tapi kada ada anunya.
3: Apa kabar Pak Ahmad tadi? Apa lanjutannya teh?
6: Nah, kelanjutannya ulun. Ulun kan tinggalnya di Kabupaten Kota Baru, kecamatannya Pamukan Selatan.
3: Nah, itu termasuk ini.
2: Kabatang 5. Kabatang 5. Masuk tak
3: supaya masyarakat sana tahu, masyarakat sana harus berterima kasih dengan namanya Insinyur Haji Muhammad Said. Karena beliaulah jalan tuh tambus.
0: Nah,
3: kenapa ulun tahu kisahnya? Karena Abah ulun membangun jembatannya di situ.
0: Nah, Pak termasuk nanti di
6: Gapian
0: tuh,
6: Pak.
0: Tuh di Gapian
6: tiap orang berbuat Pak baik tuh rasanya baik juga pasti baik.
2: Bidang pemberian.
3: Jadi kalau malah kita baik-baik malah kalau kita bercerita maulah ke kelakuan baik, berbuat baik, anggap sedekah aja, jadi lewat aja. Kalau kita ingatkan, kadang-kadang kita tak ingat orang namanya hati kita. Jadi anggap lewat aja, amal jariah selesai sudah. Kalau kita kilas balik, banyak orang nang kada heran-heran juga lawan kita. Jadi kita supaya jangan sakit hati, jadi anggap aja sedekah apa berbuat baik itu seperti sedekah, jadi amal jariah selesai sudah.
2: Ada bangalingan leh.
6: Setiap orang lalu dapat pahalanya pian bila baik mulai jalan.
3: Nah, itu urusan Tuhan tuh.
0: Ayo mata itu aja.
2: Apalagi Mat.
3: Amatnya hobi pengunjungan juga lah.
2: Pak Iwakan, amatnya Pak Iwakan.
0: Itu Pak mendatangi anu, anak buah Pak. Abah datang ya Pak.
3: Amat ini orang Kota Baru. Ulun kada percaya. Ulun percaya selama bila rumah ulun di antara sidin amplang aja ulun percaya.
0: Kode keras tuh.
2: Tapi anu
6: tengiri banyak.
2: Kalau anu Bang Yulokrosi apa nih? Anang jembatan penyeberangan kita di Bang Kota Baru kayak kabarnya nih.
3: Kan sudah disediakan dana maksimal terakhir kita kira 5-6 triliun.
0: Ada
3: campur tangan pemerintah pusat.
2: Iya.
3: Di situ untuk membangunkan areal yang di tengahnya. Jadi kita operetan lah bisa
2: kiri kanan kita
3: lah. Dibantu oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, di sebelah sini di oleh Kabupaten Kota Baru dan dicampur tangani oleh pemerintah provinsi. Terus lebih banyak lagi duit pemerintah pusat. Dan alhamdulillah Bina Marga ini dirjennya orang Banjar namanya Roy Rijani Anwar.
0: Nah, paraklah menggas tah 3 kilo. Muas langsung naik.
2: Ujar tuh kabarnya Pak Mabilajar tuntungan tuh.
0: Pak ya, ada deadline-nya enggak, Pak?
3: 2-3 tahun ke depan lah.
2: Oh, 2-3 tahun 5 tahun.
0: 2-3 tahun 5 tahun, 2-3 tahun berarti
2: 3 tahun. 2009 lah kira-kira Bang Roy. Nah, kalau kita menyebarang kadang alih lagi. Mahadang Peri ini umah pian 3 jam 4 jam. Oh, ini nih.
6: Iya.
0: Apalagi Peri Biku.
6: Cowok teperanak.
3: Padahal Peri ini di Pasar Lama, rumahnya Peri.
2: Di tahu residen kala bila mau tangi kan pacangan dibayari urang. Langsung dibayari Iden.
3: Tetangga Iden. Nah, nih perlu nih. Nah, ini Genius Entertainment. Apa kabar penambahan belokan di Handil Bakti? Ulun mamai-mamai nih.
2: Oh, ingin.
3: Ulun mamai-mamai di DPR.
2: Di Yuton itu kan, Bang.
3: Nah, Yuton.
2: Kalau
3: pian ini bahasa Inggris bahasa enggak menjerit
2: Nah, belokan.
3: Nah, ulun mamai-mamai termasuk kemarin waktu paripurna diusulkan pemanggilan lagi terhadap PLN.
2: Iya.
3: Jar ulun memanggil PLN, kita sepakat dulu kada.
2: Iya.
3: Apa yang kita manggil itu lalu ada usulan rapatnya disepakati kada.
0: Iya.
3: Nah, percuma aja ulun manggil-manggil orang nih kalau kada disepakati marwah DPR ini kada ada apa-apanya.
2: Nah,
3: contoh nih lah Yuton tadi.
2: Iya.
3: Nah, belokan Inggris. Iya. Jadi belokan itu sepanjang Handil Bakti itu sangat sedikit dan jauh. Lalu masyarakat di sana komplain.
0: Ulun aja mencari belokan aja sing jauh.
3: Jadi daripada jadi hual ganal, lalu kemarin dibantulah, difasilitasi, dipanggillah semua pihak. Ini balai jalan ini pengeramput. Nah, ulun wani pulgar nih pengeramput karena kemarin. Semarin itu bersepakat hendak dibuka satu atau dua titik.
2: Sampai ini ada
3: dapurnya. Sampai ini 7 bulan alasannya selalu pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK mudah-mudahan julun kena bubannya tangkapi BPK. Kami ini mohon maaf lah terutama pribadi saya lah. Kita tuh ditanya oleh masyarakat kan kita ini mohon maaf sombong dikit banyak penggemar kan.
2: Iya baik.
0: Setuju.
3: Jadi mereka tuh bertanya kayak bapak lanjutannya. Jadi aku tugas DPR itu melakukan pengawasan. Selebih dari itu kada kawa, paling memfasilitasi rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait. Lalu kita ambillah kesimpulan. Kalau kesimpulan itu selesai, nah tinggal orang yang berkompeten melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, memang kesal masyarakatnya kan karena memang beginilah di Handil Bakti itu karena jauh jaraknya untuk belok itu lalu beberapa warga ini nekat melawan arus
2: menyebarang
0: itu yang artinya membahayakan pola penyewaan
3: sangat membahayakan jadi mereka juga minta kepastian semalam itu kan rapat RT datang berapa RT
2: ya.
3: Kemudian yang kedua lurah camat, di dinas-dinas,
2: ditamuakan lah
3: pemerintah Kabupaten Barito Kuala, balai jalan, kami dari provinsi, kami apa namanya terpihak terkait, kami itu kan komisi 3.
0: Iya,
3: berapa tegang juga itu
2: jalan-jalan
3: pener-wer aja bubuan biane. Lalu dibikinlah kesepakatan bahwa dibuka 1-2 titik.
0: Inge.
3: Sampai hari ini
2: kada ada singgungan.
3: Aku jadi aku presiden, aku pecat itu mereka.
2: Ujung-ujungnya bang rambut jen. Yo, kada bapak-bapak supan di sini tak nakan orang tuh nah.
3: Kada orang menyerang aku, kada kada menyerang ke balai jalannya aneh juga masyarakatnya. Kita hanya membantu menjembatani. Itu memang tugas kita di PR melakukan pengawasan. Walaupun kalau hendak ego aku keluar lah. Betul lah, tuh lain dapil kok.
2: Oh iya, ini sini banyak nasi.
3: Cuma karena komisi 3, makanya aku bantuin.
6: Halo Pak Haji.
2: Ya.
0: Ayo ya,
6: itu aja ulun lah.
2: Terima kasih mas.
3: Jadi ulun kada percaya pian orang Kota Baru selama
2: amplang kada amplang kada datang.
0: Amplang dulu jar.
6: Jadi kada kode keras.
2: Ayo terima kasih mas.
6: Ini sama-sama. Pokoknya jalan baiki.
2: Siap.
3: Itu sudah 1 triliun. Sudah 1 triliun tuh datang ke situ duitnya. Hampir 20 titik 50 miliar 1 titik itu.
0: Nah, itu.
3: Dan ulun suka aja duit itu habis untuk pembangunan jalan suka aja. Daripada dikorupsinya habis-habisan.
0: Nah, bujur pulang.
6: Baik, jalan pian.
2: Nah,
0: ayo ya mata itu.
6: Pokoknya jalan di Pangaras dan di Espa itu permintaan ulun.
0: Sajalan orang aja nang di Pangaras.
2: Kau begadang. Eh, terima kasih, Mat.
6: Asa sigar lu mendengar anu Pak Haji.
2: Nyaman kalau Bu Pander, jelas gitu.
0: Nyaman jelas.
3: Kalau bagi yang belum datang haji, belum naik ke haji, silakan datang ke Datuk Rampayan. Itu banyak yang mendoakan orang pian naik haji, Pak Haji.
0: Unjur pulang.
2: Nih mate kan Bu Pander lawan ring 1 nek.
0: Ya, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lon siapa pian cil?
2: Oi, mana orang atau deh?
0: Oi cil.
7: Halo.
3: Itu coba bos batu ya.
2: Apa
3: ya? Sungai Lulut tuh kayak apa ya? Nah, iya.
0: Waalaikumsalam. Lon Acil siapa nih di mana?
7: Ulun Acil Dona.
2: Emak ai bagus ya.
3: Kan ada Pak Acil Dona. Kalau ngaran Dona tuh Tante Dona.
2: Ya, kalau Acil nih bisa Acil apa?
0: Ya. Miss Dona.
7: Acil loh jadi ulunnya Mbak Acil.
0: Apa nih pian dari mana nih?
7: Ulun satu blok Pak dengan yang berjual bumbu tadi tuh.
2: Oh, Sungai Andai juga. Mbah Bang apa nih?
7: Itu bukan blok 1, blok I. Nah, ulun cuma ini blok I Alpukat
3: ya? R. Jalannya tuh apa jalan apa ya? Padat karya enggak apa namanya?
0: Padat karya Pak, komplek Alpukat kalau kada salah.
2: Oh, buah-buahan lah. Buah-buahan nyaman diputiki buahnya,
0: mending buah-buahan. Ada buahnya.
7: Ini jalannya Jalan Sungai Andai, Kom Herlina Perkasa, Blok I Alpukat, RT 44 RW 03.
0: Nama RT, nama RW, inggih.
2: Mbah Pang.
7: Terus itu bukan blok 1, tolong menjelaskan.
0: Iya.
7: Nah, Pak Rosehan tadi bepadah lah, amun kada ada yang mencoblos sidin ya di sini. Betul, Pak, kada ada yang mencoblos pian di sini. Dan ulun sebagai saksi di sini.
2: Kenapa tadi?
3: Berarti nya kan mencoblos juta.
7: Ulun tahu, Pak, karena ulun saksi dan ulun salah satu yang mencoblos Rosehan gitu.
2: Alhamdulillah.
7: Banyak mencoblos di sini, bujur aja jar Pak Rosehan tuh. Kayak itu tadi.
0: Ada yang penting pian lah dulu ya kalau inggih. Ayo aja. Itu aja
3: kan. Bila kada mau nyoblos aku nih rugi.
2: Iya,
3: karena kada dapat duit.
2: Iya.
3: Karena aku kada pernah bagi duit.
0: Iya. Sidin serangan sunset.
2: Kada dapat duit, disar kada dapat duit.
0: Iya, Sidin serangannya serangan sunset masalahnya.
7: Kenal benar. Aku Pak Sehat.
2: Ya.
7: Ini satu aja Pak Sehat naik pasar. Pasar ini kan pasar sejukut nih. Kada jelas perizinannya. Yang di muka Alpukat Bang Pak yang kami nih.
2: Oh,
7: dua bila sempitkan jalan sungai semakin kotor Pak Ay. Kayak apa nih sungai dan jalan
3: okay. Nih siapa namanya tadi, Acil siapa?
0: Acil Dona.
3: Acil Dona.
0: Miss Dona.
3: Acil Dona yang pertama ulun aspirasi. Bukan aspirasi. Apa ya? Apresiasi. Kawan Sidin ini mau bercerita kepada kami. Dan mudah-mudahan pian-pian yang terlibat di kawasan itu mau bekerja sama dengan pihak RT. Pertanyakan dulu tingkat level dulu dengan makhluk halus. Nah, pina mau olahnya, olahkan videonya. Kirim ada ulun, kena ulun pasang di Instagram.
0: Gampang.
3: Karena kalau di atasi secara kekeluargaan, kalau kawa, kan supan juga. Kalau kampung kita ini viral, lain kayak kampung kita ini objek wisata, kada apa-apa.
2: Kalau viral yang baik kada apa-apa lah, silah.
0: Nah,
2: itu yuk sana, itu yuk sini sampah, ya Pak.
7: Macet, teh satu macet jalan Pak. Ada yang waktu masuk ke blok kami ini Pak, berapa kali tuh nang terabah yang kiri kanan atau nu terabah maksudnya membelok tuh ngali.
3: Iya, tapi kan semuanya kan semuanya tuh kan hanya angin lalu, kisah aja. Tidak dilakukan action balasan. Action balasan tuh apa? Misalnya berkoordinasi kalau ada RT-nya rapat RT-nya. Dia kayak apa kampung kita ini kayak apa? Jadi kayak ini kayak apa? Pian jadi RT, pian harus bertanggung jawab karena pian ini dipilih oleh kami. Nah, kayak itu.
2: Atasi itu teh.
3: Nah, minimal tingkat kekeluargaan dulu kalau bisa diselesaikan, diperbaiki kan bagus itu kalau ditata-tata gitu loh.
0: Ya, oke.
3: Terima kasih.
7: Pak sudah sampai kelurahan. Kayak gitu nah. Tanya atas tanggapan pian, minta rela nanti ulun kirim videonya pian lah Pak. Kita aja kontak ulun.
0: Hai. Ini mencurigakan. Ini julak nih.
2: Mencurigakan
0: nih. Julak mencurigakan nih.
3: Mulut tetangga padahal hanya datang apa itu maksudnya ya?
2: Kalau air rumput tetangga hijau.
0: Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri jar bos sekalinya.
2: Menyebalah.
0: Ayo jadi Dona, makasih lah.
2: Terima kasih.
3: Acil Dona. Pengambangan RT 8 ini pinggir sungai ini.
2: Iya pada pian toh, para pian lah.
0: Nah ini pas saya sudah waktunya kita sudah napa sejam
2: kada rasa. Ada kebacaan anu
3: julak. Sejam enggak sudah?
2: Ada kerasaan julak nah. Ada sawat banyak julak nah membaca nah
0: sempat. Argentina masuk final pulang ujar nah.
3: Nah, kena sebuah nang melihat video ini nah, kena kita malam Senin pulang kita nontonan nobar. Nggih. Karena aku makan di pulang guys kayak malam tadi.
0: MBG ke Pak.
3: jadi kita sambil nonton siapa tahu yang punya niat puasa sunah Senin kawa sekaligus.
0: Iya, bujur.
2: Ada undiannya lah anu julak.
3: Karena ada undian final. Kalau malam tadi dapat kaos, tapi kaosnya belum datang. Hari ini datang alhamdulillah. Kata tertinggal.
0: Ayo ya, karena waktunya sudah habis. Nah, terima kasih pian-pian yang sudah umpat bergabung di Bapandiran Urang Banua insyaallah.
2: Tapi Sidin kena kawah aja pulang. Umpat Bapandiran nih Bang Arhan Bano Jolok Rosilah. Mun kada haur tapi pian.
0: Paksa ulun kena mau WA Sidin.
3: Mun kada haur pareng.
2: Ya.
0: Julak julun kawa kapan
2: langsung di anu jurang tuh ditahuri Sidin.
0: Inggih. Ayo jalah inggih terima kasih. Karena kita berdapatan pulang di Habar Banua hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu.
3: Itu entar. Apa coba apa tanggapan coba
2: bulik-bulik akan
3: apa tadi nurunkan anu
2: ya makanannya.
0: Apa tanggapan pian anak prestasi olahraga di SMA 2 Negeri Banjarmasin banyak yang tak naik kelas.
3: Aduh, itu apa itu ngerinya itu?
0: Pak, apa tanggapan pian anak prestasi olahraga di
2: prestasi SMA? Orang yang berprestasi orang di bidang olahraga di sekolahan. Kenapa kada dihargai kah atau kayak apa kisahnya?
0: Banyak yang kada naik kelas ya.
3: Maksudnya nih kada naik kelas olahraganya atau apa? Kada naik pelajarannya?
0: Iya, nah makanya itu
2: harus jelas.
0: Harus jelas nih pian.
2: Kalau yang hanyar masuk begawe, hanyar masuk sekolah ada juga yang jalur apa? Iya, ada itu kan ada juga jar. Pianannya kada berlaku kayak itu
0: nih. Kada berlaku.
2: Udah ngar semalam tuh abut dua.
0: Ya Allah, nggih ayu ya. Kena pian sampaikan aja tuh di apa di TikTok Sidin.
2: Mbah ini siapa garang tadi? Mbah ini pulang acaranya?
0: Ada pulang tuh.
2: Dihadangi Sidin kah?
0: Nurhalis.
2: Oh, Nurhalis Majid Mahadangi.
3: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bertan, mudah-mudahan kita selalu menebar kebaikan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Dan untuk siaran Pro Satu masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Saatnya kami hadirkan Palidangan Nurhalis dengan tema Rantau Bakula, Desa Dikepung Tambang. Sejak kedatangan perusahaan tambang, pendengar, Desa Rantau Bakula dirundung masalah, konflik sosial, pencemaran tanah, air, dan udara, kerusakan ekologi yang mengancam kehidupan, dan hilangnya mata pencaharian warga. Sumber daya alam yang dimiliki desa bukannya menjadi berkah, justru menghancurkan segalanya. Warga desa setiap waktu bergelut dengan masalah, termasuk berbagai ancaman dan tindakan kriminalisasi terhadap warga yang menolak. Bagaimana menyuarakan jeritan warga desa Rantau Bakula? Tuntutan apa yang sedang diajukan? Kuatkah warga menghadapi berbagai tantangan dan ancaman? Solidaritas dan dukungan publik seperti apa yang diharapkan? Palidangan Nurhalis menghadirkan narasumber Dr. Berry Nahdian Furkon, aktivis lingkungan, Raden Rafiq Sepdian, Direktur Walhi Kalsel, dan Huda Nur, aktivis perempuan. Dipandu langsung Nurhalis Majid.

isu yang menjadi perhatian publik atau masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan.

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai dengan cara-cara seperti sempat ke dalam publik. Partai apa namanya, cari kuasa-kuasa baru, siap di ujung untuk kepentingan.
2: Saya kira bagian dari proses penyadaran.
1: Sebagai bagian daripada proses penyadaran.
2: Partisipasi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
3: Terima kasih Aulia, kembali bertemu di Palidang Norhalis. Tema kali ini ngeri-ngeri sedap Aulia.
4: Ngeri-ngeri di mana Pak? Sedapnya di mana?
3: Rantau Bakula, desa di Kepung Tambang. Iya. Ini mungkin
4: ngeri, ya?
3: Satu desa dari banyak desa. Dan kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini adalah kawan-kawan yang mencoba untuk memperjuangkan, menyuarakan apa yang dirasakan oleh Desa Rantau Bakula. Kurang lebih 18 tahun sudah mereka menderita di Kepung Tambang, dan berbagai macam perubahan terjadi, perubahan alam, perubahan mata pencaharian, lalu kemudian berbagai macam kriminalisasi terhadap mereka, terutama yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, ini kawan-kawan sudah mengupayakan kemana-mana nih, baru aja pulang bulik apa tulak ke Jakarta, menyampaikan ini agar supaya menjadi isu nasional yang mendapat perhatian pemerintah. Dan mereka terus menguatkan di lapangan agar masyarakat selain sabar juga mau terus berjuang menyuarakan hak-hak mereka. Apa kabar Raden, Berry, Udan?
4: Baik-baik Bang.
3: Sehat aja, kalau masih kuat lah.
4: Amin.
3: Siapa dulu nih yang hendak mengesahkan kronologis awal kasusnya itu seperti apa, sehingga lalu kemudian harus disuarakan, dan kenapa Rantau Bakula, kenapa ada desa-desa lain, padahal ini kan satu dari banyak desa yang menurut kami desa lain juga banyak juga yang dikepung oleh tambang nih. Mungkin Raden bisa mengesahkan
5: sedikit bercerita ya, terkait dengan bagaimana kronologi dari awal kasus Rantau Bakula ini sendiri. Jadi memang Rantau Bakula ini kebetulan salah satu dari sekian banyaknya desa di Kalimantan Selatan ini yang sudah terkepung tambang sebenarnya. Dan cuma kenapa jadi Rantau Bakula? Karena saat itu di tahun 2024 saya ingat, masyarakat Rantau Bakula itu kebetulan sedang dikriminalisasi oleh pihak perusahaan begitu. Ada salah satu petani yang memperjuangkan atas lahannya yang kebetulan saat itu siap panen, tiba-tiba digusur oleh tambang itu untuk menutup tanggul yang jebol. Sehingga minta bantuan ke kami untuk mengadvokasi. Nah, memang perusahaan ini kan sudah lama setelah kita dalami di masyarakat, kemudian permasalahannya seperti apa, ternyata Rantau Bakula ini sudah merasakan dampak dari perusahaan tambang itu sudah lama, sejak 2007 kalau nggak salah. Ingat, perusahaan itu melakukan sosialisasi di awal saja itu sudah tidak transparan. Awal sosialisasi mereka terhadap masyarakat itu adalah pembangunan mes, gitu, bukan kegiatan tambang.
3: Gitu. Tambang batubara ya?
5: Betul, kegiatan dari tambang batubara. Dan alasannya nanti kalau mereka membangun mes akan mempekerjakan warga dan lain-lain. Warga awal-awal dibawa bekerja, tapi hanya sebentar saja, habis itu diberhentikan. Dan kemudian aktivitas pertambangan ini juga sangat dekat sekali dengan pemukiman. Hanya berjarak 40 meter saja
3: 40 meter
5: dari rumah warga langsung. Sehingga ya dampaknya sangat terasa, baik itu kebisingannya, terus habis itu debunya, belum lagi getaran dan kebisingan, karena operasional perusahaan tambang ini juga hampir 24 jam hanya berhenti ketika pergantian shift. Terus habis itu pihak perusahaan juga mencoba meredam protes warga kan, karena warga ini terdampak langsung, itu juga melakukan protes terhadap apa namanya, terhadap pihak perusahaan, tapi selalu saja itu di apa, dikriminalisasi, bahkan diancam terus dengan apa, hukum begitu, bahwa waktu saat 2024 saja, sejak kami mendampingi dari 2024 saja, itu sudah berapa kali terjadi kriminalisasi terhadap warga Rantau Bakula. Salah satunya Pak Sumardi, tiba-tiba dilaporkan terkait dengan mereka, Pak Sumardi yang memperjuangkan atas lahan yang siap panen tadi, tiba-tiba digusur, tidak ada tanggung jawab dari pihak perusahaan. Tiba-tiba dilaporkan dengan kasus ancaman dengan senjata tajam, dan itu sayangnya dari hakim memutuskan Pak Sumardi bersalah begitu. Bagaimana nasib petani-petani yang lain memperjuangkan atas tempat lahan yang siap, lahan pertaniannya, sumber penghidupannya, tiba-tiba dikriminalisasi, itu akan pasti menjadi kekhawatiran para petani begitu. Terus kemudian berikutnya lagi terjadi tindak kekerasan terhadap ODGJ juga. Orang tuanya sudah menyampaikan bahwa anak kami ini dalam gangguan kejiwaan, tapi tetap dijemput paksa, dipukuli di hadapan orang tuanya begitu. Ini kan sungguh miris sekali. Ketika prosesnya ini dilaporkan bahwa pihak perusahaan lepas tangan atas itu, alasannya security itu sudah tidak lagi dalam bekerja di perusahaan, itu sudah selesai sip dan lain-lain, ini selalu membela diri begitu. Terus habis gitu terkait dengan ambruknya dapur juga, itu sudah ada beberapa rumah warga yang sempat ambruk juga, hanya perbaikan yang nominalnya nggak seberapa untuk perbaikan begitu. Bahkan masyarakat ini kan terancam terkait sewaktu-waktu rumahnya akan roboh karena sudah retak parah begitu. Terus kebisingan, dampaknya terhadap warga itu sangat terasa. Nah, tanggul jebol ini sudah berkali-kali, ini kembali lagi ke tanggul jebol, karena awal muasalnya kami mendampingi terkait dengan jebolnya tanggul itu menyebabkan pencemaran dan menghilangkan sumber air masyarakat. Terus habis gitu ini di tahun 2026 ini saja sudah 2 kali jebol, jadi total itu sudah 3 kali jebol tanggul dari PT MMI. Berarti kan pihak perusahaan ini juga tidak apa ya, menjadikan pembelajaran bahwa kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah pernah bermasalah ini menjadi evaluasi bagi mereka untuk memperbaiki infrastrukturnya, bagaimana memitigasi agar ini tidak terjadi kembali. Sudah diperbaiki jebol lagi begitu. Di tanggal 2 bulan Juni kemarin jebol lagi, itu ketika jebolnya yang terakhir kemarin itu pencemaran terjadi lagi. Lucunya saat ini PT MMI membangun settling pond baru yang sangat dekat dengan pemukiman. Settling pond yang ada saja itu sudah berapa kali sudah jebol dan berdampak terhadap lingkungan. Bagaimana dengan settling pond yang baru dibangun, tapi ini sangat rawan terhadap pemukiman warga.
3: Jadi intinya ini merugikan masyarakat ya, padahal mestinya keberadaan investasi seperti itu menguntungkan masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Dari sisi pengorganisasian masyarakatnya kayak apa sebenarnya, Ber? Apakah warga itu ada yang menginisiasi sehingga lalu muncul kesadaran bahwa oh, ini harus dilawan nih?
6: Iya. Bagaimanapun kan ketika situasi di mana warga mengalami keterpurukan akibat dari eksploitasi tambang ini, mereka pasti melakukan perlawanan.
3: Yeah.
6: Namun kita pahami juga bahwa warga ini kan punya banyak keterbatasan dalam menuntut hak-hak mereka. Ya, keterbatasan pengetahuan terkait ya, dengan hak mereka, ya kan, ya. Hukum yang digunakan, mm-hmm. kemudian kemana saja akses. Mereka harus melaporkan, ya. Ya kan, dan seterusnya. Nah, keterbatasan inilah yang kemudian justru kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan, ya, yang berkolaborasi dengan oknum-oknum aparat pemerintah untuk terus menekan warga. Ya, menekan warga, dan sehingga sampai saat ini warga terus dirugikan. Nah, inilah yang kemudian tentu ya namanya orang survive tentu terus mencari cara, ya kan, mencari cara. Nah, tadi lalu ketemulah dengan Walhi, ketemulah dengan Bu Hudan, ketemulah dengan yang lainnya gitu kan. Nah, untuk mendiskusikan, menyampaikan ini ada persoalan di kampung, bagaimana? Nah, disinilah kemudian ada proses penguatan lah itu kan.
3: Kalau pemerintah sendiri seperti apa? Misalnya kepala desa, camat, bupati, itu?
6: Ya, sebagaimana di banyak tempat ya biasanya kan kepala desa itu biasanya berpihak kepada perusahaan, ya kan? Ya, aparat pemerintah lah termasuk camat, ya kan? Ya. Bupati pun misalnya ya tidak maksimal memfasilitasi ini. Ya bisa kita katakan lah ya tidak hadir lah dalam membela kepentingan warga. Makanya kenapa kemarin warga itu difasilitasi oleh kawan-kawan untuk kemudian berangkat ke Jakarta. Karena memang di daerah itu kada bisa apa-apa lagi gitu kan, di kabupaten, di DPRD kabupaten,
3: kada
6: gitu
3: ada
6: kan.
3: Yang herani lagi.
6: Nah, iya diherani tapi ya kada ada solusi, kada ada yang penyelesaian. Konkret. Kada ada penyelesaian ya. Konkret. Penyelesaiannya tetap merugikan warga lah. Merugikan warga terus kan. Nah, ada tindakan misalnya dari DLH mengeluarkan surat untuk penghentian sementara perusahaan tetap beroperasi, ya tidak ditindak juga. Tidak ada tindakan juga gitu kan. Nah, makanya ini perlu perhatian serius dari pemerintah pusat. Nah, inilah potret buruk tata kelola pertambangan kita. Ini kan hanya salah satu. Bagaimana kita kalau kita lihat di banyak tempat, hampir di seluruh pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan, itu menimbulkan dampak ya terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.
3: Kalau potensi konflik horizontalnya seperti apa?
6: Ya, itu hampir biasa terjadi juga di tapak ya, di lapangan, di daerah-daerah tambang, di mana ya dari perusahaan justru kemudian membuat tindakan-tindakan yang membuat pecah belah warga. Nah, ada warga yang difasilitasi, ada warga yang tidak difasilitasi, dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga inilah yang kemudian membuat pecah belah warga. Nah, sehingga untuk itu perlu kehadiran pihak-pihak yang memberikan informasi yang betul, yang ya jujur, kan, informasi yang jujur, dan membantu mereka dalam rangka bagaimana melakukan pendataan, ya kan, bagaimana kemudian mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, disitulah pentingnya kemudian para aktivis, ya kan, para kelompok siapapun yang peduli lah, partai politik, ya kan, parlemen dan sebagainya untuk membantu warga.
3: Bu Hudan, ini kan pasti yang akan terkena dampaknya itu perempuan, anak. Nah, kayak apa menurut Bu Hudan di lokasi Rantau Bakula ini?
4: Iya Bang, kalau terdata itu desa Rantau Bakula itu masyarakatnya ada 1.800 lebih jiwa. Dari 1.800 sekian, itu 908 adalah perempuan. Sementara untuk di RT 004, RT yang persis berhadapan dengan operasional perusahaan,
3: yang 40 meter tadi,
4: kada hanya 40, ada yang sedepa aja, ada yang 5 meter
3: jaraknya
4: dengan perusahaan.
3: Wow.
4: Dengan aktivitas washing plant dan lain-lain. Nah, dari 1.800 itu ada 115 warga yang persis rumahnya itu berdampingan, berseberangan, behigaan lawan si perusahaan. Dari 115 itu ada 38 anak-anak, 43 orang perempuan. Nah, ulun cerita sedikit. kenapa sampai akhirnya ini harus kita kawal, lalu kami menyebutnya ini adalah sebuah gerakan masif dengan nama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Pada tahun 2017 itu ada kejadian penurunan tanah setengah sampai 1 meter di RT 002. RT 02 itu juga berdekatan dengan perusahaan Rantau Bakula, perusahaan MMI ini. Dari kondisi tersebut hingga sekarang, akhirnya seluruh area itu harus terisolir, keluar dari apa namanya, perusahaan, tidak ada pertanggungjawaban kepada warga-warga di sana. Jadi tidak ada satupun sekarang warga yang mendiami daerah tersebut.
3: Kosong.
4: Kami sudah ke sana. Kami sudah ke sana dan melihat kayak apa kondisi penurunan tanah itu. Amblesnya karena operasional dari PT MM ini adalah operasi di bawah tanah, underground. Kemudian yang tersisa di sana ada satu musola yang mau tidak mau terbengkalai, ditinggalkan oleh warga. Nah, kami meyakini bahwa hal ini berkemungkinan sekali akan juga terjadi di RT yang terdekat, yaitu RT 004 yang berseberangan dengan perusahaan tersebut.
3: Kalau jaraknya sedepa juga, pindahan juga buhannya.
4: Nah, jadi jerbuannya, kita nih mati itu dua aja kemungkinan. Amun kada menghirup debu tatatarusan atau kada rumah kita nang maanuakan kita. Amblas. Di tanggal 8 Juni kemarin itu RDP di DPRD Kabupaten Banjar, tapi tidak ada satupun warga yang diundang. Padahal jelas warga adalah yang paling merasakan dampaknya.
3: RDP-nya dengan siapa? Dengan aparat-aparat.
4: Dengan aparat, dengan camat, dengan kepala desa, dengan dengan polsek, dengan siapa?
3: Elit lah ya.
4: Ya, dengan dinas dan lain-lain. Kemudian tadi disebutkan oleh Direktur Walhi Bang Raden, di pertengahan Juni kemarin, 15 Juni itu surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghentikan operasional tambang batu bara PT MMI itu sudah dikeluarkan, tetapi karena tidak ada penegakan hukum, itu tetap jalan. Dan yang menyedihkan, tanggal 4 Juli kemarin ketika teman-teman datang ke Rantau Bakula, rupa-rupanya 3 settling bond itu prosesnya dalam pembuatan, dan pian tahu betapa tingginya itu, 6 bangunan dan posisi rumah warga di bawah. Seandaikan settling pond ini jebol, apa yang terjadi? Rumah warga yang berdekatan tertimpa dengan PT MM itu. Nah, kemudian dari perspektif perempuan jelas ini banyak sekali sisi kerugian itu. Bukan hanya kondisi kesehatan. Sejak tahun 2009 mereka sudah harus membeli air. Satu hari itu 2 galon minimal, satu buah rumah. Kali seminggu, kali sebulan, kali berapa tahun sudah. Belum lagi setiap bulan itu minimal ada 2 anak yang diopname.
3: Karena itu tadi
4: penyakit,
3: kesehatannya menurun.
4: Sampai hari ini dari dinas kesehatan setempat dari Kabupaten Banjar belum ada. Semestinya kan ada nih upaya untuk tes kesehatan secara regular setelah 3 bulan atau berapa bulan, tidak ada. Dan warga di sana karena hampir 24 jam
3: bunyi mesin
4: settling pond itu ya, pencucian washing plant itu terus beroperasi. Hampir mereka kalau diajak berbicara dengan anak-anak itu, walau mesinnya tidak lagi berbunyi itu, muannya tuh rasa.
3: Berarti gendang telinganya terganggu sudahlah.
4: Itu satu. Yang kedua, kemungkinan ada hal-hal lain yang kami karena bukan orang medis kada tahu. Jangan-jangan ada hal lain nih, mentalnya kah yang kayak apa? Karena kalau kita ajaki bicara tuh seolah-olah tatapannya kosong, Bang. Nah, seperti itu. Kemudian lagi sudahnya menapas baju. Bajunya itu kayak panak berasih. Handar di dadai. Sudah
3: debu.
4: 6 bulan baju itu sudah robek-robek. Belum lagi di sana kita mandi bawa sabun, kadada lagi sabunnya. Kadada busanya.
3: Busanya.
4: Kondisi-kondisi itu yang bagi ulun
3: kerusakan ekologi tadi lah.
4: Ekologi, kemudian mata pencaharian juga akhirnya terganggu. Terutama ibu-ibu harus mengondisikan keuangannya yang semakin hari semakin terbatas dengan keadaan kesehatan yang juga menurun. Terus lagi harus membeli terus air. Itu minimal ada yang 4 galon
3: satu. Kalau kada begawi ke perusahaan, masyarakat begawi dalam sektor apa?
4: Mereka nih petani, berkebun.
3: Tapi kebunnya kan gak ada lagi, kayak apa itu?
4: itu dia. Saat ini mereka kerjanya serabutan. Apapun bisa dikerjakan, dikerjakan. Sampai akhirnya ada yang membelas apa namanya pekerjaan lagi, bekerja lagi di perusahaan tambang itu. Tapi lagi-lagi mereka tuh pintar juga. Setiap kali ada yang bekerja di sana, paling berapa minggu, berapa bulan, pasti diampihi. Alasannya dicari-cari sampainya ampih. Dan selalu aja dicari-cari alasan, dibikin SOP yang seperti apa biar mereka itu kena denda agar mereka tidak dapat gaji. Itu juga yang terjadi. Waduh. Itu sampai ke telinga ulun.
3: Beratnya kasihan lah.
4: Berat di sana.
3: Ini miris kita mendengar cerita-cerita inilah, dan ini mungkin kan satu dari banyak desa lah, dan apa namanya perlu dukungan, terutama tanggung jawab pemerintah daerah yang sudah mengundang investor ke tempat kita, dan lalu kemudian apa yang didapat oleh masyarakat. Mbak Aulia, kalau hendak bergabung ke nomor berapa?
7: Iya, silakan di 0811511410 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Wah, ini
3: ya.
7: Gimana ya, sedih juga ya Pak ya.
3: Atau break dulu kita sebelum
7: break dulu ya, sebelum kita
3: ada
7: terima
3: yang
7: ada yang bergabung
3: ya.
7: Baik pendengar, untuk Wali dan Nur Halis, kami juga mengajak Anda untuk bergabung setelah ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Anda masih mengikuti Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Kita masih bersama kawan-kawan yang mendampingi desa Rantau Bakula, dan tema kita Rantau Bakula di Kepung Tambang.
2: Ada yang bergabung.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalam. Nggih.
4: Aku tadi mendengar penjelasan tadi, rasa miris ban rasanya hati ini. Karena aku dulu waktu jadi kepala Bapeda di Amuntai itu, waktu Balangan masih bergabung lah Amuntai, Adaro itu mau memperluas areal tambangnya, aku minta itu studi kelayakan dari studi AMDAL.
1: Oke.
4: Dan aku bujur-bujur memeriksanya, satu-satu kalimatnya aku baca, ada yang tidak cocok aku tandai kan. Akhirnya dirundingkan sampai aku dipanggil oleh PT Adaro di Jakarta bahwa kita harus merumuskan kayak ini aja kok. Kalau kada kada kuteken aja kok AMDAL-nya. Nah, aku nah heran ini kenapa Pemda Kabupaten Banjar itu sampai lengah kayak itu. Itu kan kalau MMI itu hendak menambang, itu ada studi AMDAL-nya dulu. Ini membuang limbah. Wasplan-nya itu kemana itu nah? Kalau kan ke sungai, itu limbah batu bara itu beracun benar itu.
2: Betul.
4: Jadi beracun. Jadi di Adaro itu, aku minta bano kayak apa, anu biota airnya kayak apa, hidupkah iwak, hidupkah ini. Nah jadi kalau studi lingkungannya itu sudah oke, ku teken, ku parap lah itu bupati yang teken kan. Hanyarinya belum boleh beroperasi itu. Itu sudah perusahaan lama tuh. Apalagi kalau kita mendatangkan investor, perusahaan baru, kita harus melindungi masyarakat kita, rakyat kita. Aku mendengar tadi sampai tanahnya amblas, jelas amblas karena underground kan itu kan.
1: Underground, ya.
4: Terus washing plant-nya itu, nah itu nah aku ngeri banget itu. Itu meracuni orang perlahan-lahan, memati orang. Nah jadi dinas tenaga kerja juga kayak apa Kabupaten Banjar ini pun sampai nang dicari-cariakan alasan supaya diampihi itu kan kada bujur itu. Karena aku pernah jadi kepala dinas tenaga kerja juga. Aku kusangiti perusahaan pindah macam-macam loan tenaga kerja. Kalau anu kan ketutup ya kok.
5: Nah itu bujur tuh.
4: Jadi aku ntar karena walinya pang waktu loan aku kan. Aku keras orangnya. Nah jadi di situ yang terkait itulah yang memberi izin, lingkungan hidup, kayak apa AMDAL-nya, tenaga kerja, kayak apa kesejahteraan pekerjanya, kemudian ekologinya tuh kayak apa masyarakat itu nah, kalau masyarakat itu disuruh pindah misalnya kan direlokasi kan, berapa ganti untungnya itu, artinya kan mungkin lagi mencari situ. Nah itu aja bang, berdasar pengalaman aku menangani batu bara ini. Jadi alhamdulillah di Adaro itu yang menangani lingkungan hidup kan wah ini kan Minantoko tuh. Nah itu nya konsultasi terus kalau aku bilang kayak apa bah ini bah ini. Jadi aku yang beri saran. Jadi walaupun aku pensiun tetap aja aku bisa memberi pemikiran-pemikiran. Jadi tolonglah anu Pemda Kabupaten Banjar, jangan terima investor ke itu aja. Tapi kasihannya rakyatnya. Itu aja Pak Norhalis. Terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang enak merespon kah? Nih kenapa Pemda sampai ke itu? Memang sengaja kan menjerumuskan masyarakat pada masalah kubangan, masalah yang mematikan masyarakat sebenarnya kan.
6: Iya, kalau saya nanggapi sedikit ya terkait dengan permasalahan ini ya. Masyarakat Rantau Bakula juga dari semua apa yang dikeluhkan itu kan sudah dilaporkan di pemerintah daerahnya juga ya, termasuk itu ke Dinas Lingkungan Hidup sampai ke DPRD provinsi dan lain-lain. Tapi sekali yang selalu disampaikan seringkali itu adalah ini ada kewenangan pusat, sehingga kami juga tidak ada punya wewenang untuk melakukan ini dan itunya, macam-macam sekali yang dilakukan.
1: Kawan-kawan kan kemarin ke Jakarta, itu sudah menyampaikan kemana aja?
6: Nah, kalau ke Jakarta kemarin kita ke Komisi 12 DPR RI dan Komisi 12 DPR RI. Jadi 12 dan 13, Komisi 12 dan 13. Kenapa jadi kita laporkan ini ke pusat ya? Karena alasan ini selalu dipakai adalah kewenangan pusat ya. Kita laporkan juga ke pusat. Nah, lucunya juga kita di ini yang sulit dihadapi oleh semua warga yang terdampak, baik itu terdampak tertambang dan lain-lain yang berdampak terhadap lingkungan ya. Kita direspon nih oleh Komisi 13, Komisi 12, oleh DPR RI. Tapi kan juga untuk berangkat ke sana itu juga harus menanggung biaya masing-masing, begitu. Nah, bagaimana kalau masyarakat yang tidak mampu dan lain-lain mengadukan permasalahan lingkungannya untuk ke pusat? Nah, ini yang harus dievaluasi juga dari pihak negara untuk skema dalam pelaporan, menerima kasus.
1: Kalau sudah tanggung jawab pusat kayak apa di daerah sinilah.
6: Iya.
1: Kalau harus lapor ke pusat kayak apa biayanya? Kalau harus melaporkan ke pusat, janji pusat seperti apa, Bert? Ini setelah disampaikan ke DPR tadi.
2: Ya, kita akan pantau lah. Biasa lah, secara umum kan pasti normatif lah, didengar dan ditindaklanjuti ya kan, dari semua pihak. Namun kita tetap berharap lah bahwa itu memang serius ditindaklanjuti. Komisi 13 kan ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Nah, kalau Komisi 12 hubungannya dengan
1: investasi
2: tambang energi mineral, ya kan. Nah, kemudian juga ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan mereka berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait. Dan juga akan ke lapangan untuk mencek langsung ke lapangan. Nah, dan ya, kita akan kawal terus ini. Kita akan kawal. Kita sepakat yang Jar Sidin tadi, ya kan, harusnya yang kayak Sidin lah pejabat itu kan.
3: Betul.
2: Peduli kepada warga, ya, menegakkan aturan, ya kan. Nah, ini kita minta AMDA-nya aja, MMI ini kedada memberikan lagi, gitu kan, diminta AMDA-nya kan, transparansi AMDA-nya, baik itu pemerintah maupun ini, belum memberikan informasi itu. Padahal kan ini informasi yang berhak diakses oleh publik untuk melihat bagaimana kemudian mereka merencanakan dari awal dan seterusnya terkait dengan lingkungan, sosial dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak ada aja, itu kan pasti akan dampaknya sudah bisa diprediksi lah sebagaimana yang terjadi, di mana ya sudah puluhan tahun warga itu tidak bisa akses air bersih. Mereka yang itu minum, beli
1: tadi jabuh dan beli, harus nukar lah.
2: Iya, harus nukar. Nukar banyu galon lah jerbuannya kan. Nukar banyu galon, sehari itu satu kakak itu bisa 2 galon gitu kan. Untuk kebutuhan air minum itu udah puluhan tahun mereka beli. Nah, air sungai itu udah tercemar. Masih bisa mereka, kita tanya mandi dari mana, ya mau kada mau mandi di sana. Dampaknya ya gatal-gatal, ya kan. Nah, dampak lain belum diperiksa lagi. Kalau diperiksa ya mungkin banyak dampak lainnya. Karena terpaksa mau kada mau gitu kan mandi dengan air yang sudah tercemar di sana. Nah, menurut hemat kita ini persoalan serius yang tidak bisa kemudian
1: nasib manusia kan.
2: Ya, diabaikan begitu saja. Ini harus memang ditangani secara serius. Caranya bagaimana? Yang pertama, hentikan dulu aktivitas perusahaan. Hentikan dulu, lakukan evaluasi secara menyeluruh, gitu kan. Nah, kalau ini sambil tambal sulam ini pasti tidak akan
1: sampai seluruh tuntas. Desa kemudian meninggalkan desanya yang jar perkiraan Bu Danter itu, iya kan, kalau terkepung. Ada tawaran-tawaran selama ini ganti rugi segala macam.
3: Nah, itu lebih lanjut kemarin ada perbincangan juga dari warga, cuman itu tidak signifikan.
1: Berapa jar jumlahnya?
3: Misalnya satu rumah 250 juta misalnya. Dibayar setengah 125 juta.
2: Sisanya ketahu lagi.
3: kayak apa nasibnya. Cuman Nur hendak menanggapi tadi yang
1: Kak Ilham tadi.
3: Ya, Inge. Di tahun 2025 itu DLH Provinsi Kalimantan Selatan tuh sempat ke Desa Rantau Bakula, ke RT 004. Nah, mereka ngecek uji baku mutu air. Kayak apa di sana? Tetapi sayangnya sebelum mau sebelum melakukan pengecekan, mereka singgah dulu nih ke perusahaan, masuk dulu ke perusahaan. Dan yang terjadi adalah standar baku di sana baik-baik saja. Itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan kami nyimpan arsipnya.
1: Setelah masuk perusahaan.
3: Entah air dari mana, kita gak tahu nih. Akhirnya muncul praduga-praduga seperti itu. Kemudian DPRD Komisi 3 Provinsi Kalimantan Selatan tahun lalu. Bukan tahun lalu lah. Tahun lalu kan?
6: Apa tahun lalu?
3: Tahun lalu. Ingin ceritanya nih mau mengawal warga nih. Tapi warga. Lagi-lagi masuk dulu ke perusahaan. Kita kada tahu.
1: Damai lagi,
3: sunyi lagi. Dan yang menyedihkan ini Bang Majid, warga ini dulu sempat diadvokasi oleh tim PH, pengasah hukum dan lawyernya, dan endingnya mereka tuh habis dipreteli. Setiap kali lawyer mau ke sana bayar dulu 3 juta. Handa ketemu dawan lawan lawyernya bayar dulu 3 juta. Akhirnya warga ini berkumpulan duit sudah habis lebih dari 100 juta. Hanya untuk membayar lawyer yang sampai sekarang kada tahu.
1: Karena ketidaktahuan soal ketahuan. Hukum tadi lah.
3: Kada ketahuan, kada ketidakpahaman mereka. Ketidakpahaman. Dan itu mungkin yang terjadi tadi betul, bukan hanya di Rantau Bakula tapi seluruh wilayah di Indonesia atau seluruh dunia juga seperti itu. Kita di Kalimantan Selatan, kalau Walhi sendiri menginformasikan ada 9 kasus ya yang sekarang sedang dikawal. Kayak apa yang di luar itu?
1: Oke, ini karena waktu juga yang sangat terbatas nih. Apa yang mau disampaikan kepada publik mendengar RRI nih? Karena ini kan kawan-kawan dan termasuk masyarakat di Rantau Bakula kada mungkin sorangan. Harus ada tekanan publik yang lebih luas lah. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh kawan-kawan sore ini atau siang ini, anak kesana kan, kalau anak berangkatan kesana. Apa yang hendak disampaikan?
3: Kalau hari ini ada kegiatan Zoom dengan Komnas Perempuan. Jadi dari Komnas Perempuan itu ingin mengetahui secara lebih konkret, warga bercerita ke Komnas Perempuan untuk ditindaklanjuti lagi. Ya, dari Komnas HAM jelas sekali ini ada hal-hal kriminalisasi juga yang terjadi di sana, mau disinkronkan lagi datanya. Mungkin dari kami meminta dukungan juga dari masyarakat luas, bukan hanya warga di Banua, di Kalimantan Selatan atau siapapun yang mendengarkan ini. Keadilan itu perlu disuarakan dan kami minta dukungan untuk terus bisa tegak berdiri untuk membela mereka. Itu saja dari Ulun.
1: Keadilan terus disuarakan. Raden, ada yang mau disampaikan?
6: Ya, sebenarnya kalau untuk publik sih memang kita terkait dengan kasus-kasus tidak adilan ini ya minta dukungan terhadap dukungan semua publik. Begitu. Tapi yang pastinya bagi pemangku kebijakan ini kan harus bisa tegak lurus terhadap penegakan hukumnya.
1: Aturan.
6: Ketika memang terbukti ada pelanggaran hukum yang memang mereka langgar, ya tindak tegas gitu. Nah, jangan kasih ampun. Selama ini ketika terjadi adanya temuan-temuan pelanggaran, kita selalu memberikan kelonggaran-kelonggaran, hanya sanksi administratif saja. Tidak ada yang langsung ditegakkan ketika ini memang sudah sangat fatal nih. Cabut izinnya. Kalau saya lebih berharap seperti
1: harus itu. Tegas pemerintah lah.
6: Betul.
1: Beri, ada yang mau disampaikan setengah menit.
2: Saya kira pemerintah harus tegas, tutup dulu izinnya, lakukan evaluasi, dan kemudian mari publik masyarakat sama-sama membantu Rantau Bakula. Kita kadang membangun solidaritas, ya kan? Jauh ke sana, kita bersolidaritas terhadap Palestina, bersolidaritas terhadap Afrika dan sebagainya gitu kan. Nah,
1: ini saudara kita yang parak nih.
2: Yang parak benar wadah kita. Banyak juga masyarakat kita yang perlu solidaritas gitu kan. Nah, selain solidaritas yang jauh-jauh, mari bersolidaritas dengan warga yang parak di Banua ini.
1: Oke, terima kasih banyak kawan-kawan. Mudah-mudahan kuat dan sukses dalam perjuangannya. Harus lebih ini lagi, karena nih kada hanya sehari dua nih perjuangannya jangka panjang.
3: Betul.
1: Terima kasih sudah
2: sama-sama
1: berbagi cerita. Sama-sama. Mudah-mudahan akan ada banyak dukungan dari masyarakat Amin. Lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.
5: Baik, Pro 1 kan informasi dan inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.
7: Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Nah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finis terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finis di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
4: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan

0: Dan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini jadi kawal oleh PSSI, PT Liga dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya ada yang merasa membooking slot. Satu hal saya ingatkan, ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tan Ning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: RI dengan esensi buku. Orang-orang biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

10. Pro1KAN informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang Pro1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital di suasana siang Kota Banjarmasin yang mendung ya. Semoga tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan Anda hari ini, tetap jaga kesehatan ya, dan untuk di Banjarmasin Siang menyapa Anda hari ini, kami akan hadirkan informasi cerita di siang hari. Nah, ada apa informasi cerita di siang hari Pro1 dari Banjarmasin? Tentunya ini terkait dengan musik ya. Siapa sih yang tidak suka musik? Pasti semua suka musik. Tapi kali ini pendengar, ternyata musik tradisi Kalsel bersiap naik kelas. Wah, ini kayak sekolah aja ya. Ya, untuk informasinya pendengar, kita akan ulas karena upaya melahirkan wajah baru musik tradisional Kalsel ini juga terus digencarkan. Nah, melalui program MTN Lab X Lab Batang Banyu Gawi Sabumi 2020,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius.

serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Ibrahim Laode Lesung Pipi yang membawa kita di menit ke-16 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kalau berbicara tentang lesung pipi, ini adalah lekukan kecil ya pendengar ya, pada salah satu atau kedua pipi yang biasanya tampak saat seseorang tersenyum atau tertawa. Lesung pipi atau lesung pipit ya diartikan sebagai lekuk kecil pada pipi yang tampak jika tersenyum. Secara medis, lesung pipit terjadi karena variasi pada struktur otot wajah ya, terutama otot zygomaticus major. Variasi ini tentunya membuka kulit tertarik ke dalam saat otot bekerja. Jadi sehingga terbentuklah cekungan kecil ketika tersenyum. Dan kondisi ini bukan penyakit dan juga tidak membahayakan untuk kesehatan. Cuma kayaknya bagus sih ya kalau punya lesung pipi. Oke, kita tinggalkan Raim Lode dengan lesung pipi dan masih kami hadirkan informasi cerita di siang hari Pro 1 dari Banjarmasin ya, terkait dengan musik. Nah, jadi rangkaian MTN presentasi digelar di halaman panggung Bahtiar Sanderta, Taman Budaya Provinsi Kalsel, pendengar, Rabu malam 15 Juli 2026. Tentunya program ini merupakan kolaborasi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama UPTD Taman Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui dana alokasi khusus atau DAK non-fisik bidang kebudayaan serta komuni. Tim ahli MTN Seni Budaya Bidang Musik Aristofani Pahmi mengatakan melalui rri.co.id bahwa Kalsel pendengar memiliki modal kuat berupa kekayaan musik tradisi ya. Namun menurutnya tantangan terbesar saat ini bukan sekedar melestarikan tradisi, melainkan menghadirkan pembaruan yang mampu menciptakan identitas baru.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dulu 100.
1: Iya, Aldi Taher ya, pinjam 100, mau gak menjamin? Iya, ini ungkapan ya, kalimat santai dalam bahasa Indonesia yang berarti minjam uang sebesar 100 rupiah. Maknanya tergantung pada konteksnya gitu ya. Mau berhutang, mau pinjam, mau minta. Nah, ini banyak konteksnya ya. Oke, kita tinggalkan Aldi Taher. Dan masih kami hadirkan info cerita di siang hari terkait dengan musik tradisi Kalsel yang mana bersiap naik kelas. Mendengar. Ini jujur dari pendengar, pria yang akrab disapa Ito menilai musik memiliki kekuatan luar biasa karena mampu menyentuh emosi manusia apabila dikemas dengan pendekatan yang tepat. Nah, karena itu ruang kolaborasi seperti MTN Lab dinilai menjadi langkah strategis untuk melahirkan inovasi di bidang musik tradisi. Ia juga menekankan bahwa pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ekosistem seni budaya yang berkelanjutan. Aristofani optimis Kalsel akan memiliki karakter estetika musik baru yang siap dipromosikan hingga ke pasar ekonomi kreatif nasional. Tapi dengan catatan ya pendengar ya, jika program pembinaan seperti ini dijalankan secara konsisten selama 3 hingga 4 tahun ke depan.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

dan terang nih, tengah-tengah ya. Oke, cantik. Ini sifat yang menggambarkan keindahan atau daya tarik ya, baik dari segi fisik maupun kepribadian. Ini dibuat menjadi satu syair lagu yang cantik ya, Eklat Story. Tapi ini recycle dari lagu Kahitna. Baik pendengar, masih menyapa Anda di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin.

kelompok tampil membawakan karya hasil proses inkubasi. Mereka berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, diantaranya Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banjar. Sistem pembinaan yang berjenjang pendengar menjadi jaminan keberlanjutan regenerasi para pelaku musik tradisional di Kalsel. Noviandi pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kebudayaan RI dan UPTD Taman Budaya Kalsel yang terus memberikan dukungan terhadap pengembangan talenta seni daerah.

emang gak enak ya kalau sakit gigi, apalagi sakit hati. Nah, walaupun di apa ya, diukiskan dalam satu lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, gak dua-duanya deh ya. Oke, baik mendengar, di menit ke-48 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terakhir informasi di cerita siang hari Pro Satu dari Banjarmasin ya, sebagai tindak lanjut penyelenggaraan juga telah tengah menyiapkan antasan Banjar 2 yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Pendengar, melalui program berkelanjutan tersebut diharapkan lahir lebih banyak musisi tradisi muda dengan karya inovatif yang mampu memperkuat identitas budaya Banua sekaligus mengangkat musik tradisional Kalsel ke panggung nasional hingga internasional.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Pro 1 karena informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti lintas Banua siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Kamis 16 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, kondisi jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur amblas. Kondisi Komisi 3 DPRD Kalsel desak percepatan penanganan kondisi jalan rusak tersebut. Berikut laporan Fitriana.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendesak penanganan kondisi jalan yang ambles hingga terbelah di jalan Sungai Gardu di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan separuh badan jalan tidak dapat dilalui dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menanggapi kejadian itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Ahmad Maulana menyatakan pihaknya akan segera meninjau lokasi. Menurutnya kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian agar tidak menimbulkan risiko lebih besar. Ahmad Maulana menilai kerusakan yang terjadi sudah berada pada kategori mendesak karena jalan terbelah di kawasan padat penduduk dan berada di sisi sungai. Kerusakan jalan menyebabkan arus lalu lintas di kawasan padat tersebut tersendat karena kendaraan harus bergantian melintas. Sejumlah rumah dan ruko di sekitar lokasi juga dilaporkan terdampak akibat amblesnya struktur tanah.
2: Kita langsung hubungan agar menjadi concern pemerintah provinsi. Ini bukan masalah lagi jalan ini harus kembali seperti semua, tapi ini bisa layak kembali digunakan masyarakat paling tidak dalam jangka pendek ini.
1: Lebih lanjut, Ahmad Maulana juga menegaskan penanganan yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat sementara, tetapi harus menjadi solusi jangka panjang mengingat ruas tersebut merupakan jalur utama yang setiap hari dilalui warga. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah IKM untuk mengurus legalitas produk mendapat perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Ratusan pelaku IKM mendaftar mengikuti sosialisasi izin edar yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
3: Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah IKM untuk mengurus legalitas produk mendapat perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Sebanyak 180 pelaku UKM mendaftar mengikuti sosialisasi izin edar, namun hanya 100 peserta yang dapat mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin di Aula Rumah Kemasan. Saat membuka kegiatan, mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semakin besarnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas produk. Menurut Esar, izin edar bukan sekedar persyaratan administrasi, tetapi menjadi jaminan bahwa produk yang beredar aman, berkualitas, dan layak dikonsumsi masyarakat. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha, sehingga produk-produk lokal Banjarmasin semakin dipercaya konsumen dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasaran.
4: Hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi izin edar terhadap 100 IKM Kota Banjarmasin. Sebenarnya minat dari IKM cukup banyak, ada kurang lebih sekitar 180 yang melakukan pendaftaran. Tapi karena memang kita ada keterbatasan kuota, akhirnya Dinas Perdagangan melakukan verifikasi terhadap IKM sehingga didapati ada 100 IKM yang mengikuti kegiatan pada hari ini.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Disperdagin Kota Banjarmasin Nor Syahdi mengungkapkan, sosialisasi izin edar merupakan agenda rutin pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas produk IKM, khususnya sektor kuliner. Ia menegaskan, informasi yang lengkap pada kemasan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Pada kesempatan itu, Syahdi juga mengungkapkan hasil monitoring Disperdagin yang masih menemukan sejumlah produk IKM belum memenuhi ketentuan pelabelan. Ia mengakui pembinaan belum bisa menjangkau seluruh pelaku usaha karena keterbatasan anggaran. Padahal jumlah IKM di Kota Banjarmasin mencapai ribuan unit usaha. Nur Syahdi berharap para peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya legalitas produk kepada pelaku usaha lainnya.
5: Karena di situ dalam produk IKM dalam izin edar ini di situ harus mandung ingredients-nya itu, nah kontennya ada di dalamnya itu kan berapa gram, betul enggak berapa gram anunya komposisinya. Kemudian yang di dalamnya itu apa aja, kalau bisa sampai ke kandungan gizinya kan, kandungan gizinya supaya konsumen itu tahu pas pada saat memakan atau mengkonsumsi dari produk IKM itu mereka selalu mengetahui, apalagi kalau mengetahui bahwa ini sangat diperlukan oleh mereka.
3: Melalui sosialisasi tersebut, Pemko Banjarmasin menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kualitas, keamanan, legalitas, dan daya saing produk IKM. Tujuannya agar mampu menembus pasar yang lebih sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen. Juma Muhammad melaporkan.

0: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalsel menegaskan komitmennya menjaga kekompakan lintas lembaga melalui kegiatan Coffee Morning bersama organisasi masyarakat di Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wadah memperkuat sinergi guna menjaga keamanan, ketertiban, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Masyarakat juga menilai melihat kita. Bagaimana kita bahu-membahu membantu masyarakat.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalimantan Selatan menggelar Kopi Morning bersama organisasi masyarakat di Banjarmasin Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi Polda

0: pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal tanpa hambatan. Menurut Kapolda, kondisi keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan hingga saat ini tetap aman dan kondusif. Hal tersebut merupakan hasil koordinasi yang baik antar Porkopimda serta dukungan seluruh elemen masyarakat.
1: Kita sudah menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan ini aman, ya. Ini juga ya, terlihat dari bagaimana kekompakan kami dari Porkopimda dan bagaimana kami melayani masyarakat, bagaimana kami mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini yang sampai saat ini kondusif. Ini menunjukkan dan implementasi dari kekompakan kami nih, Porkopimda, masyarakat demikian juga.
0: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tias Widiarto mengapresiasi inisiatif Polda Kalsel menggelar forum tersebut. Ia menilai komunikasi antar lembaga perlu terus dijaga untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung pembangunan daerah.
2: Tentunya tujuan kita sama, sedang unsur lembaga negara yang ada di Kalimantan Selatan harus menyamakan visi, membangun sinergi, kolaborasi, dan koordinasi yang baik. Selama ini sudah baik, ini harus kita lebih tingkatkan lagi, dan dengan forum ini menjadi pertama yang nanti baik kita akan larikan lagi. Jadi, seperti yang diarahkan oleh Pak Ketua DPRD, nanti akan berlanjut mungkin secara bergantian untuk mengkomunikasikan hal-hal yang perlu kita bahas bersama dalam rangka
0: Porkopimda Kalimantan Selatan berharap sinergi dan komunikasi yang terus terjalin antar lembaga dapat memperkuat stabilitas keamanan, memperlancar pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
3: Persoalan infrastruktur yang belum memadai masih menjadi penyebab tidak meratanya peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri di Kota Banjarmasin. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan kini menyiapkan program rehabilitasi total bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
4: Sekolah untuk direhab total, untuk didesain ulang, untuk apa, menyesuaikan dengan
5: Infrastruktur sekolah yang belum memadai masih menjadi potret miris dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah negeri pada tahun ini. Di SMP Negeri 28 Banjarmasin misalnya, pihak sekolah menyediakan 96 kuota siswa baru. Namun hingga pendaftaran berakhir, sekolah baru mendapatkan 52 pendaftar. Salah seorang wali murid, Ahmad Saili, mengungkapkan kondisi parkir serta bangunan fisik sekolah yang rusak menjadi salah satu alasan orang tua di wilayah zonasi enggan memilih sekolah tersebut.
6: Nah, kita hanya pesan ke pemerintah kota untuk pembenahan sekolah-sekolah yang di pinggiran. Ini kan termasuk pinggiran nih. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Jangan sekolah-sekolah yang unggulan yang selalu dapat bantuan. Jadi sekolah pinggirannya harus benar-benar diperhatikan supaya tetap seperti sekolah unggulan yang di kota gitu.
5: Menyikapi fenomena tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Trian Utama menyebut pemerintah kota telah menyiapkan langkah rehabilitasi total bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Pihaknya menargetkan perbaikan infrastruktur bagi 10 sekolah setiap tahunnya.
4: 10 sekolah untuk direhab total, untuk didesain ulang, untuk apa, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, tetapi memang harus disesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Tetapi tahun ini ada 5 sesuai dengan anggaran yang kita perbaiki rehab total, kemudian juga rehab sedang.
5: Selain perbaikan infrastruktur fisik, pemerintah Kota Banjarmasin juga akan melengkapi berbagai sarana prasarana sekolah. Hal ini guna menjamin penyediaan layanan pendidikan yang layak. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi ancaman dan memerlukan pencegahan kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini juga sering dianggap candaan oleh para pelaku. Berikut laporan Suryadi Haryanto.
7: Tindak perundungan di usia pelajar masih menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya pada tingkatan SMP dan SMA. Dengan bentuk bullying yang seringkali samar, co-founder komunitas Kita Korban Bullying, Adira Ali Syaban Zamluni, mengungkapkan bahwa jenis perundungan yang paling banyak dilaporkan saat ini adalah bullying verbal dan bullying sosial. Menurut Adira, tindakan seperti mengejek atau menghasut untuk mengucilkan teman sekelas sering berawal dari dalih bercanda yang sayangnya tidak disadari oleh pelakunya.
8: Nah, apa itu bullying verbal sama bullying sosial? Yaitu adalah bullying yang mereka itu nggak mainnya di fisik, tapi bagaimana mereka ngejek-ngejek temannya dengan alasan bercanda, kemudian juga ngajak teman-teman lain supaya nggak nemenin.

0: salah satu orang di kelasnya. Nah, itu kebanyakan siswa-siswa sekolah SMP sama SMA. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan bullying verbal dan bullying sosial, karena itu mungkin yang gampang dianggap sebagai bercanda, dan bahkan pelakunya sendiri mungkin gak sadar. Nah, makanya itu yang seringnya kami dapati gitu, baik dari laporan secara langsung waktu kami menjalani program atau curhatan teman-teman dari DM Instagram begitu.
1: Menanggapi kerentanan pelajar terhadap perilaku-perilaku menyimpang tersebut, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terus memperkuat program pencegahan melalui pembinaan karakter yang intensif di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan bahwa pengawasan sekolah memiliki keterbatasan waktu, sehingga landasan moral siswa harus diperkuat sejak dini. Langkah tersebut diwujudkan melalui penanaman budaya 5S, kegiatan literasi pagi, hingga program Jumat Takwa demi menekan angka perundungan.
2: Perilaku-perilaku berisiko di usia pelajar ini sangat rentan. Pengawasan sekolah untuk sekolah dasar paling sampai jam 2, sekolah menengah pertama sampai jam 4, selebihnya di masyarakat. Kita budaya 5S, senyum, sapa, sopan, santun, artinya tidak ada perpeloncoan, sudah jelas. Tidak ada bullying, bagi literasi, kemudian Jumat Takwa, dan yang lain terkait dengan pembinaan karakter.
1: Sampai saat ini, dari data Dinas Pendidikan Banjarmasin, belum ada laporan kasus bullying yang disampaikan pihak orang tua atau masyarakat. Namun Rian memastikan akan terus melakukan pemantauan terkait potensi bullying, terutama saat MPLS berlangsung. Suryadi Haryanto melaporkan.
3: Berita olahraga.
4: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Atlet tinju Kota Banjarmasin terus bersiap dalam menghadapi berbagai kejuaraan yang akan digelar ke depan. Mereka tetap rutin menjalani sesi latihan rutin setiap hari di Wisma Antasari. Berikut laporan Robi Angga.
5: Kita yang pasti melatih mental sih dulu di atas, sama yang pasti akurasi.
6: Meski panas matahari terasa menyengat, namun semangat para petinju betina Kota Banjarmasin terus menyala pada saat menjalani sesi latihan rutin di Wisma Antasari Selasa sore. Suara teriakan dan pukulan kesamsak yang menggema di area latihan semakin menambah motivasi para atlet untuk berlatih lebih keras. Salah seorang petinju pemula, Leonel Tadio Angen, mengaku sangat bersemangat mengikuti sesi latihan yang dijalani. Meski intensitas latihan cukup berat, ia tetap memaksakan diri untuk terus mengasah kemampuan selama sesi latihan. Menurutnya, salah satu materi yang dijalani kali ini berfokus pada peningkatan fisik. Program tersebut dinilai cukup menguras tenaga, namun sangat penting untuk melatih performa saat bertanding.
5: Ya, gimana ya, tensinya mungkin tinggi karena saya sendiri sparring kan, tapi lebih fokus ke fisik sih hari ini sih. Utamanya di atas itu, abis yang pertamanya samsak, dulu kita sama jogging dulu. Kita yang pasti melatih mental sih dulu di atas, sama yang pasti akurasi ukuran.
7: Oke,
5: samsak. Saya terbilang baru sih, masih sebulan setengah lah. Kalau berat ya, kadang mau, kadang enggak, tapi ya harus dipaksa kalau mau jadi profesional gitu, nggak bisa setengah-setengah. Kalau saya pribadi yang pasti pekerjaan saya selesaikan pagi dulu, jadi biar sore itu kosong, bisa latihan.
6: Sementara itu, pelatih tinju Kota Banjarmasin, Arbain, mengatakan pada sesi latihan saat ini difokuskan untuk persiapan menghadapi kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Dengan waktu persiapan sekitar 2 bulan, pihaknya berupaya untuk memaksimalkan setiap program latihan agar para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya pada saat pertandingan.
8: Ini kita latihan hari ini tetap latihan rutin karena untuk persiapan di bulan Agustus kita masih memasuki persiapan kompetisi sudah tinggal 2 bulan. Jadi anak-anak semangat latihannya. Pokoknya untuk bulan Agustus kita tim tinju Banjarmasin siap meramaikan kejuaraan Bupati Cup Tanjung. Okay. Untuk latihannya kita bedakan harinya. Hari ini teknik, mungkin biasa kalau fisik itu di hari Jumat atau hari Sabtu, itu fisik atau pagi.
6: Program latihan yang dijalankan Pertina Kota Banjarmasin menekankan pentingnya konsistensi dalam berlatih, baik saat ada maupun tidak ada agenda kejuaraan. Melalui latihan rutin, para atlet diharapkan mampu meningkatkan kemampuan serta melatih mental agar lebih siap pada saat menghadapi kejuaraan. Robi Angga melaporkan.
4: Semarak nonton dan dengar bersama Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menghadirkan hiburan berkualitas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
7: Semarak nonton bersama dan dengar bersama Piala Dunia 2026 di halaman LPP RRI Banjarmasin menghadirkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan bergengsi, tetapi juga mempererat kebersamaan sekaligus menghidupkan geliat ekonomi pelaku UMKM lokal. Kegiatan yang digelar secara gratis ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, keluarga, hingga pencinta sepak bola. Selain menikmati jalannya pertandingan, pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner dan produk UMKM yang disediakan di area kegiatan sehingga suasana pesta sepak bola semakin semarak. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penyelenggaraan nonton bersama menjadi wujud komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat hubungan antara RRI dengan publik melalui informasi, hiburan, dan ruang interaksi yang positif.
9: Saya sangat berbahagia sekali karena ini adalah perwujudan bahwa RRI semakin dekat dengan masyarakat, RRI semakin dicintai oleh masyarakat, dan ini merupakan bentuk kebersamaan RRI bersama publik. Selain RRI menyuguhkan informasi-informasi yang terverifikasi, terpercaya untuk memberikan info-info segar dan hiburan-hiburan yang baik serta edukasi kepada masyarakat Banjarmasin.
7: Ia menambahkan, RRI Banjarmasin masih akan menggelar kegiatan nonton bersama dan dengar bersama pada pertandingan Piala Dunia 2026 berikutnya. Masyarakat kembali diajak hadir untuk menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia sambil merasakan suasana kebersamaan yang telah menjadi ciri khas kegiatan tersebut. Pihaknya berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang yang mempererat hubungan antara RRI dan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Dengan kolaborasi tersebut, RRI Banjarmasin ingin terus menghadirkan siaran yang informatif, edukatif, menghibur, sekaligus memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Kamis 16 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar, berjumpa kembali kita di Belari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Edisi hari ini, hari yang cerah ya, 16 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah di tanggal 16 ya, pertengahan tanggal. Oke, kalau menyapa Anda dengan lagu-lagu siang ini pop Indonesia, ada I Still Love You, Once, Yovie and Uno, Menjaga Hati, Wali Yang, Mengapa Takut Putus, Reza Pahlevi, Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Silahkan Anda tunggu jawabannya gitu ya. Terus ada Gexel di Kantongmu, ada Jamal Mirdad Jamila, dan Kunto Aji, Hiduplah Sebelum... Sebelum apa nih? Hiduplah Sebelum Mati. Terus ada Chandra Darusman Kau ya. Nah, itu lagu-lagunya silahkan Anda cek list lagunya melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar di dua line telepon 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1 ya. Dan kami juga hadir melalui Lab TikTok di kesempatan siang hari ini. Halo, Belari Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, apa kabar?
1: Alhamdulillah, enak. Ini dong, apa yuk, enak mandi.
0: Oh, kalau enak belarut.
1: Kata bangun nanya jam 2 tadi terbangun. Enak nampun bau ian.
0: Ah iya kau, terima kasih. Lagunya apa, Ja?
1: Ya, pilihkan aja nah.
0: Ada Yang darinya Wali, ada Gexel di Kantongmu, ada Jamal Mirdad Jamila. Nah, tuh lagunya.
1: Nah, itu aja di kantong aja ada apa?
0: Ada apa di kantong? Ayo.
1: Ya, di kantong apa? Nah, buka dulu. Kantong.
0: Ada dulu. Buka dulu itih dulu. Kalau pina raum bener, Rai.
1: Kau pina masih ada di kantong.
0: Kantong. Ada di
1: kantong saset. Iya.
0: Oke,
1: kau pina ada di kantong saset. Kantong kresek kena ada
0: kantong
1: isinya.
0: Kantong kresek, kena. Kantongan plastik ya kalau.
1: Kira tadi kantong saset tadi.
0: Nah, kantong saset, bujur. Oke, jadi tunggu lagunya ya.
1: Dibungkus aja lagunya.
0: Bungkus, siap.
1: Salam buat Mama Nadhika yang lagi okay. Terhibur sini ya.
0: Ah, semoga terhibur lah.
1: Tambah putih aja ya.
0: Wah, ay, tambah putih. Terbalik cat ya, ay.
1: Kayak teteh yang di kampung ya.
0: Ya am, di chat orang.
1: Mbak Uya jam 3 siapa nih?
0: Ada Mado.
1: Oh, si Adyo, si Mat, kesayangannya kayak obet tuh.
0: Iya benar
1: itu. Cucu kesayangannya tuh.
0: Ya am,
1: si Madu.
0: Aduh.
1: Yuk, malam kayaknya siapa nih? Lagi bingung tanggal banyak jadwal. Nah,
0: malam kah? Kalau
1: satu tuh berganti ini.
0: Ada Niar malam.
1: Oh, Mbak Niar, oke, siap. Enak, mudah-mudahan tawa hadir aja.
0: Insya Allah, oke, ditunggu ya.
1: Ya,
0: ya,
1: doang, mantap. Astagfirullahaladzim, mantap.
0: Ada dua dong.
1: Makasih, Mbak Uya lah, lagunya ditunggu. Doa ya, kebaik wajah rezeki. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Eja di Istanbul, Martapura. Halo, waalaikumsalam. Selamat siang juga, Mbak Maimunah. Kabar baik, alhamdulillah. Kayak apa kota
2: lagi
0: baru?
2: Kepanasan.
0: Nah. Kepanasan kah? Oma, lah kasih berkipas.
2: Kemarau, sampai tomit bangkang.
0: Oma, ayolah. Wih, sampai ketumit jer bangkang.
2: Sarangnya.
0: Untung ada kapal lambat jauh bangkang lah.
2: Dabunya banyak benar.
0: Sabar aja, inggehan ditampi dabunya. Menkau dijual berkilo.
2: Lagu Jamilah aja lah.
0: Jamilah kah? Oke, siap lagunya.
2: Ya, salamnya buat Bang Eja tadi, buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Okay.
2: Buat Mbak Ulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah ya dari Kota Baru City. Mana tadi ya Jamilah ya? Oke, okay, dua lagu ya pendengar, ada di kantongmu Gexel dan juga ada Jamilah. Yang di request dari Mbak Maimunah di Kota Baru, kita dengarkan lagunya.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Indonesia. Oke, next silahkan yang bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Ya tadi mbak.
0: Herman. Oke, next lagunya apa Herman? Ada Waliang, ada ada Once, I Still Love You, terus ada Kunto Aji, Hiduplah Sebelum Mati. Nah tuh, Nusantara, Tanto Yahya, itu lagunya. The Fly, Terbang, and next Padi, Menanti Sebuah Jawaban.
1: Nah, Padi aja boleh ya.
0: Padi kah? Nah, di perumahan ini ya.
1: Biar kok kata mana ya.
0: Betul, betul, betul. Ha, tidak salah Anda ya.
1: Yang marah masakan Anda banyak boleh ya.
0: Ini kayaknya betul. Kayak mau panen ya. Oke deh, kalau begitu ditunggu lagunya ya.
1: Ya, di bungkus sama Mama Dan ya lo.
0: Oke. Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan dulu ya melalui WhatsApp. Ada siapa? Ada Mama Alpi, Ibu Tamrin. Selamat siang, lagunya Hiduplah Sebelum Mati. Salam buat semua, salam sehat. Terima kasih doanya yang terbaik selalu. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya juga harus pamit ya. Gitu karena waktunya juga terbatas sekali. Setelah ini ada Mada yang akan melanjutkan di part yang kedua. Artinya saya harus mundur alon-alon ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Dan jangan lupa pukul 15 nanti kami akan hadirkan Cek Fakta. Saya pamit. Selamat siang jelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dua lagu, Menanti Sebuah Jawaban Padi dan Hiduplah Sebelum Mati Kunto Aji.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Cek Fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang mengklaim stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dibakar massa karena merasa jengkel dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang melarang motor untuk mengisi bahan bakar jika pajak kendaraan mati. Unggahan tersebut pendengar ini memperlihatkan kobaran api yang membakar SPBU dan beberapa orang berusaha memadamkan api. Dan faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran mengarah ke laman Seram News. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penyebab kebakaran SPBU Oyon di Kota Subusalam yaitu akibat adanya korsleting di SPBU Subusalam pada 12 Oktober 2024. Dengan demikian pendengar, SPBU tersebut terbakar bukan karena aksi massa, melainkan korsleting pada mobil pickup Suzuki Carry yang sedang mengisi BBM. Dengan demikian, SPBU dibakar akibat larangan isi bensin jika pajak mati adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore samunyaan. Apa kabar Rombohan Pian, para pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini semada menemani di Blaria sesi kedua ya, setelah tadi ya sama Mbak Auliana. Tapi tentunya juga kita menemani Anda sampai nanti di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Udah ada yang bilang nih Pak Ramli ya, halo, halo Bandung, bukan Bendung ya. Di TikTok juga sudah live streaming kita dari Mbak Auliana tadi. Dan bagi Anda yang belum gabung tadi di request musik pop Indonesia di Blantika Musik Karya Indonesia, yuk gabung sama Mada ya. Lagunya banyak banget yang belum di request, di antaranya pendengar ada Once, I Still Love You. Ada juga Yovian Uno, Menjaga Hati, ada Reja Pahlepi. Oh, kenapa menelpon nih Bang Pahlepi, ini ada ngaran CD nah. Mengapa takut putus ya? Ada Juicy Lucy juga, bukan orangnya. Ada Nadif Basalamah, Penjaga Hati, ada Wali ya dengan Iyang. Ada yang mau yang enggak ya? Ada Lobo Salah, ada lagi Hindia, Ramai Sepi Bersama, Duo Maya, Rindu Kamu, atau juga Peter Pan Mungkin Nanti ya. Silakan bergabung di 0511325162, terus juga di nomor WhatsApp 01 boleh juga ya, 0811531410. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, dari mana Acil Fatimah?
1: Kota Baru.
0: Oh, Acil Fatimah di Kota Baru. Kota Baru kayak apa, habar menggantang ke hari? Hai. Tapi Benny Park Laut kalau leh?
1: Jauh pada laut, di gunung.
0: Oh, di gunung, Han. Iya, Pang. Mun gunung tuh biasanya panasnya Pang, adem biasanya. Kada adem lah.
1: Lagunya apaannya lah?
0: Oh iya, kalau lagunya kah ada Once, I Still Love You, Yovian Uno, Menjaga Hati, Wali, Yang.
1: Iya dah, Wano, hati-hati.
0: Ayo, hati-hati, siap. Salamnya segan Jawa, Cil.
1: Semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Makasih.
0: Siap, ada sama-sama. Amin, terima kasih Mbak Fatimah. Assalamualaikum. Oke. Di belakangnya Acil Fatimah kita ke WhatsApp. Nah, kenapa nih kada kau diangkat nih? Mana di WhatsApp ini bagai pakan benar Mama Madan lawan Abah Tiara. Lah kasih ulun angkat. Maka kada kau dipicik. ayo. Nah, kada kau dipicik lah ulun sebutin Bang Pahlepi jawab telepon. Sebutin Pang. Nah, kada kau ulun ke sebelah jigin dulu lah. 0811 40976 bakalah ibana buhan WhatsApp. Nah, assalamualaikum.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kan nih Putri?
2: Gih.
0: Apa kabar Put? Sehat kah?
2: Kabar sehat kenal.
0: Alhamdulillah.
2: Habar
0: Mbak Mada sehat walafiat. Han syukur banget pian Putai pinanya hari ini karena tegepak siapa-siapa pian di WhatsApp lagi bakalahian anu telepon.
2: Iya, nah jalan ke kawah, anda jalan masuk ya ke kawah.
0: Iya, bujur pian lah.
2: Juarain sini.
0: Oh, pagat juara rancak salajin sini leh.
2: Iya, rancak bukur juara yang nomor yang ini.
0: Han,

0: eh. Amin. Siapa lagi?
1: Okay. Buat Pak Mawar. Pak Maimunah.
0: Iya.
1: Buat ya abang-abang yang yang Pandawa 5 ya.
0: Abang-abang Pandawa 5, siap.
1: Semuanya aja, Ken.
0: Semuanya aja, siap. Makasih banyak lah, Putlah, hadangin lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawakah ulun angkat tangan nang di WhatsApp ampi kabuhan pian. Nah, kawa sudah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ma, ulun rindu banar lon suara pian kada bohong nih ulun nih.
2: Oke, pas mada siaran bisa teguring.
0: Iya, ini pang sudah kaguring.
2: Belum, kada mau guring lagi.
0: Bah, iya pang, harau larut jar nang lagu pertama nang menjaga hati ya larut sidin lah. Aduh, hai. Ih, lawasnya jar ulun.
2: Tadi kan kalapak tadi.
0: Nang mana?
2: Misal tadi kan kalapak pagi tadi.
0: Oh iya kah? Ulun siapa sidin?
2: Sorangan anu nya handak pastel jam goreng sorang.
0: Nah, ya kalau nya kawaja kakan nisannya hafal dalam ulun Banjar nih pian. Di lapas sudah nang. Laju sih Din pada ulun berjalan. Lagunya nak apa, Ma?
2: Apa lagunya lagi?
0: Ini ada Once I Still Love You, Juicy Lucy bukan orangnya, Reja Pahlevi Mengapa Takut Putus, ada Tanto Yahya Nusantara, ada
2: anu Yopi Nono sudah kata di.
0: Iya, Yopi Nono habis nilu putarakan nah menjaga hati.
2: Anu cikin berarti ya Tanto Yahya gila was ke
0: Tanto Yahya lah. Ya, siap. Gitu. Salam-salam Bang Mama. Ini segan siapa, Ma?
2: Salam-salamnya tadi ada Putri lah.
0: Iya.
2: Hakim, Lukman. Heeh. Si pesawah. Lima pendawa.
0: Iya.
2: Abah Tiara yang monitor itu si Fatimah Umar juga.
0: Iya.
2: Yang di TikTok kalau Pak Ramli juga.
0: Iya.
2: Sekataan aja yang di TikTok tuh banyak mana penontonnya ribuan udah ya kalau.
0: Ribuan benar lah. Iya, amin. Nggih, siap. Seberatan aja lah.
2: Di TikTok juga, di grup juga. Nah, okay. Seberataan.
0: Siap. Ya. Nah, ada nang bagi salon pian main nah. Anu jah. Tiga apa? Minggu aku mama ai kada kawa jua masuk nelpon. Sekalinya pulsanya nol nah. Minta apa nih, Mak? Minta pulsa kasih dia nih, Mak.
2: Minta pulsa berarti gitu. Di WA aja lewat WA kada
0: usah pakai pulsa. Di WA aja para meliai. Inya orang WhatsApp nih asal wani baklahi asal besak besikutnya nya besikutan.
2: Eh Dani ini tahu lah berapa kali micik 40 kali memicik.
0: Oh 40 kali memicik. Jadi saingan pentnya ya Abah Tiara, ada Pah Lepi Reja, siapa lagi tadi lah banyak nah, nah. Abah Kolbi juga nah.
2: Nah, Abah Kolbi juga ya kalau lagi monitor aja tuh nyaler lo yang di Palangka Abah. Apa siapa yang lagi di Palangka tinggi?
0: Di Palangka tuh aduh, yang keringet cuma ada ih.
2: Anu, ih. Ingat-ingat ya? Lupa aja orang tuh.
0: Ayu Janong di Palangka pokoknya leh. Oi.
2: Yang di Palangka, yang di Kurau, di Kandangan, di mana
0: iya.
2: Aja ya kalau enggak salah.
0: Siap.
2: Ada. Yang terbaik.
0: Amin.
2: Sukses selalu, sehat-sehat kita sebarataan dibungkus lagunya. Siap. Assalamualaikum. Lanjut tetap gawian dulu.
0: Hai, siap semangat jangan tergoreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mama Madan. Aija kalau gitu pendengar yang baru gabung juga selamat bergabung semuanya nih warga TikTok ada Odoiza. Kenapa tadi kada lagi acara gigs? Acara gigs apa? Kalau acara kita masih ada ya, nobar-nobar kita ada Piala Dunia di sini ya. Ada Bayi Sulaiman, kakak request Meleleh Bahagia dari Valen dan Mila. Waduh, kayaknya kita nggak punya lagu itu kak. Mau lagu yang lain nanti ada sebutin ya habis ini. Ada juga Ahad, hai kak, halo. Nawa Kurniawan, kumaha damang teh. Alhamdulillah saya pisan ya. Oke, kalau gitu pendengar ada Mbak Fatimah juga. Ada, ya selamat bergabung buat semuanya lah pokoknya ya. Kita puterin dulu dua lagu spesial untuk Anda pendengar. Ada Yovie Anuno, Menjaga Hati, dan juga Wali yang untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

0: yang tadi ya menemani kita di Belantika Musik Karya Indonesia. Dan yang semuanya, yang sayang pro satu ya. Gabung sama Mada yuk di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp pro satu boleh banget ya. Kita mau ke WhatsApp dulu deh nih, ganti-gantian kita ya. Assalamualaikum, ada Abang Sahrul. Bang Sahrul, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik saja ya. Ada juga tuh lagu Wali, baik-baik saja, Jar.
1: Baik-baik sayang kan, baik-baik saja.
0: Baik-baik sayang. Bisa banner lah kita lah. Cuaca Istanbul kayak apa, Bang?
1: Panas nih, Ngeh.
0: Panas bener lah. Tadi Jarnya Bang Ramli di alu-alu hujan, pian nyaman bener di situ.
1: Di sini belum lagi.
0: Iya, mudah-mudahan sawat juga kita merasa dingin lah.
1: Lawas, nggak ada hujan lawas ini.
0: Haur menggantang taruh saban, hari betetapas pian siang nih nakaring bana sudah jadi kerupuk baju.
1: Suara ikam tuh dingin aja, Bang.
0: Jangan kayak itu nah, bagaimana tuh bersuara nah. Sabaner pian lah. Abang Sahrul lagunya hendak apa? Ini habis ini ada Tantowi Yahya Nusantara, ada Once I Still Love You, ada Penjaga Hati Nadif Basalamah,
1: ada mana Penjaga Hati?
0: Penjaga Hati. Kita jagakan ke hati yolah.
1: Kita jaga, jangan sampai artinya.
0: Jangan sampai. Artinya hatinya kemana-mana. Pokoknya hati kita harus bersih gitu ya. Jangan sampai
1: hati
0: kena.
1: Hati itu cuma satu.
0: Hatiku cuma ada satu.
1: Habis itu anak membawa aku menyanyi.
0: Sebenarnya udah lama loh nggak dengar Bang Sahrul menyair ya. Tapi bukan sekarang jamnya, nanti aja pas di DP2 ya.
1: Iya.
0: Yay, janji sama Mada ya.
1: Insya Allah.
0: Siap. Salam-salam untuk Bang Sahrul. Buat siapa nih?
1: Apapun kulakukan demi dirimu.
0: Udah terbang banget lu, sekali di udara tetap di udara, ada turun-turun ulun.
1: Ini hati-hati gugurnya aja lagi.
0: Ulun mun pian gugur karena kau menampung akan lah. Karena kau menjuhut jiwa ulun. Ayo aja Bang Sarul, salam-salam dulu nah.
1: Ya salamnya buat Mbak Mamadan dan juga.
0: Iya.
1: Guru Herman juga.
0: Guru Herman juga siap.
1: Ya, ini bukan guru tuh.
0: Bukan guru, bukan pian dipang paguruan sudah nah.
1: Buat semuanya yang lagi ngatam juga. Selamat panen lagi ya.
0: Sudah mengatam kah orang?
1: Orang kada.
0: Orang.
1: Orang lah jauh.
0: Dah selamat mengatam segan orang-orang di benua.
1: Orang-orang yang lagi mengatam gitu.
0: Siap.
1: Yang mendengarin yang lagi di rumahan gitu.
0: Selamat mendengarkan aja kalau suara merdu Bang Sahrul nah.
1: Mendengarin suara madane. Rasakannya kerasaan.
0: Allah masyaAllah ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ulun lah Bang Sarul. Kayaknya pulang kita lah. Terima kasih dulu ulun. Assalamualaikum
1: Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apa cerita hari ini ya? Halo Damara. Ceritanya hari ini gak ada cerita-cerita sih. Hari ini request lagu aja, lagu-lagu Indonesia ya. Boleh tanya apa silahkan ya. Ini tukeran profesi ya. Tadinya voli jadi penyiar. Bukan kak, masih jadi penyiar aja ini ya. Ini assalamualaikum dari RRI Pro 1 Aceh. Halo Bang Rahmat, selamat bergabung Pro 1 Aceh ya. Baik pendengar, kita ke 976 dulu. Ini ada siapa juga kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, siapa nih? Pena berdua suara nah.
2: Lawan Bang Mawardi di Malang.
0: Apa kabar Bang Mawardi?
2: Alhamdulillah baik bana.
0: Kamana pian? Jadi lawas kada kelihatan suara nih.
2: Ada aja di sini di hatimu,
0: Di hatimu lah. Lagunya pas banget pulang karena ada penjaga hati, jadi pengen menjagakan hati ulun lah.
2: Nah, lo ada nama nyambung mana di kata?
0: Apa teh? Mana siapa menjambung noh?
2: Nah, kan Bang Jo.
3: Assalamualaikum Madam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan mana pian?
3: Jalan muka.
0: Hadang dulu lah. Una, ini suara siapa nih? Nang anu nih, spin halus suara telinga ulun nah.
3: Orang Pangaron lah,
0: Amang Pangaron. Aduh,
3: Abang Jo.
0: Bang Jo, ya Allah, apa kabar pian Bang Jo? Alhamdulillah. Kenapa Jo? Pian berdua nih lah, beimbai jua. Lawas kada dengar tuh nah.
3: Iya, lawas kada dengar suara mata, kada bawa pandiran
0: nah. Iya, nah, malah rindu kah kita sudah yuk.
3: Iya iyalah.
0: Bang Jalan, Bang Mawardi, lagunya hendak apa nah siang sore hari ini nah?
3: Pokoknya lagunya kami empat mau mana mau Mawardi ya, yang penting kalau habis silaturahmi
0: bapak. Alhamdulillah mas, senangnya ulun. Tapi sehat aja, kalau kabar pian cuaca juga aman aja kah?
3: Alhamdulillah sehat mudah.
0: Iya alhamdulillah. Cuaca bang panas benar.
3: Cuacanya tadi panas, ada suara mata sedikit mandai.
0: Oh iya alhamdulillah. Bisa benar pian ya. Iya deh kalau gitu nih, anu Bang Mawardi lagunya enak apa tadi Sidin belum request nih?
2: Lagunya Penjaga Hati
0: dari Penjaga Hati ya. Tapi ini Penjaga Hatinya adanya nanti Mbak Salam penak dari Ari Lasso kah?
2: Ari Lasso kah?
0: Penjaga Hati. Ari Lasso ulun tambahkan aja beda penyanyi karena papa siap ya.
2: Tambahkan biar sama-sama Penjaga Hati gitu.
0: Ai siap. Mah hari ini kita penjagaan benar hati-hati lah.
2: Mana?
0: Oi.
2: Itu lah, ada perkenalan sih, kalau lu minta waktu lu gak sama ya kalau.
0: Eh siapa pulang perkenalan nih? Mawardi, eh siapa?
2: Bang Sul.
0: Bang Jal.
3: Ya, Assalamualaikum Mbak Mada, yang bergabung Mas Anumatna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siapa pulang Aran Pian?
3: Samsul dari Kota Dudul.
0: Samsul dari Kota Dudul, ini mana kandangan kah?
3: Nah iya benar kandangan
0: jadinya. Bila bujur ulun dapat apa, dapat dodol lah.
3: Iya.
0: Iya, iya aja Bang Samsul, apa kabar dia sehat kah?
3: Iya sehat memang
0: deh. Alhamdulillah. Kandangan bang?
3: Iya ulun. Kenapa?
0: Kandangan aman aja kah?
3: Wah aman terkendali.
0: Iya siap. Lagu nak kenang apa juga nih?
3: Ada ulun tempat menyamping benar ya satu tempat memang
0: deh. Oh iya kak sama aja.
3: Gabungan berkenalan on pian lah.
0: Oi siap salam kenal lah. Kayaknya pulang teleponan kita lah ya no. Gabung aja lagi rancaki lah.
3: Iya iya buat memang deh terima kasih.
0: Siap sama-sama. Bang Mawardi ada lagi kah?
2: Ya salam-salamnya. Seberatal jaringan.
0: Iya siap. Ya, ulun makasih aja. Banyak lah Bang Mawardi lah.
2: Sama-sama. Kita nyanding Mada. Salam pelar Indonesia aja ya.
0: Iya siap siap siap siap siap. Berelan kita lah. Sama-sama.
2: Berelanding Mada lah.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Maning Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mawardi, Bang Jo, terus ada Bang Samsul juga. Satu telepon, tiga suara. Ada di mana? Dua ada Bang Mawardi. Karena bapak kita ya aman aja tuh. Terima kasih ulun yang sudah bergabung-gabung tadi. Ini di TikTok request lagu Bang Kakak boleh. Di WhatsApp ada yang gabung-gabung juga enggak ya? Mada mau lihat dulu. Ada Bang Pahlepi. Bang Pahlepi belum bisa gabung. Terus ada Abah Kalbi tadi juga ya. Terus ini siapa nih? Ini Ahmad Uya kayaknya ya. Ada Abah Tiara. Waduh, oke deh kalau gitu ya. Pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada ditungguin ya. Kita gak kemana-mana, pokoknya sampai jam 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tante Yahya dulu nih menemani dengan lagunya Nusantara. Abis itu kita sambung sama lagu kesukaan kita ya. Dari tadi mintanya Penjaga Hati dari Nadif Basalamah dulu. Nanti baru ke Ari Lasso kita ya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Yuk, yang gabung-gabung lagi sama Mada, kita ke 562 dulu. Ada siapa? Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waduh, gak ada suaranya nih, udah Mada angkat padahal ya. Oke deh, kalau gitu dicoba ulang, kayaknya terputus deh nih. Dicoba ulang lagi aja ya pendengar ya. Kita mau angkat ke WhatsApp dulu sebentar. Ada Bang Pahlepi di sana. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Hajar mah angkat langsung Mbak Alhamdulillah banner sih Din lah.
1: Aku ini ada 100 kali mau
0: Oh my umay, ya Allah, barelaan ulun Bang Pahlepi.
1: Aku hitungnya ambil aku hapus sih kalau umay kamu sampai 100 kali.
0: Apa yolah, kayaknya karena kita begini aja Bang, yang paling banyak memicik itu Bepadah aja kita di WhatsApp lah. Aku sudah 100 kali gitu. Aduh, ay keriting jari pian tuh lah.
1: Lihat tadi sampai ke madam.
0: Aduh,
1: hai. Salam.
0: Ada pian tuh biar dari Mbak Ulia memicik, Mbak itu tamunya di madam, berarti rezekinya tamu ulun. Ya lo.
1: Iya. Lagunya apa lagi sisanya tuh?
0: Lagunya banyak mana sisanya, enggak ada sisa lagi. Nah, ada Once I Still Love You, ada Lobo, Salah, ada Hindia, Ramai Sepi Bersama.
1: Reja Pahlepi.
0: Reja Pahlepi belum diputar. Itu jakah lah, pas banget segan pengen Reja Pahlepi, mengapa takut putus jar. Nah,
1: band kayak itu, band kayak lain.
0: Api nanya solo, Wispang nih lah, solo api nanya.
1: Oh, coba emang lagunya
0: apa lagi? Lagunya tapi mengapa takut putus, jar pengen takut putus lah Bang Pahlepi. Takut lah pengen putus. Terima kasih Bang Pahlepi.
1: Salam-salamnya buat sebaratan aja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, aja yang all aja.
0: Okay, ya. Siap. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Okay deh kalau gitu, Bang Pahlepi terima kasih banyak. Yang tangannya keriting juga boleh banget. Jangan putus asa ya, karena kalau yang berputus asa maka itu bukan pendengar saya. Assalamualaikum, selamat sore dari Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Bang Herman, wah, dua buting tangan pian. Sore. Ini adalah pendengar setia bujuran. Sini dua buting, WhatsApp main, TikTok main, telepon pulsa main. Apa ya. Kabar Bang Herman? Bang, sehat kah?
2: Sehat, sudah makan Mariana.
0: Alhamdulillah, minum kopi jarah lagi lah. Iya. Alhamdulillah. Makan apa tadi siang hari ini? Makan apa tadi pian siang nih Jarlan?
2: Makan apa
0: siang nih?
2: Itu ada mama itu menyanga iwak kering tapat.
0: Oh menyamannya, baca cepan asam lah.
2: Itu pak sambal, masak sayur bening ke mama tuh.
0: Aduh, hai kacar lun timbul nah lah.
2: Sama tomat tuh nah.
0: Iya deh nyamannya. Ijen lagunya mengawaniakan pian nah sambil mengopi. Nah apa teh ada Ari Lasso penjaga hati.
2: Sayurnya nah.
0: Masih cinta darinya kotak Reja Pahlepi. Mama
2: tadi empat Abah tadi Mada.
0: Abah siapa nama empat ti?
2: Ya dari empat Abah Pahlepi tadi Mada.
0: Oh iya kak, Oh sudah dua kali kak Bang Herman Nijar. Oh iya. Siap.
2: Madena,
0: salam segan siapa?
2: Salam biasanya kakak Hendy Madena. Sini lagi sibuk Madena.
0: Aja sibuk menangis, mudah-mudahan kada menangis sini lah.
2: Ya lawan tuh ya dia ada yang jalan kak apa guru
0: siapa guru Ojan guru Masri semuanya ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Bang Herman.
2: Guru Ojan ya lo.
0: Yo siap.
2: Lo udah sampai.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, ada Sangku. Oh jadi ini pengamat nih si Sangku ya. Mana nggak ngecek di atas soalnya. Di nomor 976 ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat sore Blaria Indonesia. Halo, selamat sore Blaria Indonesia. Sudah masuk nih, siapa nih oi? Oke, gak ada suaranya ya, terputus nampaknya. Kalau kita mendengar menemani Anda, ini kita putarin dulu dua lagu ya, yang masih mau gabung di Pro 1 Banjarmasin, Blaria Indonesia. Masih ada waktunya, nanti di sesi terakhir habis dua lagu ini. Ari Lasso dan juga Kotak Masih Cinta.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Oke, mendengar ya. Mohon maaf tadi kayaknya ada kesalahan pencet Mada. Jadi ya ketukar harusnya Ari Lasso dulu baru si Kota. Tapi yang penting kedua-duanya udah Mada puter ini ya. Mudah-mudahan juga bisa membersamai dan menemani Anda, menghibur Anda di sore hari ini di Belantika Musik Karya Indonesia. Pendengar, lagunya minta maaf dulu nih Mada, kayaknya udah closing dulu buat di request. Paling yang mau gabung silahkan banget untuk titip-titip salam ya. Ke 562 dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Gladia.
0: Bang Masri, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Sehat
0: lah. Alhamdulillah. Tetapi
1: karindangan supan bepada.
0: Aduh, karindangan supan bepada. Ulun kada tanggung jawab, ulun kada bepada, kada kawai ulun menolong bantu we. Sudah dah napian pang ya, terlambat masuk. Nah, ini bepawang wah ini kalau
1: jadi kegiatannya
0: jam iya deh kalau gitu ya. Siap, salam-salam dulu Abang Masri buat siapa hari ini.
1: Salamnya ya semuanya monitor. Ya ternyata okay. Yang nyata mama kita, mama kita.
0: Oke, okay, siap.
1: Penunggu RRI mama kita.
0: Penunggu RRI Jarsudin lah, bahaya benar lah. Iya, iya. Oke, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Masri.
1: Yo, tuh ya Masri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Roy, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Roy, sehat ya?
2: Ya, sehat banget.
0: Ini pian pinanya hari ini menutup lawang, ada apa-apa Bang Roy? Pas bener nih.
2: Penutup lawang bener.
0: Pina berapa kali menutup lawang gitu. Tarus lah.
2: Kadang-kadang enggak apa.
0: Aduh, hai.
2: Dapat teleponan lawan mana.
0: Yang penting ada suaranya gitu ya. Bang Roy, ini dulu deh kabarnya, cuaca gimana di Tanjung?
2: Panas banget, Mada.
0: Panas banget
2: sudah
0: ya.
2: Sudah hampir satu bulan udah.
0: Ya kita hujan. Kemarau sama ya, belum ada hujan. Ini tadi di Liang Anggang tadi ya, infonya dari pendengar hujan. Terus di Alu-Alu juga hujan katanya ya. Mudah-mudahan ya kita lah kawa juan dapat hujan sedikit barang.
2: Biar sekali kada apa ya.
0: Iya. Oke deh. Kalau gitu Abang Roy, salam-salam buat siapa nih? Habis ini adzan asar kita nih.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja. Lagunya habis lah Mada.
0: Lagunya ini masih ada pang, padahal nih ada dua, Reja Pahlepi sama Hijau Daun. Mudah-mudahan kena sawat dia putar. Kalau kada diputar wah ini kena nanti ya. Siap. Oke, makasih banyak ya Bang Roy ya.
2: Ada pantun lah buat Mada.
0: Oh iya boleh dong, pantunnya apa tuh? Cakep.
2: Nambah dulu sedikit.
0: Iya dikit aja nih. Apa tuh?
2: Apa itu? Satu ada 1000 titik, ada tanda tanya di belakang.
0: Cakep.
2: Ada 1000 wanita cantik yang menghadang. Namun tetap desa.
0: Ai, apa nih? Kada lagi nanti tambungannya loh.
2: Apa itu? Anak
0: apa tuh?
2: Tetap Mada yang saya.
0: Asik, bisa Mada pian lah. Ayo, makasih banyak Bang Roy. Sehat selalu dan sampai bertemu nanti di sesi berikutnya ya. Nggih.
2: Mada.
0: Oi, enak asar nah kita sudah apa tuh?
2: Malam Minggu siaran kah?
0: Malam Minggu kada siaran ulun pinanya hari ini. Minggu besok kada siaran ulun.
2: Oh iya.
0: Iya, oh ya ditungguin aja pokoknya nanti ya. Ada malam-malam lainnya. Iya, oke, makasih banyak Bang Roy. Assalamualaikum. Oke deh kalau gitu pendengar ya, dengan berakhirnya telepon Bang Roy kita sore hari ini, juga berakhir pula untuk sesi request di Belantika Musik Karya Indonesia. Dan bagi Anda pendengar, kita akan segera adzan asar terdahulu nih, dan juga kita mengakhiri untuk Belantika Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Adzan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 15.54 waktu Indonesia Tengah tadi. Selamat menunaikan bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anak-anak kecilmu melakukan salat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, dan juga streaming jangan lupa di RRI Digital. Dan pendengar, setelah ini juga ada program yang menanti untuk kita hadirkan di ruang dengar Anda, yakni Beranda Asta Cita Nasional ya, yang mana disiarkan oleh RRI Pro 1 Jakarta. Hari ini dengan temanya adalah warisan budaya, yang akan didengarkan adalah RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang.
6: Dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat.

0: perusahaan nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini. Bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti

0: proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
1: Kalau peran generasi muda di Desa Cemanggi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemanggi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemanggi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemanggi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemanggi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
0: Harapannya, Bli Made, untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
1: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemanggi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemanggi itu tahu, oh, Desa Cemanggi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemanggi, oh, di sana ada baris Mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, kok bisa ini dibangkitkan? Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemanggi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemanggi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi,
5: iya.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan,
6: memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT, tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah ya? Satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung.
6: Di situ langit dijunjung. Ya?
5: Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini
5: sampai
6: gesekan
5: hari ini ya?
6: Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah jadi.
6: Sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, nggak ada gesekan
5: sampai hari ini ya,
6: nggak ada,
5: tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak, ya.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan acara Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai,
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Pak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Pak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Pak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Pak, sampai hari ini sekalipun zamannya, mudah-mudahanlah kami mendoakan menunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga. Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risna?
6: Ya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa, sepikir itu.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang,
0: karena membaca sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa kemarin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya, peterannya ini sebagainya, seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Jadi itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Okay, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Karena memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Banjarmasin sore ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan sudah kita ikuti bersama tadi ya Beranda Asta Cita Jaringan Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan setelah ini pendengar kita hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 Berjaringan.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mas Fadel.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini?
1: Palangkaraya sore hari ini kabarnya baik dan cuaca sangat-sangat terik sekali nih. Bahkan orang-orang ini kayaknya mataharinya dua nih. Bagaimana sebaliknya di Samarinda, Mas?
0: Wow, kalau di Samarinda dan bahkan di Kalimantan Timur informasinya bahkan mataharinya tiga nih katanya Bang Adi.
1: Waduh, dapat promo ya, dapat
0: tiket. Iya. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Baikkan informasi terkait gedung rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Kalawa Ate diresmikan nih, Mas Fadel.
0: Baik, rekan Adi Putra, informasi yang menarik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Fadel dari Samarinda, pendengar dan pemirsa. Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi sebagai wadah penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar atau kecanduan narkoba. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan tiga gedung rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba, Boarding School Isen Mula Academy, Rumah Sakit Kalawa Ate. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah hadir dalam memperkuat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan fasilitas rehabilitas yang dapat diakses masyarakat karena penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat.
4: Pelayanan bagi masyarakat yang terpapar nafsa. Kita tahu bahwa nafsa ini kita tidak bisa katakan bahwa dia terpapar lalu menjadi korban lalu kita biarkan. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk bisa kembali, bisa bangkit. Itu yang disebut rehabilitasi. Oleh karena itu ada rehabilitasi nafsa dan kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran untuk mensupport agar supaya fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Direktur RS Kalawa Ate Seni Riyati menjelaskan, saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi narkoba. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitas yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama 14 hari hingga 1 bulan. Baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini. Apakah ini tempat rehab. Sekali lagi, rehab bukan memenjara, bukan mengurung. Rehab adalah program. Program yang menyentuh bio, psiko, sosial, spiritual dan sebagainya harus ada di sini. Ini wujud dari negara hadir dan pemerintah provinsi hadir loh. Ya kan? Untuk menyediakan tempat ini.
5: Berarti sehingga saat ini ada 50 ya?
2: Yang kami rawat saat ini ada sekitar 50 Pak. Yang. Baik yang reguler maupun dual diagnosis. Dirawat saat ini yang oleh kami juga, itu 50. Oh, 50. Di luar dari yang kami itu cuma punya 10 bed saja.
5: Oh, iya.
2: Proses detox di sini berkisar antara 14 sampai 1 bulan tergantung. Ya proses detox dia harus jalanin semua. Mau masuk dari IGD, mau masuk dari rawat jalan, mau masuk dari BNN, mau masuk datang sendiri, dia harus mengikuti detox dulu.
3: Ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti-Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Danan Ardi menyambut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahgunaan narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat.
6: Sangat setuju dan senang bahwa sudah ada rumah ya, sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemakai narkoba yang mau mengubah hidup sehat. Kami sangat mendukung ini, mengingat di Kalimantan Tengah baru ada ini yang ada. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat dengan adanya berdiri ini, masyarakat yang sudah pecandu daripada narkoba bisa berobat ke sini.
3: Ia berharap keberadaan layanan rehabilitasi ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani menjalani pengobatan dan pemulihan. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar, dari Palangkaraya sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: apa rekan Febri dari
1: ini
0: Tarakan?
1: Informasinya masih demam Piala Dunia nih abangku.
0: Wah.
1: Terkait kemeriahan nobar.
0: Luar biasa yang dilaksanakan RRI Tarakan juga berarti ini ya, sama halnya di Samarinda. Baik rekan RRI Febrianti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih ya Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kemenangan Argentina atas Inggris dalam semifinal Piala Dunia dini hari tadi membuat nama Lionel Messi bergelora usai nonton bareng pertandingan di halaman kantor wali kota Tarakan. Berikut laporannya.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan.
3: Nama Lionel Messi bergema usai nonton bareng pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris di halaman kantor wali kota Tarakan jam 3 waktu Indonesia Tengah hari ini. Salah satu pendukung Argentina di Tarakan bernama Virgo mengakui keunggulan Inggris dan tidak menyangka di menit-menit terakhir Argentina bisa mengejar skor.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan. Terus tiba-tiba di menit ke-80 Argentina bisa menyamai kedudukan, malah membalikkan keadaan menjadi 2-1. Jadi saya sangat bahagia Argentina terus akhirnya masuk final lagi. Prediksinya, maunya sih saya Argentina juara lagi, back to back. Tapi ya kita lihat aja lah kayak mana nanti ya, yang penting kita enjoy.
3: Pendukung timnas Inggris di kota Tarakan kecewa atas kekalahan Inggris. Salah satu pendukung bernama Bayu tadinya berharap Inggris menang dan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini.
4: Kecewa sih sebenarnya, cuman ya Inggris juga sudah bermain maksimal, tapi kita tahu bahwa permainan Argentina jauh lebih baik di menit-menit akhir hingga akhirnya kecolongan di menit 90 lebih ya, di tambahan waktu berubah skor menjadi 2-1.
5: Nah, nanti kan ketemu Spanyol nih dan Argentina di final nanti. Jagonya siapa?
4: Belum tahu sih, tapi kalau lihat kayaknya Spanyol.
5: Spanyol?
4: Ya, kayaknya lebih ke Spanyol sih.
3: Nonton bareng yang diadakan RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan berjalan sangat meriah dan tertib. Albi Celeste menang dramatis 2-1 usai sempat tertinggal dari The Three Lions. Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Bumi Paguntaka saat menghadiri acara nonton bareng Pesta Bola Dunia Tarakan Hibot. Nonton bareng yang berlangsung di halaman parkir kantor wali kota Tarakan dipadati oleh warga yang ingin merasakan langsung sensasi kebersamaan mendukung tim kesayangan mereka. Gelaran nonton bareng ini terlaksana berkat inisiasi cepat dari pemerintah kota Tarakan yang menggandeng RRI Tarakan serta TVRI Kaltara dengan memasang fasilitas layar besar, dilengkapi dengan pengeras suara serta melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan daya tarik utama bagi para pecinta kulit bundar. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan terkait kemeriahan nonton bareng Piala Dunia. Kembali bersama Bang Fadel. Bang Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Epri Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Bang Fadel, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat. Sebaliknya bagaimana kabar rekan Mada dan juga teman-teman di Banjarmasin?
1: Hari ini ya, alhamdulillah juga semangat sekali ya, seperti cuaca yang selalu menyala abangku ya. Panas banget Bang Fadel.

0: Benar, ini sampai tadi dari Tarakan, dari Palangkaraya katanya seperti dua matahari, Samarinda tiga matahari, bahkan di Tarakan tadi katanya lima ya.
1: Oke, okay. Tak nambah-nambah terus ya, tapi kalau kata teman saya di sini, satu orang satu kalau di Banjarmasin gitu.
0: Satu orang satu, oke. Okay. Artinya masih balance ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Okay. Baik, rekan Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ini terkait dengan Komisi 4 DPRD Kalsel yang menyoroti ada 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah, Pak Fadel.
0: Baik, rekan Mada, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan soroti 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
3: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
2: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
4: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan, jadi memang ada beberapa sekolah yang belum sertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah.
5: Targetnya kapan selesai, Pak?
4: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu bertahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat sertifikat tanah di sekolah ini kita selesai.
2: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabar Nunukan?
1: Alhamdulillah, kami dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan sore ini cerah begitu Bang Fadel.
0: Cerah, berapa matahari di sana?
1: Kebagian satu saja.
0: Kebagian satu saja.
1: Iya, benar.
0: Baik. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, rekan Wina.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa rekan Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan ini terkait akses perbatasan RI Malaysia rusak parah. Perjalanan yang biasanya ditempuh 2 jam jadi 6 hari.
0: Wah, oke, baik. Untuk informasi selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
3: Kalau mobil ya antara 6 hari ke bawah, ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
3: Jadi keputusan kemarin hasil RDP-nya yang pertama ya dari pihak Dewan Provinsi menganggarkan dana sebesar 5M itu kan nanti di perubahan 2026 ini mungkin bulan-bulan Oktober.
2: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, sekarang kita menuju Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Salah satunya diwujudkan dengan peluncuran rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub, Samarinda. Laporan selengkapnya disampaikan Julfikar Ali.
1: Acara launching rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas film, video, fotografi, dan hiburan digital di Kalimantan Timur. Rangkaian peluncuran rumah digital entertainment turut diisi dengan pemutaran trailer film pendek atau short movie yang saat ini masih dalam proses produksi oleh tim rumah digital entertainment. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap para anggota yang terlibat dalam proses produksi dan berbagai aktivitas kreatif di bawah naungan Rumah Digital Entertainment. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya.
2: Ya, rumah digital entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PHTH, production house, ya nanti outputnya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film. Harapannya yang produk lokal, ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudara ya menyatakan ini akan dalam tahap industri. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri, tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar, ya kan, sama teman-teman kita. Ya semoga lah, kita harapkan karya-karya film mereka kita tunggu.
1: Selain menyediakan tempat, pemerintah juga memberikan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk menyiapkan 25 produk untuk proses sertifikasi. Melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment ini, pemerintah berharap kolaborasi antar komunitas semakin kuat sehingga mampu melahirkan karya-karya kreatif yang memperkuat identitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Julfikar Ali tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Informasi dan interaksi seputar Piala Dunia 2026 hanya di Suara Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan pendengar di Banjarmasin sore kali ini yang juga cuaca di luar cukup mendukung mungkin nih untuk melakukan aktivitas, entah mungkin berolahraga ya, atau juga yang baru pulang ke rumah. Ini tidak terlalu terik juga nampaknya ya, masih bisa dibawa lah ya untuk berbahagia. Sama Mada hari ini di Suara Bola Dunia kita kembali lagi membahas tentang pertandingan di hari ini. Mungkin boleh banget untuk bisa masuk bareng kita, berkomentar, berpendapat, atau juga menyampaikan keluhan-keluhannya terkait pertandingan Argentina versus dengan Inggris hari ini. Saya sebenarnya sedih sih hari ini gitu ya, kayak, tapi ya harus disampaikan bahwasannya Argentina alhamdulillah menang gitu ya 2-1 pendengar. Dan hari ini pendengar, ini hasil Argentina ini pasti dipastikan gitu ya dapat tiket final Piala Dunia setelah membalikkan keadaan dan juga balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Nah, kemenangan dramatis tersebut membawa Albiceleste ini menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Kedua tim pendengar ini menampilkan permainan yang hati-hati sebenarnya sejak awal pertandingan ya, sehingga peluang berbahaya nyaris juga tidak tercipta. Semifinal berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat, sedangkan pertandingan dimainkan di hari Kamis tadi gitu ya, dini hari waktu Indonesia Barat dan juga di waktu Indonesia Tengah pendengar. Inggris menciptakan peluang pertama melalui sundulan John Stones ya, setelah menerima umpan Declan Rice di menit ke-33. Dan akhirnya Argentina membalas ancaman 6 menit kemudian melalui sepakan Enzo Fernandez yang masih melenceng dari sasaran. Babak pertama ini berakhir tanpa gol pendengar ya, alias akhirnya itu 0-0 untuk kedua tim. Dan setelah kedua tim gagal memaksimalkan peluang selama 45 menit babak pertandingan dan memasuki babak kedua, akhirnya Inggris memecahkan kebuntuan ya melalui penyelesaian Anthony Gordon memanfaatkan umpan silang Morgan Rogers. Argentina meningkatkan intensitas serangan menjelang akhir pertandingan setelah tertinggal sepanjang babak kedua. Dan tekanan tersebut pendengar ini membuahkan gol penyama kedudukan melalui sepakan jarak jauh Enzo Fernandez di menit ke-88 ya. Dan Lautaro Martinez juga memastikan kemenangan Argentina melalui sundulan memanfaatkan umpan Lionel Messi di menit ke-92. Dan akhirnya gitu ya, sampai peluit panjang berbunyi, itu akhirnya adalah 2-1 yang buat Argentina juga melangkah ke partai final pendengar. Nah baik, gimana pendapat Anda terkait dengan pertandingan di hari ini? Silahkan banget bisa berkomentar di 0511-325-1562 atau juga melalui nomor WhatsApp Pro 1 boleh, 0811-5111-410. Kita ke 562 dulu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Mada.
0: Halo, gimana selamat kabarnya?
1: Sedih.
0: Sedih juga Mada. Saya. Iya.
1: Mas tapi udah ngantuk-ngantuk, dibela-belain.
0: Iya.
1: Kita siang ngeleguling asa sedih, asa kecewa.
0: Jadi rasanya, Mbak, rasanya tuh habis salat subuh tuh kayak ada hampa gitu rasanya ya.
1: Iya, rasanya tuh, Mbak, walaupun lah ada gini lah jagoan apa tuh lagi sebanyak tetap kan semangat lain dan ibaratnya pujian hati lain loh tetap kan sama biarpun gantengnya juga sama tetap beda.
0: Tapi menurut beda. Mbak Amah, permainan hari ini tadi tuh gimana Mbak Amah untuk dari mungkin timnas Inggris
1: ya,
0: aku sendiri
1: dulu kan jagoannya emang Inggris
0: mulai iya, tapi dan permainan hari ini tuh seperti apa
1: kalau maksudnya
0: permainan seperti hari ini itu seperti apa kalau dari pendapat Pian? Apakah mungkin si pelatih ini terlalu memasukkan banyak pemain
1: ya,
0: bertahan
1: lah, ganti-ganti gitu. Itulah jangan dulu sudah kurang lo yang tangguh-tangguhnya tuh mahal.
0: Iya betul.
1: Aku mana nih aja lagi ada karena aku ingat pertandingan aku dulu juga sama pembaharan kalah kayak itulah aku sakitnya hati dipermalukan oleh regu tim lain gitu sama banan walaupun kami satu kampung tetap kecewa.
0: Iya.
1: Di aku menang gitu kami menang kamu nikah kalah selalu kayak itu.
0: Aduh walaupun, sedih banget ya kalau kayak gitu ya.
1: Sakit kan rasanya hati ya. Aku terbayang aku 4 tahun yang lalu pas 2022 awal sebelum corona sesudah corona tuh sama banan ini 4 tahun dulu pertanding kalah jual lagi, pertanding kalah lagi, aduh aja tuh. Okay. Pertanding enak, kan pokoknya sedih itu masa kecewa.
0: Iya.
1: Seandainya itulah. Seandainya aku kalau melihat secara langsung bisa aku siap baru enggak
0: sakit. Bisa meraung-raung sudah pian Mbak Mahai di situ gitu ya.
1: Kecewanya itu kan idola aku mulai bahari.
0: Iya. Karena penantiannya juga lumayan panjang ya untuk bisa masuk dapat di trofi Piala Dunia lagi gitu ya.
1: Kalau si itu tuh kan sudah biasa, ini rancak udah menang gitu.
0: Argentina. Baik.
1: Jadi nangis.
0: Iya, jangan menangis Mbak Mah ya. Kita peluk jauh dulu, semangat untuk fans timnas Inggris. Terima kasih banyak Mbak Mah. Oke, di belakang Mbak Amah tadi Mada lihat ada di WhatsApp nih, ada yang mau gabung sama kita. Sebentar, ada Bang Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Roy. Waduh, nampaknya putus gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita ke Bang Herman nih. Ada Bang Herman, assalamualaikum.
2: Salam Mada, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Baik, bagaimana Bang Herman pertandingan hari ini? Ini banyak yang bilang juga kalau tadi Bang Herman kayaknya nggak nonton full ya.
2: Itu nggak sampai habis pada ya?
0: Nggak sampai habis, nontonnya sampai mana? Pertengahan sampai halftime awal berarti ya?
2: Yang waktu lagi sama Bersatu tuh nah.
0: Oke. Ini
2: 2-1 loh.
0: Iya benar. Gara-gara Bang Herman tinggal tidur jadi mereka enggak semangat lagi mungkin Bang Herman.
2: Ya enggak sama dia.
0: Bercanda ya.
2: Datang lagi sama dia
0: bonus. Datang lagi. Oke. Gimana tapi pertandingan babak pertama menurut Bang Herman? Bagus ya sebenarnya kalau pertandingan babak pertama ya dari Inggris ya.
2: Sebenarnya kan Inggris kan masuk apa? Masuk keras juga kan tuh Inggrisnya main.
0: Iya
2: kan.
0: Lumayan juga bagus.
2: Aku paling ada kan prediksi Joko ini bisa 3-2 3-2 kah tuh nah.
0: 3-2 nih tiganya siapa? Tiganya Inggris.
2: Inggris sama Argentina duanya
0: okay, kan. Oke, iya. Menang tipis sih sebenarnya 2-1 ya ternyata Bang Herman. 2-1. Terbalik keadaan ya.
2: Hampir-hampir imbang Bang Yalo kan.
0: Iya, yes, betul.
2: Mungkin kan taktiknya kan Argentina nya kan
0: bagus sih sebenarnya kalau diakuin sendiri Argentina ya. Mainnya di babak kedua tuh serangannya luar biasa, nyerang banget ya. Ya.
2: Pandangan kan agak itu dengan Argentina ini kan mainnya pinnya santai ya, mendaya lo.
0: Tapi dia bagus, tendangannya juga gancang-gancang ya, bahkan itu dari yang luar kotak penalti itu masuk tuh. Iya, oke.
2: Itu kebanyakan itu lo tendangannya dari jarak jauh tuh kan.
0: Umpan-umpan Lionel Messi yang cantik juga ya.
2: Langsung ya lo kan ya, kayak tendangan mendadak tuh ya lo.
0: Terus juga dari pertahanannya juga terlihat kayak kurang lah gitu pertahanannya gitu ya, sampai ada celah-celah kosong dilihat kalau di babak kedua itu Bang Herman.
2: Hampir patah hati aja lemah aja.
0: Betul, sebenarnya juga Mada hari ini patah hati tapi kita harus tetap siaran ya.
2: Sama aku Inggris juga Mada.
0: Iya, kita tunggu deh nih ada Bang Hendy ya kalau enggak salah penggemar Inggris berat ya.
2: Iya, ditunggu Bang Hendy ya.
0: Ditunggu Bang Hendy ya. Oke deh kalau gitu, ada lagi Bang Herman?
2: Itu aja Mada.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Herman.
2: Ya boleh menambahi kakak Hendy di terkora ya lo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga ya. Jadi banyak juga yang berpendapat gitu pendengar ya, macam-macam. Ada yang menilai gitu karena ada kesalahan strategi pelatihnya si Inggris ya, si Tuchel gitu ya. Dan ada juga beberapa kayak pelanggaran-pelanggaran yang dinilai oleh para penonton nih kayaknya pelanggaran tapi kartunya mana gitu ya, pertanyaannya di mana nih itu ya. Macam-macam lah gitu. Nah, silakan lagi berkomentar. Ada Pak Idham yang mau masuk tadi, Bang Roy juga kayaknya mau masuk juga sama kita. Nah, Pak Idham. Weh, kok enggak bisa? Atau juga di 0811 40976, silahkan pendengar untuk diberikan komentarnya terkait pertandingan dini hari tadi ya. Dan partai final Piala Dunia 2026 ini pendengar akan mempertemukan Argentina nantinya melawan dengan Spain ya, Spanyol di New Jersey hari Minggu ya, 19 Juli 2026. Sedangkan nanti Inggris dijadwalkan menghadapi Perancis dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli 2026 ya, waktu setempat sepertinya. Ada Bang Roy, selamat sore Bang Roy.
3: Iya, selamat sore.
0: Assalamualaikum, gimana pertandingan tadi subuh, nonton dah?
3: Kalau aku tadi subuh tuh kayaknya gak nonton. Masalahnya aku udah patah hati udah. Aduh, itu Prancis andalanku udah gugur.
0: Jadi udah bete duluan ya, nonton-nonton enggak ada yang didukung lagi rasanya gitu ya.
3: Itu kayak hilang semangat, sudah enggak rasa ramai lagi saya harapkan.
0: Iya, oke. Okay. Tapi sejauh ini pertandingannya seperti apa Bang? Dilihat-lihat tapi, gitu ini sudah final Argentina melawan Spanyol.
3: Tapi kalau menurut aku kayaknya ini kalau Piala Dunia ini kayaknya Spanyol lagi yang punya kayaknya.
0: Nah, tahun ini Spanyol kayaknya yang punya gitu ya.
3: Ya, masalahnya kan Spanyol ini dia udah lama banget nggak dapat juara dunia.
0: Betul.
3: Apa itu kalau Argentina kan barusan dua tadi kan udah ada dapat Piala Dunia kan. Nah, gitu.
0: Ini makanya kan ngejar lagi nih Messi buat dapat lagi di Last Dance gitu ya.
3: Iya, baru kan ini Spanyol kan bisa kasih kalah Prancis kan. Nah,
0: tapi kalau dilihat kasih, dari track recordnya Spanyol juga dia tuh menang terus ya, kecuali sama Cafe Verde yang ditahan imbang ya kemarin ya.
3: Yang bisa kasih kalah Prancis ini bukan tim kaleng-kaleng yang bisa kasih kalah Prancis.
0: Betul itu ya.
3: Iya, harapan besar yang bisa kasih kalah Prancis itu besar banget.
0: Okay.
3: Harapan juara dunia.
0: Oke, okay, kita lihat gitu nanti ya. Berarti Bang Roy buat di final nanti dukungnya adalah Spain ya, Spanyol ya. Oke, okay, iya, siap.
3: Tapi Argentina ini dia ya bisa dipertimbangkan juga.
0: Oke. Siap deh kalau gitu
3: kan,
0: ya.
3: Kayaknya Spanyol kayaknya. Jarang ada Piala Dunia itu dapat juara berturut-turut.
0: Oh, kita lihat nanti ya. Karena pertandingan ini bisa dilihat dari data, tapi saat pertandingan kadang di lapangan nah banyak yang faktor-faktor ya. Kita lihat Bang Roy nanti ya di Spanyol hari nanti, final.
3: Kapan itu?
0: Final tuh tanggal 20.
3: Berarti hari pagi Senin ya, subuh Senin ya.
0: Betul. Waktu Indonesia
3: jam
0: tengah
3: 3,
0: ya.
3: Jam
0: 3. Duh, Mada lupa kalau enggak salah jam 5 deh Bang Roy. Nanti Mada cari
3: jam dulu. Iya, kalau hari Minggu itu memperebutkan juara 3 ya.
0: Juara 3 betul. Betul.
3: Itu jam berapa itu?
0: Jam 5 ya, harusnya jam 5 sama jam 5. Jam 5 sama jam 5. Kalau Spanyol Argentina tuh jam 3, Prancis Inggris yang jam 5 berarti Bang.
3: 5 subuh.
0: Iya. Nanti final itu hari Senin jam 3. Oke, okay, ditungguin ya.
3: Kalau Mada apa kemarin itu dukungannya?
0: Oh, kalau Mada dukungnya adalah sesuai dengan hati nurani ya.
3: Inggris.
0: Mada tuh ini banyak dukungannya yang melaju-melaju, nanti Mada pilih lagi gitu.
3: Tapi aku kalau tahu Mada ini dia dukung pemainnya yang ganteng-ganteng.
0: Betul. Gitu. Enggak juga sih, kayak dilihat juga sama apa namanya cara bermain juga gitu sih. Aku dukung kalau final sih aku dukungnya Spanyol ya.
3: Kalau Prancis kan orangnya banyak hitam.
0: Oh, tapi keren, tapi bukan masalah kulitnya ya, tapi masalah permainannya. Prancis tuh luar biasa juga.
3: Iya, kalau saya mendukung permainannya.
0: Iya, betul. Itulah yang paling penting ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Roy. Nanti gabung lagi ya di Suara Bola Dunia berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Roy di Tanjung ya. Di belakang Bang Roy ada di 0811 40976 dulu ya, sebelum kita WhatsApp nih. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Ada Mbak Putri.
4: Okay.
0: Iya Mbak Putri, nonton Piala Dunia enggak sebut tadi semifinal?
4: Nonton kemana Pak? Malam tadi ulun babak yang kedua.
0: Oh, nonton babak kedua, berarti nonton babak kedua ini nonton serangan-serangan Argentina aja tuh ya. Karena banyak serangan isinya babak kedua tuh ya. Dan juga agak sedikit panas lah tensinya. Gimana komentarnya Mbak Putri?
4: Ada aku tuh pada terbangun kesenangan tuh pas yang babak pertama tuh. Iya, pas babak yang kedua yang terbangun. Kan malam semalam tuh kami kan mana sama aku sama Abang Padeli kalau.
0: Iya, Pejar.
4: Tapi kan pas apa tuh yang penyiar yang hanya Mbak Mei Melani kan?
0: Mei, betul.
4: Iya, kami kan sama Mbak Ama sama itu juga sama Memunah sama dia mendukung Inggris.
0: Iya betul, kita kayaknya waktu itu sepakat ya Inggris kita ya.
4: Jar Bang Padli, awas ya anusnya namanya menang karena jar.
0: Apa jar?
4: Argentina belum mama Iwan Pian.
0: Oh, hati-hatilah Pian lah, jangan tapi ditelepon. Berarti emang Padli udah di mamainya Pian lah. Jadi menang soalnya malam tadi.
4: Tapi kan ulung kan kawan ada aja, kawan aja.
0: Jadi buatlah benteng. Kan kita berteman ya. Malam tadi juga udah bilang sama Mas Padli, kayaknya aku dukungnya Inggris deh kak gitu ya. Lihat aja katanya ya, Argentina yang menang. Waduh, terputus ya Put ya, saat lagi ramai-ramainya. Gak apa-apa Put, terima kasih banyak komentarnya. Nanti boleh gabung lagi. Kita ke WhatsApp, sudah ada Pak Idham menunggu kita nih. Assalamualaikum Pak Idham, selamat sore.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Idham.
5: Bola gembira ada.
0: Pon.
5: Bola gembira.
0: Iya dong, bolanya gembira, kita juga harus gembira. Pak Idham dukung siapa Pak Idham?
5: Kalau aku lawan Bunda itu dari tahun 70-an atau 80-an itu mendukung Argentina.
0: Oh, mendukung Argentina. Nah, ini dia ada suara Argentina.
5: Itu yang digelari tangan Tuhan itu kan Maradona.
0: Iya, Maradona.
5: Maradona. Dan alhamdulillah Argentina ini merupakan juara bertahan.
0: Iya, juara yang sering ya, yang termasuk banyak memang bintang-bintangnya juga.
5: Jadi kalau dengan Spanyol, analisa aku lah, itu Argentina itu pasti di akhir-akhir, babak akhir itu yang ingin menyerang
0: betul-betul. Iya.
5: Di apa, babak pertama itu santai aja.
0: Santai aja dulu. Kayaknya memang beberapa kali pertandingan tuh taktik dan strateginya seperti itu terlihat ya.
5: Iya. Jadi tahulah kan taktiknya itu.
0: Gimana tuh Pak Idham?
5: Taktiknya tuh orang uyuhakan dulu orang aja.
0: Nah, hanyar serang karena di akhir lah.
5: Mas sudah uyuh musuhnya,
0: hanyar dibantai. Nah.
5: Paling-paling 2-1 kan.
0: Iya.
5: Itu tekniknya Argentina. Nah, kalau Spanyol biasanya merang menyerang terus berdahulu. Karena banyak uyuhan lo terduduk.
0: Karena kita lihat ya, apakah bisa membaca dari beberapa pertandingan akhir ini, karena Argentina terlihat memang taktiknya tuh kayak gitu ya. Nanti kalau Spanyol bisa membaca, karena orang banyak bilang juga si Inggris ini tuh nggak bisa baca dari Argentina ngalahin terakhir sama Mesir ya.
5: Jadi aku tuh sebetulnya lebih senang mendengarkan di radio.
0: Ketimbang ini nonton ya.
5: Daripada aku nonton di TV.
0: Lebih jelas masalahnya, biasanya.
5: Masalahnya kalau di TV itu batis kunya hendak empat menyerap viewer.
0: Sama aja kalinya kita lah. Kalau TV nanti sepak ya Allah. Lain pulang tuh.
5: Ya bilangnya kalau sepak anu kan jantung lah.
0: Nah, nggih. Aja pen debar aja terus ya, dengar bareng kita ya.
5: Ya, jadi aku di RRI aja sudah berapa anunya, sudah di RRI aja.
0: Oke, siap.
5: Nah, terima kasih banyak pada.
0: Terima kasih banyak Pak Idham. Sehat selalu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, ada yang masih mau gabung lagi sama kita nih, ada yang di WhatsApp juga ada bacain dari Mbak Mawar di Bati-Bati ya. Buatnya Bang Hendy dan Abang Roy lah, selamat meratapi kekalahannya aja, tersingkir jiwa akhirnya. Terbayar lunas abis mengalahkan Maroko, aku membela Maroko, kata Mbak Mawar. Jadi kayak kalah-kalahan ya, jadinya Mbak Mawar ya. Ya begitulah. Terus ada lagi nih Abah Tiara, sama Mbak Madaya, aku dukung Inggris sebut tadi, ini dukung Spanyol pulang di final nanti. Apakah yang kita dukung ini akan kalah ya? Aku gak tahu ini ya. Semoga enggak ya Allah gitu ya. Kita berdoa saja banyak-banyak ya. Ada Bang Yono di WhatsApp, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yono apa kabar?
6: Kabar baik lah.
0: Siap, gimana Bang Yono? Bang Yono dukung siapa?
6: Oh, dari permainannya Argentina aja.
0: Wah, oke, okay, Argentina lagi nih. Berturut-turut ya.
6: Waktu tahun berapa itu? Tahun 2024 kak?
0: 22 kemarin tuh.
6: Argentina pernah dikalahkan oleh Jerman mah.
0: Oh.
6: Cuma pernah kan?
0: Itu
6: memang terkuat sama Jerman tuh. Tapi sekarang bangkit lagi. Argentina ini latihan lagi mungkin.
0: Iya.
6: Dari dong permainannya tuh kan, Argentina itu bagus, oper-oper ya tuh.
0: Secara bermain ini ya.
6: Menit ketiga kan, 34 menit itu tendangan siapa kata yang itu dari Argentina jarak jauh tuh yeah, masuk tuh kan. Dengan balasan lagi. Menit berapa tuh tendangan di umpan balik oleh si Lionel Messi. Lalu di sundul kepala kan.
0: Iya. Ini babak kedua nih sudah nih ya. Betul. Yes.
6: Kemungkinan ini karena antara Spanyol dan Argentina kan?
0: Iya betul. Siapa kira-kira?
6: Argentina aja.
0: Oh. Lalu
6: ini jam berapa nih? Jam di sana jam hari Minggu jam 3, di sini jam 3.
0: Hari
6: lah.
0: Minggu itu kita untuk juara ketiga itu jam 5 Prancis versus Inggris. Nanti di final itu hari Senin jam 3 ya, Spanyol sama Argentina, Bang Yono.
6: Oh ya, jadi di sini jam anu di sana jam 3 lah. Sana sini jam 3 sore mungkin. Senin.
0: Senin jam 3 dini hari.
6: Di sana jam 3 sore aja.
0: Iya benar, kalau di sana kan masih hari Minggu.
6: 13 jam aja,
0: Kak. Iya, kita udah Senin.
6: Terus yang mencari atau juara tiga ini siapa lagi?
0: Prancis Inggris. Prancis Inggris.
6: Itu juara kedua, cari kedua. Yang ketiga ini siapa?
0: Siapa?
6: Grupnya nih. Yang masuk grup kemarin.
0: Siapa ya? Spanyol, Argentina, Prancis, Inggris. Iya, di antara Prancis sama Inggris seperti juara tiganya.
6: Ya, atau Swiss kah? Mungkin Swiss nih.
0: Swiss sudah pulang.
6: Iya. Oh, iya. Berarti cari.
0: Jadi juara satu juara duanya kan antara Spanyol Argentina, juara ketiganya antara Prancis atau Inggris.
6: Oh itu kan jadi.
0: Iya antara itu ya. Oke deh kalau gitu Bang Yono ya, kita berdoalah terbaik nanti kalau Argentina kita lihat saja di hari Senin ya. Oke, terima kasih Bang Yono.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Ada lagi yang masuk di 562, kita angkat nih terakhir ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Abang Paridi di Balangan.
0: Abang Paridi di Balangan, silahkan bagaimana komentar Anda? Apakah subuh tadi juga ada tim unggulan yang menang, Argentina, Inggris?
7: Argentina yang menang.
0: Argentina, memang mendukung Argentina ya?
7: Mendukung Argentina aja mulai dari awal.
0: Oh iya, memang terlihat ya, memang sudah ya apa mental-mental juara tuh.
7: Jerman pemenangnya.
0: Ternyata
7: dulu Abrakato 2-1.
0: Oh iya, betul.
7: Iya.
0: Sekarang Argentina 2022 kemarin.
7: Dulu Bang lawannya enggak hajar-hajarnya Argentina nih.
0: Iya, memang juara bertahan dia tapi ya. Tapi gimana nih? Kalau ngelihat nanti di final Spanyol sama Argentina gimana, Bang Faridi?
7: Karena Spanyol semalam Spanyol kan pemenangnya ya lah.
0: Betul, Spanyol menang
7: kemarin. Tapi kalah loh ya.
0: Kalah dari Argentina gitu ya?
7: Iya, kalah dari Argentina jadinya.
0: Oke, kira-kira kalau skor berapa? Skor, mau nebak skor nggak buat final?
7: Mau nebak kayak nggak ada.
0: Berapa kira-kira kalau Argentina menang?
7: Kalau menang, tapi Inggris kan bisa menebak mana.
0: Oke, iya deh.
7: Argentina di waktu butingnya lawan Jerman dulu.
0: Iya.
7: Argentina yang ketumpak itu yang menang.
0: Iya.
7: Satunya bang deh, patah aja dengarkan gue.
0: Iya jelas, kita empati aja gini pertandingan ya lah.
7: Lewat radio dengaran karena menonton kan.
0: Siap ya, kita siap menghadirkan debar terus.
7: Radio dengar ya lah.
0: Siap deh kalau gitu. Makasih banyak ya Bang Faridi komentarnya sore hari ini.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, pas banar nih waktu juga di penghujung sekali. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Suara Bola Dunia, Pesta Bola Dunia 2026 bersama RRI Prasetyo Banjarmasin. Nantikan juga di besok hari setiap jam 5:30 hingga di jam 6 sore. Mada pamit dan sampai jumpa.
8: Sore ini WhatsApp 0811 511 1410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia, HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Dan faktanya pendengar, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Prasetyo Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, di Banjarmasin sore kali ini kita sudah di jelang senja ya, menunggu juga untuk azan maghrib. Nanti insya Allah di kota Banjarmasin dan sekitarnya ini berkumandang di jam 18:29 waktu Indonesia Tengah. Nah, sembari nungguin juga, nanti kita hadirkan pengajian, tapi sebelum pengajian kita hadirkan dulu beragam sajian hiburan serta informasi yang datang dari rri.co.id. Dan jangan lupa pendengar ya, buat dengerin streaming kita juga, siaran di RRI Digital, aplikasi kesayangan kita, atau juga di rri.co.id, boleh banget ya. Nah pendengar, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru sudah mencatat ada sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan, karhutla pendengar, sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dari puluhan kejadian tersebut, luas lahan yang terbakar ini mencapai 2.006 hektar ya. Disampaikan Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini yang mengatakan bahwa intensitas karhutla mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Dan sejumlah wilayah jadi perhatian khusus, ini terutama kawasan-kawasan yang punya vegetasi lahan gambut pendengar. Dan menurutnya, Kecamatan Cempaka dengan wilayah jumlah kejadian karhutla tertinggi ya di Kota Banjarbaru. Nah makanya ini BPBD ini fokus upaya pencegahan dan penanganan di kawasan tersebut supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih meluas lagi. Nah selain Cempaka pendengar, BPBD juga meningkatkan pengawasan di kawasan Ring 1 Bandara Syamsuddin Nor dengan langkah-langkah strategis, yaitu kolaborasi bersama BPBD Provinsi Kalsel untuk mengantisipasi dampak asap terhadap aktivitas penerbangan. BPBD Banjarbaru juga pendengar ini mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena ini ya tentunya kalau seperti itu potensinya memicu kebakaran yang lebih luas ya. Selain membahayakan lingkungan dan kesehatan Anda, tindakan tersebut juga melanggar aturan yang berlaku. Dan larangan pembakaran lahan pendengar ini sudah diatur di Perda Kota Banjarbaru serta berbagai ketentuan hukum lainnya. Jadi ya, kita semua yuk berperan aktif untuk mencegah karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api di wilayah Anda.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira, sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi, memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu, jadikan itu kekuatanmu, dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Ruang sendiri darinya Tulus Pendengar ya, menemani kita mengantarkan untuk sama-sama jelang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Pendengar, kita ajak dulu Anda semua untuk bersama-sama kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga ayat 24 yang dibacakan oleh Ibu Raudah dan sari tilawah oleh Bardiah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.
12: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih pendengar, alhamdulillah rabbil alamin ya. Ba'da maghrib sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan ya bagi Anda yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib malam hari ini, kaum muslimin kaum muslimat, ibadahnya diterima yang maha kuasa, terus juga doa-doa yang dipanjatkan mudah-mudahan bisa segera dikabulkan dalam keadaan yang terbaik ya insyaallah. Dan pendengar, terima kasih juga Anda masih bersama di Pro 1 Banjarmasin ya. Tentunya ini di Banjarmasin sore, walaupun di luar sudah malam pendengar. Mudah-mudahan Anda selalu setia sampai nanti di penghujung hari untuk kita hari ini Kamis ya. Dan pendengar, informasi lainnya pendengar, ini dari rri.co.id. Pasca ambles parah yang kita tahu ya di ruas Jalan Veteran kilometer 5,5 di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, resmi ditutup total. Menyusul dimulainya perbaikan darurat oleh Dinas PUPR Provinsi Kalsel yang memakan waktu sekitar 3 minggu lamanya ya. Petugas langsung membongkar badan jalan yang rusak dan memasang cerucuk galam di sepanjang tepi Sungai Martapura untuk menahan pergerakan tanah ya, agar kerusakannya tidak semakin meluas. Nah, akibatnya kendaraan dari arah Sungai Lulut menuju pusat kota Banjarmasin maupun sebaliknya pendengar ini diarahkan melalui Jalan Rahayu. Namun, volume kendaraan yang meningkat di jalur alternatif menyebabkan antrean mengular hingga kawasan Gardu Mekar Indah dan Jalan Pramuka. Sampaikan Kasat Lantas Polres Banjarmasin AKP Embang Pramono mengatakan bahwa pihaknya ini telah menerapkan rekayasa lalu lintas sejak penutupan jalan dilakukan pendengar ya. Jadi dilakukan pengalihan arus, kata beliau, kendaraan dari arah Sungai Tabuk diarahkan belok ke kiri Jalan Rahayu dan keluar di kilometer 6, dan begitu juga sebaliknya. Ia menjelaskan pendengar, kondisi paling krusial ini terjadi bagi kendaraan roda 4 yang datang dari arah kilometer 6 menuju Sungai Lulut karena jalur tersebut tidak dapat dilalui sama sekali ya. Dan untuk keselamatan, pihaknya juga mengimbau masyarakat ya untuk tidak memaksakan melintas di lokasi tersebut dan mengikuti setiap arahan petugas di lapangan pendengar. Karena selain personel Polres Satlantas, Polres Banjarmasin, proses pengaturan lalu lintas juga mendapat dukungan nih dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Nah pendengar, ini sebelumnya ruas Jalan Veteran kilometer 5,5 tepatnya di kawasan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, kita ketahui ambles parah ya, yang mana disinyalir kondisi ini diakibatkan gerakan tanah yang dipicu abrasi sungai dan beban kendaraan berat. Husni Tamri, Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, memastikan tidak ada korban jiwa ataupun juga korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah warga pendengar yang rumahnya berada di titik terdampak terpaksa mengungsi demi keselamatan. Karena retakan ini pendengar ya sudah diukur sama BPBD tergolong dalam serius ya, sepanjang 43,5 meter dengan amblesan mencapai 90 cm dan pergeseran badan jalan ini hingga 3,5 meter. Informasi ini pendengar, mudah-mudahan banyak membantu untuk Anda, dan pastikan ya untuk selalu mengutamakan keselamatan untuk Anda dan keluarga ketika melintasi jalan tersebut. Dan pendengar, informasi tadi adalah informasi terakhir dari Banjarmasin sore ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Mada minta maaf, minta halal, minta ridho. Terima kasih banyak sudah menemani. Nanti di Banjarmasin malam akan ada Mbak Niar ya, sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jauh lebih dahsyat dan jauh lebih mengerikan daripada putusnya hubungan dengan makhluk Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassunnatu na'am ayyagra'a fil ula min salatil jum'ah. Masih di sana al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau al-imam An-Nawawi masih berbicara tentang ayat-ayat atau surah-surah yang sunnah dibaca di dalam salat-salat tertentu. Beliau menyebutkan sunnah dibaca ketika salat Jumat. Ketika salat Jumat yaitu rakaat pertama suratul Jumat dan rakaat kedua adalah surah Al-Munafiqin, itu sunnah. Jika tidak membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqin, pilih Subbihisma Rabbikal A'la atau Suratul A'la di rakaat pertama dan di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Nah, khalas, itu sunnah. Fakilahuma sunnatun, dua-duanya sunnah. Ada sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan digantikan dengan hal yang lain, khalas sunnah. A'zamu ajra, lebih gede pahalanya, lebih besar ganjarannya. Ada pun makmum, khalas makmum cuba ada imam baca al-a'la dengan al-ghasyiyah kalau tidak hafal suratul jum'ah dan suratul munafiqin. Wal yahdharil igtisara, hati-hati kata beliau, waspada memperpendek ala ba'dis surah, atas sebagian surah, fi hadhil mawadhi', di dalam tempat-tempat yang sudah kita sebutkan ini. Fa in arada takhfif, jika dia memang mau bacaannya itu dia ringkas, dia ringankan, artinya tidak terlalu panjang, maka daraja qira'atahu min ghairi hadramah, silakan dia percepat bacaannya tapi jangan sampai terjadi hadramah. Apa itu hadramah? As-sur'atu zaidah, terlalu cepat. Sampai-sampai saking cepatnya bacaannya hurufnya keluar dari haknya, artinya tidak menuturkan huruf sesuai dengan makharijnya, dengan tempat keluarnya, itu jadinya zalim. Karena kita dalam beramal yang dilihat mana yang terbaik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya, siapa yang paling terbaik. Jangan sampai karena ingin cepat-cepat sampai makharijul hurufnya hilang semuanya, lepas. Begitu. Wasunnatu ayyagra'a fi raka'atai sunnatil fajr. Wasunnatu ayyagra'a fi raka'atai sunnatil fajr fil ula ba'dal fatihah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Surah Al-Baqarah ayat 136. Dan disunnahkan membaca ini ayat di dalam dua rakaat sunnatul fajr atau yang disebut dengan sunnah sebelum subuh, yang mana dua rakaat solat sunnah sebelum subuh adalah merupakan salah satu keberuntungan yang sangat besar, yang mana disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dua rakaat sunnatul fajr atau solat sunnah sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, hadis riwayat Muslim wa Tirmizi, bagaimana di sana Rasul mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnatul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat al-Imam Muslim, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a, dua rakaat sunnatul fajr lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, kata Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dari karenanya yang dimaksud dengan khairun minat dunia, lebih baik daripada segala harta benda dunia. Kenapa? Karena pahalanya kekal. Karena pahalanya kekal abadi. Begitu. Begitu juga disebutkan bahwasanya bagaimana sunnah
dua rakaat sebelum subuh itu adalah merupakan daripada al-ghanimatu kullal ghanimah. Segala keberuntungan ada di dalam dua rakaat sunnatul fajr. Dari karena itu, bagaimana di sana disebut bahwasanya dua rakaat sunnatul fajr, dua rakaat sunnatul fajr itu juga disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan sebutan rughabuddur. Apa arti rughabuddur? Permata yang dicari, yang disenangi oleh orang lain. Permata yang diincar, permata yang dikejar. Permata yang dikejar, permata yang dicari, permata yang diincar, yaitu dua rakaat sunnatul fajr, rughabuddur. Disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatanir rakaatan fihima rughabuddur. Dua rakaat sunnatul fajr itu di dalamnya terdapat, yaitu diibaratkan mutiara yang banyak dicari, yang banyak dikejar, yang banyak diincar oleh orang-orang yang mempunyai kebersihan hati dan orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada negeri akhirah. Masya Allah. Bahkan Sayyidatuna Aisyah, riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Khuzaimah, bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat komitmen, sangat komit beliau dalam urusan sunnatul fajr ini. Komitnya luar biasa. Sangat komit. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani, begitu juga yang disebut oleh Al-Imam Abi Daud, bagaimana di sana bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, ausani khalili bithalas, wasiat kekasihku Nabi Muhammad itu tiga. Nah, ini kita pelihara nih, tiga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bi saumi thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu dengan berpuasa tiga hari dalam satu bulan, puasa sunnah selain bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wal witr gablan naum, salat witir sebelum tidur. Kemudian yang kedua, wa rak'atail fajr. Dan yang ketiga adalah rak'atail fajr, dua rakaat sunnah sebelum subuh. Masyaallah. Sampai Nabi Muhammad berpesan kepada kita sebagaimana riwayat al-Imam Abu Daud, la tad'u rak'atail fajr, jangan kalian tinggalkan dua rakaat sunnatul fajr, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Walau taradat kumul khail, meskipun ditinggal oleh kuda kalian, meskipun ditinggal oleh rombongan kalian, jangan ditinggalkan. Subhanallah. Hadza sunnah dua rakaat sebelum subuh. Dari karenanya, bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat menjaga itu semua. Usahakan dalam satu hari jangan kurang dari 12 rakaat salat sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidhi, bagaimana Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin, tidaklah dari seorang hamba yang muslim, yusalli lillah, dia salat karena Allah, mudah-mudahan diberikan keikhlasan oleh Allah, fi kulli yaumin thintai ashrata raka'ah tatawwu'an, di setiap hari dia salat 12 rakaat sunnah, bukan wajib lah, 12 rakaat salat sunnah, ghaira faridatin, selain salat fardu, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, au illa buniya lahu baitun fil jannah. Orang yang bisa salat 12 rakaat sunnah dalam sehari bukan yang wajib, melainkan Allah membangunkan untuknya satu buah rumah dalam syurga. Atau dalam disebutkan buniya lahu, dibangunkan untuknya satu buah rumah di dalam surga. Kalau sudah berbicara rumah di dalam surga, seindah apapun rumah seseorang di dunia ini, maka tidak seperti
seperti terasnya rumah yang ada dalam surga. Nah, seujung kukunya tidak sampai di sana, seujung kukunya. Subhanallah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah. A'adattu li'ibadiy as-salihin. Aku persiapkan nikmat untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la'ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jadi calon penghuni syurga insyaallah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah nikmatnya itu didengar oleh telinga siapapun. Wala khatar ala qalb bashar, tidak pernah terlintas di hati siapapun. Nah, kalau ingin menjadi calon penghuni syurga, maka tempuhlah akhlak calon penghuni syurga. Karena ada perbedaan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La

Izun tidak sama calon penghuni neraka sama calon penghuni surga. Calon penghuni surga mereka lah orang yang beruntung. Nah sekarang kuncinya bagaimana untuk kita jadi orang yang beruntung. Maka untuk menjadi orang yang beruntung, maka Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapapun orang yang patuh kepada Allah, mengikut terhadap syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Maka kuncinya ingin menjadi calon penghuni syurganya Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para pewarisnya yang membicarakan tentang ilmunya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad. Maka dari ikarnya sunnah itu semua adalah agar kita mengekor kepada Nabi Muhammad, mengekor, mengikut kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. 12 rakaat tatawuan ghaira farid illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniya lahu baitun fil jannah. Nah sekarang 12 rakaat itu apa? Apa bebas atau dan lain sebagainya? Lah, 12 rakaat dalam riwayat yang lain ada tambahannya. 12 riwayat apa namanya 12 rakaat itu disebutkan adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib. 6 tambah 2 8. Kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. 10 dan yang terakhir 2 rakaat sebelum salat subuh. Khalas 12. Nah inilah yang dinamakan dengan apa namanya rawatib yang muakkad, sunat muakkad yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad. 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau bisa 1 kali salam aja. 4 rakaat 1 kali tasyahud. Kemudian yang berikutnya 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat lagi ba'diyah maghrib. Kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Kemudian yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum salat subuh atau sunnatul fajr. Jadikan rumah kita bahagian dari salat sunnah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda di dalam riwayat al-Imam Muslim. Bagaimana wa Ahmad Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, beliau meriwayatkan Rasul bersabda, idza gadha ahadukumus salata fi masjidih, apabila kalian udah kelar, udah selesai salat fardu di masjid, falyaj'al fi baitihi nasiban min salatih, hendaklah dia menjadikan bahagian khusus dari salat di rumahnya, yaitu salat sunnah. Salat sunnah dianjurkan di rumah. Fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, sesungguhnya Allah akan memberikan di rumahnya itu dari salat sunnah yang dia lakukan, apa yang Allah berikan? Kebaikan, sehingga rumahnya masya Allah adem, rumahnya hawa-hawa kebaikan itu ada, penghuninya tidak sumpek, penghuninya tidak gelisah, rahmat turun, keberkahan, kebaikan. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu bagaimana di sana sunnatul fajr, 2 rakaat sunnatul fajr jangan ditinggalkan, dan disunnahkan sebagaimana riwayat bahwasanya berbagai macam riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Sunni. Riwayat yang lain juga ada yang mengatakan bagaimana di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud wa Tirmizi, idza shalla ahadukum raka'atayil fajr falyattaji' ala jambihil aiman, apabila kalian telah selesai, ini sunnahlah, meskipun 1 kali seumur hidup amalkan. 1 kali seumur hidup amalkan.
Apabila kalian telah selesai sholat sunnatul fajar, maka hendaklah kalian berbaring sebelah kanan. Baring sebelah kanan. Ada yang dalam riwayat mengatakan sambil membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, dibaca sebanyak 3 kali. Nah, amalkan walaupun hanya 1 kali. Amalkan walaupun hanya 1 kali dalam seumur hidup. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Nah, mereng sebelah kanan. Begitu. Jangan kelawasan berabahnya kalau teguring benar. Kalau takutnya kalau terlelap tidur, apalagi apa namanya salat subuh, masya Allah. Begitu. Itu yang disunnahkan. Itu yang disunnahkan. Taib. Wa. Naam. Salat sunnah disebutkan bahwasanya oleh al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, beliau mengatakan salah satu anugerah karunia dan kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya yaitu adanya salat nawafil, atau secara umum adanya ibadah nawafil. Setiap kali kewajiban selalu ada ibadah yang nawafil sunnah. Seperti sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, ada sunnahnya, ada qobliyah dan ada qobliyah ba'diyah. Ada yang qobliyah aja, yaitu adalah sholat subuh, tidak ada ba'diyah subuh. Nah, ada qobliyah ba'diyah seperti sholat zuhur, ada qobliyah dan ba'diyah. Ada yang namanya ba'diyah aja, ada yang namanya qobliyah aja seperti sholat asr. Begitu juga apa namanya, ada qobliyah wa ba'diyah al-maghrib wal isya. Dan qobliyah dan ba'diyah tersebut walhasil secara umum an-nawafil, ibadah sunnah dijadikan oleh Allah bentuk kasih sayang, anugerah, karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk menutup dan menyempurnakan segala kecacatan dan ketidaksempurnaan yang kita lakukan dalam ibadah wajib. Maka dari karena jangan malas. Puasa di bulan Ramadan ada 6 hari setelahnya di bulan Syawal. Itu untuk menutupi daripada ketidaksempurnaan atau kecacatan yang terjadi di dalam ibadah yang wajib. Belum lagi di sana keistimewaan-keistimewaan yang lain. Di antara keistimewaan ibadah sunnah yang diistiqomahkan yaitu adalah bahwasanya seseorang ketika istiqomah dengan ibadah yang sunnah, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Namun sebelum kita mengerjakan yang sunnah, yang wajib terlebih dahulu diselesaikan. Karena ibadah yang paling afdal di dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan perkara yang wajib. Dan tidaklah hambaku, kata Allah, wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga dia aku cintai. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahakadah. Itu dibaca ayatnya sekali seumur hidup. Baca qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna, itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Rakaat kedua qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa, itu disebutkan bahwasanya wa insya'a fil ula, jika dia tidak mau mengerjakan itu umpama karena tidak hafal, maka hendaklah dia membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun dan di rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Dua-duanya fakilahuma sahha fi sahihi Muslim, itu semuanya dua-duanya diriwayatkan di dalam sahih Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa'ala, melakukannya. Begitu. Nah, bagaimana dengan alam nasrah dan al-fil? Disebutkan bahwasanya siapa yang membaca di dalam sunnatul fajr 2 rakaat sunnatul fajr
dengan dua surah yang diawali dengan alam, maka dia akan dipeliharakan dari berbagai macam penyakit. Kalau hafal semuanya, bagus. Digabung. Bagaimana cara menggabungnya? Rakaat pertama baca ambil di rakaat di ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Setelah selesai baca alam nasrah. Setelah itu baca lagi qul ya ayyuhal kafirun. Atau di sana kemudian rakaat kedua seperti itu. Wah, kata enam. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Ada tinggal pengamalannya. Begitu juga rakaat kedua. Wa yaqra'u fi raka'atay sunnatil maghrib wa raka'atay tawaf al istikharah fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad. Kemudian lagi membaca di dalam dua rakaat sunnah maghrib dan sunnah tawaf dan al-istikharah. Al-istikharah apa namanya? Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Orang yang istikharah, salat istikharah tiap hari kalau bisa gabungkan niatnya dengan salat sunnatul duha. Orang yang senantiasa sholat istikharah tiap hari dia amalkan istighfar, maka segala geretek hatinya itu adalah merupakan sesuatu yang bakal terjadi. Istikharah, kita kadang-kadang istikharahnya ya begitu, kalau sudah dihadapkan dengan dua pilihan baru kita istikharah, kalau tidak ya begitu. Naam. La ilaha illallah. Sholat istikharah dua rakaat, minta pilihkan, minta pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam doa salat istikharah itu doanya agung, doa mulia, doa yang sangat istimewa, yang mana kita memohon kepada Allah agar minta pilihkan perkara yang kita hadapi. Sebagaimana di dalam doa salat sunnah al-istikharah yang dilakukan, bagaimana kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya, dengan keagungannya, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk agar memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, idha hamma ahadukum bil amr, apabila kalian bingung, sedih, atau di sana tidak bisa menentukan dalam suatu perkara, fal yakra rakaatain, hendaklah solat dua rakaat, min ghairil faridah, selain solat fardu. Kemudian setelah itu baca, kata Nabi Muhammad, doa Allahumma ini astakhiruka bi'ilmik, saya minta pilihkan dengan sesuai ilmumu, wa astaqdiruka bigudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lam wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Setelah itu minta Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, kalau engkau jika adalah di dalam ilmumu perkara ini membawa kebaikan untukku, kebaikan dalam agamaku, kebaikan dalam kehidupanku, dan kebaikan pada akhirnya nanti, baik di dunia ataupun di akhirat, maka mudahkan, takdirkan, dan berikan keberkahan. Dan kalau tidak baik itu semua, jauhkan. Dan takdirkan yang membawa kebaikan untukku, haitsukan, summa raddini bih, kemudian ridai aku dengannya. Subhanallah. Nah, disinilah orang mengatakan inni urid alla urid, yang saya mau adalah sesuatu yang tidak saya mau. Maksudnya apa? Yang saya inginkan adalah sesuatu yang tidak saya inginkan selain keinginan Allah. Wah, ini orang-orang yang ahli ma'rifah, sehingga dia tidak ada kemauan melainkan apa yang diinginkan oleh Allah, karena dia sadar keinginan Allah jauh lebih membawa maslahat dalam hidupnya, dalam agamanya, dalam keluarganya, dan dalam dunia dan akhirat. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah lebih mengetahui. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Wa hakadha. Naam. La ilaha illallah. Hadha al-istikharah. Dibaca qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad. Begitu. Naam. Wa ammal witr, adapun salat witir, ini salat sunnah. Jangan sampai ditinggalkan salat witir. Bahkan derajat kesunahan salat witir ini
disebutkan kan ada martabatnya tentang sholat sunnah yang paling afdol. Yang pertama dua lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian gerhana matahari, kemudian gerhana bulan, kemudian istisqa, yang kelima witir. Hadal witir, hadal witir. Kemudian rawatib, setelah rawatib tarawih. Nah, orang kebanyakannya di bulan Ramadan udah tarawih aja, rawatibnya ntar. Padahal yang paling afdol adalah rawatib. Kan banyak orang itu Ba'diyah Isya, kita nanti aja Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya panjang. Langsung as-salatu jami'ah, masya Allah. Padahal orang hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah, sudah. Ba'diyah Isya-nya belakangan. Padahal urutannya adalah rawatib dulu baru tarawih. Ada salatul witr. Fa'utiru ya ahlal Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Hadis riwayat Imam Ahmad.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات. Adapun witir, ada termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun witir adalah faida autara bi tsalatsi rakaat, apabila dia melaksanakannya 3 rakaat. Karena jumlah rakaat salat witir itu disebutkan bahwasanya jumlah rakaatnya paling sedikit 1 rakaat. Tapi makruh kalau tiap malam 1 rakaat. Tiap malam 1 rakaat li ghairi uzur, kalau tanpa uzur makruh. Makruh. Adapun adnal kamal, sepaling minimal untuk mencapai kesempurnaan yaitu 3 rakaat. Dan paling sempurna akmalul kamal, sepaling sempurna yaitu adalah 11 rakaat. Ada 11 rakaat. 6. 11 rakaat. Itu witir. Dan waktunya itu setelah melaksanakan salat isya, setelah melaksanakan salat isya ila tulu'il fajr, sampai terbit fajar. Ya Allah, lamanya waktunya. Namun ya begitu, syaitan tidak membiarkan kita untuk melakukan hal yang istimewa itu. Dan yang paling afdal melakukannya ta'khiruha ila akhiril lail. Paling afdal dilakukan witir sampai sepertiga terakhir malam. Sampai akhir malam itu paling afdal. Jika memang dia kebiasaannya bangun sebelum subuh. Sebelum subuh, umpama subuh jam 5 lewat, setengah 5 udah bangun. Nah, afdalnya salat witirnya adalah sebelum mengakhiri malam. Kalau tidak, ya bagusnya dilakukan setelah sholat isya, seperti itu witir. Rasul bersabda, autiru ya ahlul Quran, sholat witirlah kalian wahai ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Orang muslim semuanya ahlul Quran. Oh, begitu juga di dalam riwayat yang lain, al-imam Ahmad meriwayatkan, man lam yutir falaysa minna, orang yang tidak melaksanakan sholat witir bukan dari kelompok kami. Ayo niat kita dari ini malam. Yang udah istiqomahkan, yang belum, ayo ini malam mulai sholat witir. Dan kalau bisa ambil bahagian sholat sunnah kita di rumah, biar di rumah turun kebaikan, turun keberkahan, turun kemuliaan. La ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, al-imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi mengatakan bahwasanya salat witir ini adalah anugerah dari Allah melebihi daripada humurin ni'am, lebih berharga daripada unta merah. Unta merah itu adalah transportasi di zaman dahulu yang paling mahal. Unta merah, begitu. La ilaha illallah. Wa disebutkan fa idza autara bi tsalatsi rakaat, jika dia mengambil 3 rakaat, terserah mau 1 kali salam atau 2 kali salam. Kalau 2 kali salam 21. Begitu. Qara'a fil ula ba'da al-Fatihah subbihis rabbikal a'la. Di rakaat pertama subbihis rabbikal a'la. Di rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat ketiganya surat al-Ikhlas dan muawwidzatain. Begitu. Naam. Apa kemuliaan salat sunat witir? Naam. Salat sunat witir disebutkan, la ilaha illallah, disebutkan bahwasanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man autara fi baitih, siapa orang yang salat witir di rumahnya. Salat sunnatul witir rakaat yang kemudian satu rakaat, tiga rakaat. Man autara fi baitih, siapa orang yang salat witir di rumahnya, burikalahu fi ahli, yang pertama keluarganya dilimpahkan keberkahan oleh Allah, masya Allah. Wa malih, harta yang dia miliki diberikan keberkahan. Wa fi tijaratih, dalam usaha dan bisnisnya, dalam pekerjaannya diberikan keberkahan oleh Allah. Wa fi kulli syai'in min amrih, dan segala sesuatu dari urusannya berkat salatul witir diberikan keberkahan. Subhanallah. Nah, dari karena itu, ayo wahai para suami, kontrol anak istrinya agar jangan sampai meninggalkan salat witir. Dan salat witir ini salah satu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur bagi kita yang umpamanya takut tidak kebangun sebelum salat subuh. Kalau memang di sana kita kebangun sebelum salat subuh, maka lebih afdal ditakhirkan di sampai sepertiga terakhir malam, begitu. La ilaha illallah. Riwayat al-Imam al-Baihaqi wal-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru bi khams," salat witir kalian dengan 5 rakaat. Kalau tidak 7, kalau tidak 9 atau 11. Bahkan riwayat Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Ayyub, "Al-witr haqqun 'ala kulli muslim," kewajiban atas setiap muslim. "Faman ahabba ayyutira bi khams falyaf'al." Kalau mau salat witir 5 rakaat, kerjakan. Kalau mau 3, kerjakan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidah falyaf'al. Kalau mau 1 rakaat, silakan. Walhasil hitungannya ganjil. Begitu. La ilaha illallah. Naam. Dan setelah salat witir dianjurkan kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Setelah itu membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Baru dibaca wa dhannuni idzhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira 'alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baru baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Nah, ada tasbih Nabi Yunus, jangan dibaca ketika kita lagi ada masalah baru dibaca. Tiap hari baca supaya permasalahan semuanya dimudahkan, diberi jalan keluar. Kita kadang-kadang ngebaca tasbih Nabi Yunus ketika ada masalah baru dibaca. Wa kullu hadzal ladzi dzakarnah ja'at bihi ahadits fis sahih wa ghairihi. Semua hadis yang kami sebutkan ini ilmu semuanya, masyaallah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ada ilmu. Dari karenanya al ilmu asna sairil a'mali. Mencari ilmu itu adalah amalan yang paling mulia. Wa huwa dalilul khairi wal ifdali, dan ilmu itu adalah menunjukkan orang itu mendapatkan kebaikan dan keistimewaan. Masyhurah istaghnaina bi syuhratiha wa dzikriha. Sudah cukup, tidak perlu kita sebutkan lagi kata beliau karena sudah masyhur, sudah terpopuler itu hadis-hadisnya semuanya, semuanya itu sahih dan yang lainnya. Taib. Faslun fi man taraka qira'atal masnun fil ula wa ma yaf'aluhu fi tsaniyah. Lau taraka suratul jum'ah fi rakaatil ula min salatil jum'ah, apabila dia meninggalkan membaca suratul jum'ah di rakaat pertama dari salat Jumat, maka dia baca qara'a fi tsaniyah suratul jum'ah ma'a suratil munafiqin. Baca langsung di rakaat kedua, langsung digabung surah Jum'ah dan al munafiqin. Wa kadza salatul Eid wal istisqa wal witr sunnatul fajr wa ghairiha. Begitu juga salat Eid, istisqa, witir, sunnatul fajr dan yang lainnya, mimma dzakarna mimma huwa fi ma'na, daripada apa yang sudah kita sebutkan yang satu makna. Idza taraka fil ula ma huwa masnun,
apabila dia meninggalkan di rakaat pertama surah yang disunnahkan, atafithaniyah bil awal wathani, dia kerjakan di rakaat kedua dengan surah yang disunnahkan di rakaat pertama dan digabung langsung di rakaat kedua. Li'alla takhlu salatuhu min hataini suratain, supaya salatnya itu tidak kosong dari dua surah yang disunnahkan. Walau qara'a fi salatil jum'ah fil ula suratal munafiqin wa qara'a fi tsaniyal jum'ah, apabila dia membaca salat Jumat rakaat pertama surah munafikin, ini aturannya kebalik, harusnya Jumat dulu baru munafikin, dia membacanya di rakaat pertama munafikin baru salat surah Jum'ah. Wala yu'idul munafiqin, dia jangan mengulang surah yang sudah dibacanya. Faqad istaqsaytu dalaila hadza fi syarhil muhaddab, sudah saya sebutkan dengan sempurna, dengan panjang lebar di syarah al muhaddab. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemeliharaan kepada kita. Mudah-mudahan seberataan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa benar-benar mempergunakan ini semua di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur yang digunakan di dalam ketaatan, dia akan mengantarkan seseorang kepada kemuliaan. Namun umur yang dihabiskan hanya dengan sebuah kelalaian, maka itu semua dikhawatirkan akan menjadi sebuah penyesalan, dan apabila digunakan di dalam kemaksiatan, maka akan menjadi sebuah kebinasaan. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itulah yang dipesankan oleh sahibul hauliyah almarhum al-alimul fadil tuan guru Syarwani Abdan Bangil. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah, dan mudah-mudahan para jemaah yang berangkat untuk menghadiri acara haul, mudah-mudahan diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan pulang membawa keberkahan insyaallah. Dan yang teringat kepada kita semua tentang bagaimana wasiat beliau kepada almarhum Guru Seman dan almarhum Abah Guru Sekumpul tentang 6 perkara yang ada di dalam kehidupan, yang kita minta Allahumma inni as'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Ada 6 perkara yang penting, 6 ini ada dalam hidup kata beliau. Taubah, wal maghfirah, kembali kepada Allah, dapat ampunan. Orang tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah kalau dia tidak ingat kematian. Orang tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah kalau tidak ingat akhirat. Kemudian ampunan, kejar ampunan. Ketika ada suatu momen apapun itu yang di dalamnya terdapat ampunan, kejar. Dan biasanya orang kalau udah steril dirinya dari dosa, taubatnya diterima, dia mudah melakukan ketaatan. Karena tidak ada yang membuat kita sulit melakukan ketaatan melainkan karena kemaksiatan yang masih kita belum bertaubat darinya. Kemudian setelah itu taufik dan hidayah. Taufik, keinginan untuk melakukan ketaatan. Kemudian hidayah, itu adalah petunjuk, dimudahkan. Setelah itu baru istiqomah sampai pada akhirnya wa husnal khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan taubat, ampunan, taufik, hidayah, keistiqomahan dan husnal khatimah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat afiah, mudah-mudahan kita seberatan diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين.
1: Baik, pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1 baru saja kita ikuti tabrik udara langsung dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin bersama Kiai Haji Ilham Humaydi. Kami segera mengajak Anda mengikuti warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
4: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
5: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
5: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
6: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
5: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
8: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
7: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
9: Masalah beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun berdasarkan nasional.
7: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
10: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
11: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
10: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif

0: Layanan Sistem Indonesia National Single Window hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
3: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
2: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2020.

0: antaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak.

0: benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
1: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
4: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
5: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpenuhi sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
3: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
6: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
7: Ya.
6: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
3: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
9: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
8: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
8: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
10: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
11: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
12: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
11: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
10: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
13: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
14: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
13: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
14: Habis malam ini.
13: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
10: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih selalu bersama dengan kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semoga malam hari ini semuanya selalu dalam kondisi sehat, bugar, dan bisa bercengkrama dengan keluarga tercinta. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesaat lagi kami akan hadirkan juga mimbar agama Islam. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran malam hari ini, surah Ali Imran ayat 120, dibacakan oleh Qori Sa'diyah, ya, Qori Syarifuddin, dan Sari Tilawah Sa'diyah. Kemudian diteruskan dengan mimbar agama Islam dengan tema Takwa Bekal Husnul Khotimah, disampaikan Nur Baiti SAG.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar setia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya jualah, sehingga kita pada hari ini dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana dan penuh ujian, manusia membutuhkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Dan sebaik-baik bekal dan seutama-utama bekal adalah takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, dan berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa bukan sekedar anjuran, melainkan benteng utama yang menjaga hati dan perbuatan kita agar tetap berada di jalan yang diridai Allah. Hakikat takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran inilah yang mencegah kita dari perbuatan maksiat. Dan takwa mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa diawasi. Kemudian lagi keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah merupakan dambaan setiap orang yang beriman. Artinya mati dalam keadaan husnul khotimah yaitu mati dalam keadaan berkah, yang mana yang dalam keadaan beriman, taat dan amal soleh serta diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai husnul khatimah ini dibutuhkan keimanan yang kuat, banyak berdoa, memohon ampun serta ditetapkannya hati serta istiqamah dalam amal soleh seperti sholat, sedekah, silaturahmi dan menghindari maksiat serta selalu mengingat akan mati dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Pendengar setia yang dirahmati Allah, inilah hakikat dari perjalanan menuju hidup barokah, wafat dalam husnul khatimah. Hal ini merupakan dambaan setiap muslim, artinya menjalankan kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Karena itu, orang yang bertakwa akan banyak bertaubat, dan ia pun tak pernah menunda-nunda taubatnya, sebab ia menyadari kematian datang selalu tiba-tiba. Dengan bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khatimah. Takwa memastikan ibadah dan amal soleh diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi cahaya penuntun di alam kubur dan mengantar kita pada akhir kehidupan yang damai serta diridhai. Pendengar setia yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, layaknya seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh menuju kampung abadi. Perjalanan ini membutuhkan perbekalan yang sangat banyak dan berkualitas, di mana takwa adalah bekal yang paling utama. Oleh karena itu, hendaklah kita istiqamah dalam takwa dan kebaikan yang akan mengarahkan seseorang pada akhir hayat, yaitu husnul khatimah. Takwa menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong, sehingga amal ibadah murni dilakukan hanya karena Allah semata. Pendengar setia yang dirahmati Allah, takwa merupakan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pendengar setia yang berbahagia, ayat di atas berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya dan menjaga keimanan hingga akhir hayatnya, mati dalam keadaan muslim atau husnul khatimah. Husnul khatimah berarti akhir yang baik, yaitu kondisi di mana seorang muslim menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan taat, beriman dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, adapun takwa itu menjauhkan hati dari penyakit hati seperti riya, sombong dan segala, sehingga amal ibadah murni hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa juga melatih hati untuk terus taat. Pembiasaan amal soleh membentuk pola hidup yang baik, sehingga ajal menjemput, insya Allah kebiasaan baik itulah yang akan melekat pada diri kita. Mudah berbetaubat, orang yang bertakwa tidak luput dari kesalahan, namun mereka segera menyadarinya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, jadi takwa itu merupakan menolak segala kesombongan dan penyakit hati yang dapat mengantarkan kita untuk menjadi orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Menjadikan takwa sebagai bekal utama akan menuntun kita menjadi husnul khotimah yang indah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Harta, jabatan, kedudukan akan kita tinggalkan. Hanya amal ibadah dan ketakwaan yang akan menemani kita di alam kubur hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan setiap detik kehidupan kita sebagai ladang untuk menanam benih-benih ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kekuatan untuk istiqamah dalam ketaatan dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan takwa juga mencakup ketaatan dan kepatuhan total kepada Allah serta menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa merasa dirinya diawasi. Dan oleh karena itulah hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, hidup berkah, wafat husnul khotimah merupakan dambaan setiap muslim. Artinya hidup menjalani kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Bekal takwa adalah cara terbaik untuk meraih husnul khotimah. Takwa memastikan setiap ibadah, amal soleh kita diterima menjadi cahaya penuntun kita di dunia dan di alam barzakh nanti dan mengantar kita kepada kehidupan yang damai serta diridai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar setia yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapat ampunan dan rahmat dari Allah dan diberikannya kita hidayah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga malam hari ini bertaburan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala amaliah kita pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosa kita juga diampuni. Dan malam hari ini kami akan terus bersamai Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelum kami mengajak Anda di ngobras bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan dengan tema obrolan di malam hari. Obrolan yang kayak apa sih? Nah, ini pasti bikin penasaran. Apakah obrolannya ini dekat banget dengan Allah? Kita nanti akan kaji lebih dalam ya. Tapi sebelumnya kita akan dengar dulu drama radio dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: WhatsApp 0811

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
0: Dasar gendut.

0: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Nggak apa-apa, Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, Ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
7: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos.
4: Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: informasi malam ini. Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami membersamai Anda di malam hari ini di acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, malam hari ini bersama teman-teman dari Ikatan Dai Indonesia, IKD Kassel. Dan telah hadir bersama kami ini malam ada Ustadz Ahmad Fauzan Arifin LCMH. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya, ini MH apa MA? Master Agama ya?
10: MH.
9: MH. Okay. Baik. Mudah-mudahan teman-teman yang tentunya ini malam menyaksikan kami di RRI Net dan juga mendengarkan di RRI Digital, semuanya selalu dalam keberkahan Allah ya Ustadz ya.
10: Amin.
9: Kita harapkan demikian. Dan malam hari ini pendengar, sering menjadi waktu yang tepat ya, di waktu malam itu sering menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan pikiran, kemudian mengajak hati berbicara. Di saat suasana semakin hening, kita memiliki kesempatan untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, kemudian kita bertanya, sudahkah kita menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi orang lain? Islam mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu diukur dari besarnya harta yang dimiliki. Terkadang senyuman, doa, kemudian juga memaafkan, menjaga niat, hingga memilih untuk membahagiakan orang lain adalah bentuk ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengkaji lebih dalam mengenai hal ini bersama Ustadz Ahmad Fauzan Arifin. Untuk pendengar yang ingin berinteraksi dengan kami boleh di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Baik, Ustadz, mungkin Ustadz bisa bercerita begitu ya. Bercerita sebuah kisah yang inspirasi, inspiratif, yang boleh dikata sederhana tapi menyimpan pelajaran yang dalam. Dan mengapa Islam begitu menekankan agar kita tidak menjadikan kesulitan dan kekurangan orang lain sebagai bahan bercandaan biasanya, apalagi di medsos gitu ya. Boleh dijelasin?
10: Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa abdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berbicara Ibu tentang cerita atau kisah, maka di antara ulama-ulama kita ada yang ketika mengajar itu

0: menghadirkan kisah atau cerita. Kemudian setelah selesai ceritanya, maka diambil pelajaran-pelajaran berharga, poin-poin berharga yang bisa dipetik dari kisah itu. Itu diantara metode ulama-ulama kita dalam menyampaikan agama. Diantara kisah yang mungkin menurut kami ini kisah yang sangat bagus untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, adalah kisah yang ditulis oleh salah seorang ulama muda dari Lebanon, masih hidup beliau, yaitu Adham Asy-Syarqawi. Di buku beliau, beliau menceritakan bahwasanya pernah ada salah seorang syekh, salah seorang guru yang lagi berjalan di sawah bersama salah satu muridnya. Di tengah perjalanan itu, ini guru dan murid melihat sepatu yang dilepas oleh salah seorang petani ketika dia lagi makan. Jadi lagi makan siang, ibu, sepatunya ini dilepas. Kemudian si murid ini berbisik kepada gurunya, "Wahai guru," kata si murid, "bagaimana kalau kita sembunyikan nih sepatu petani ini? Kemudian kita bersembunyi di semak-semak untuk melihat bagaimana bingungnya nanti si petani ketika sepatunya sudah tidak ada. Kemudian saya tadi gimana, Buma, menyikapi salah seorang muridnya?" Kemudian saya tadi tersenyum dan mengatakan, "Nah," kata Syekh, "jangan pernah kita menghibur diri dengan mengorbankan perasaan orang-orang fakir. Jangan jadikan orang-orang fakir itu bahan untuk dibercandain. Engkau, kamu nak," kata si Syekh, "adalah seorang pemuda yang berkecukupan. Dan tentunya kamu itu bisa meraih kebahagiaan, meraih kegembiraan dengan cara yang lebih indah, yang lebih elegan." Kemudian si guru ini menawarkan, "Bagaimana kalau masukkan, berikan itu apa namanya, beberapa lembar uang, masukkan ke dalam sepatu si petani tanpa sepengetahuannya, kita lihat bagaimana reaksinya nanti." Kemudian si murid ini diberikan ide yang bagus, ide yang menarik, tawaran yang indah. Dia terima dan coba memasukkan ke dalam sepatu petani yang fakir atau miskin tadi beberapa lembar uang. Kemudian si guru dan murid ini berjalan jauh, agak jauh, melihat nih bagaimana reaksi si petani ini. Setelah beberapa saat, ketika si petani memasukkan kakinya ke sepatu, tentu dimulai dengan kaki kanan, dia lumayan terkejut karena ada yang menjanggal nih di sepatunya. Ketika dia ambil sepatunya, kemudian dia goyang-goyangkan, ternyata ada uang. Dia heran. Ketika dia masukkan, dia lihat lagi sepatu kirinya, menemukan hal yang sama. Seketika itu petani tadi langsung bahasa Banjarnya itu apa, Bu? Orang antara duduk dan berdiri itu. apa ya bahasa Banjarnya?
1: Antara duduk dan berdiri.
0: Spontan, Bu. Mm-hmm. Nah. Kemudian si petani tadi bercucuran air mata dan mengatakan, "Ya Allah, terima kasih banyak. Engkau tahu ya Allah bahwa anak-anakku, keluargaku sedang kelaparan di rumah dan uang ini lebih dari cukup untuk membelikan mereka makanan yang layak." Melihat itu tadi apa? Sang Syekh melihat kepada muridnya dan terharu si murid tadi. Kemudian Sang Syekh berkata kepada murid, "Bukankah sekarang kamu merasa jauh lebih bahagia daripada kamu menyembunyikan sepatunya tadi?" Itu cerita yang disajikan oleh Syekh Adham Asy-Syarqawi di dalam buku beliau Hadisul Masa, obrolan di senja hari atau obrolan di malam hari. Dari kisah ini, Bu, Syekh Adham itu memberikan beberapa pelajaran, banyak pelajaran. Di antaranya kata beliau, pelajaran yang pertama, orang-orang yang sederhana, orang-orang fakir itu bukan bahan untuk dibikin canda-candaan. Bukan untuk diolok-olok. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seseorang itu fakir, itu bukan karena Allah tidak mampu. Ketika Allah menjadikan fisik seseorang kurang menawan, bukan karena Allah lemah. Ketika Allah menciptakan atau menjadikan seseorang sakit, itu bukan karena Allah tidak berdaya. Tapi semua itu adalah cobaan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kenyamanan yang kalian rasakan, kesedihan yang kalian rasakan, semuanya itu adalah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diuji itu bukan hanya orang-orang yang sakit, tapi orang-orang yang sehat pun sejatinya sedang diuji oleh Allah. Apakah dia dalam kesehatannya ini mampu untuk bertakwa atau tidak? Dan orang yang sakit apakah mampu bersabar atau tidak? Kata Allah, siapapun sejatinya sedang diuji.
1: Semuanya diuji ya.
0: Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Masya Allah, pendengar. Berarti ukuran kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari keadaan ekonominya ya, dari cerita Ustaz tadi.
0: Bukan, Ibu.
1: Tapi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia itu penuh dengan hormat, menghargai Betul. Mereka begitu ya.
0: Betul, Ibu.
1: Ya. Nah, tanpa di dalam kehidupan sehari-hari nih Ustaz, tanpa kita sadari kadang yang namanya bercanda tadi Ustaz ya. Tentang kondisi ekonomi, fisik, atau bahkan pekerjaan seseorang dengan alasan hanya bergurau, jarnya bercanda aja, jar, begayaan aja, jar. Nah, dari sudut pandang Islam, ini sejauh manakah ini Ustaz ada batasan mungkin ya, bahwa sebuah candaan itu tidak berubah menjadi dosa begitu, yang bisa melukai hati orang lain. Takut juga lah Ustaz.
0: Iya Ibu, betul Ibu.
1: Gimana?
0: Iya, jadi semua yang ada di dunia ini sebenarnya itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik atau sebaliknya. Ketika misalkan ada orang yang ingin bercanda tapi mengejek, kalau dia misalkan fisiknya atau ekonominya sampai mengejek, itu sebenarnya dia sedang mencela hasil karya dari pencipta.
1: Gak boleh.
0: Tidak boleh, Ibu. Kemudian tentang definisi dari bercanda itu dibolehkan selama tidak menyakiti orang lain. Sama-sama fine-fine aja, Ibu. Yang berbicara merasa senang, kemudian orang yang diajak bercanda juga senang. Kan tetapi kalau misalkan ada orang yang bilangnya bercanda tapi sampai melukai hati orang, itu bukan bercanda lagi. Tapi itu masuk dalam bab pembulian. Yeah. Atau dalam Islamnya itu sebuah kezaliman.
1: Dan ini pasti menjadi pengingat untuk kita ya Ustaz ya, bahwa lisan memang ringan digunakan, tetapi dampaknya bisa sangat berat, bisa melukai hati orang.
0: Betul Ibu, itu juga yeah. Sesuai dengan hadis Nabi. Nabi pernah menyebutkan bahwasanya ada orang yang mengucapkan perkataan yang ringan sampai dia sudah melupakan perkataannya itu, tetapi perkataannya itu entah menyakiti orang lain, entah membekas di perasaan orang lain, sampai apa, karena perkataan yang oleh dia sendiri pun sudah lupa, bahkan dia kadang merasa mengucapkan itu membuatnya masuk ke dalam neraka selama 70 tahun.
1: Segampang itu ya
0: ucapan Ibu, hati-hati Ibu.
1: Baik. Silakan untuk pendengar yang ingin bertanya boleh ya, kita tunggu di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Ini ada yang bergabung melalui live chat di RRI Net ya, dari Zakaria Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah harus seimbang? Bagaimana cara menumbuhkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa tanda bahwa hati kita itu masih hidup menurut ajaran Islam? Dan bagaimana cara menjaganya agar tidak mengeras? Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaannya borongan ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu lah pendengar sebelum dijawab Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari ini kayaknya dari Ayahanda ya? Ayahanda ya. Idhamsah. Oh iya, baik. Silakan Ayahanda.
2: Mohon pencerahan Ustaz tentang surah Al-Muluk ayat 2. Artinya itu kalau aktivitas atau kegiatan kita itu yang menjadi ujian ahsanu amala, nah berarti kan ujiannya kan ujian kesenangan dan ujian kesedihan. Nah itu mohon pencerahannya itu. Terus saja ada yang satu masalah, bagaimana hukumnya kalau kita itu mengeluh bukan kepada Allah tapi mengeluhnya kepada manusia atau malah mengeluhnya kepada kuburan para wali, ini apa hukumnya? Terima kasih Ustaz, terima kasih Niar, salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ayahanda Ida Hamzah. Mengeluh pada kuburan, mungkin curhatkah atau gimana gitu ya? Mungkin maksudnya bertakziah ya namanya ya Ustadz ya. Kan di zaman-zaman kayak gini kita kalau lebih banyak menjarahi kubur begitu ya Ustadz ya?
0: Iya itu.
1: Apakah baik, tapi bukan berarti kita minta pada kubur atau gimana ini dari Pak Idham Shah ya, boleh ditanggapin nggih?
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Idham Shah. Mengenai pertanyaan yang pertama yaitu surah Al-Muluk, ini pertanyaan yang luar biasa. Boleh,
1: ayat 2
0: beliau menyinggung tadi ayat dalam surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai cobaan, siapa yang lebih bagus amalnya. Berarti apa? Bisa kita pahami hidup kita di dunia dan mati daripada apa, atau meninggalnya kita dari dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami surah Al-Muluk ayat kedua ini harusnya dia sadar ketika dia hidup, maka dia tidak hidup selama-lamanya. Ada kematian yang menunggunya. Ketika orang mengetahui ketika hidupnya tidak selama-lamanya, ada kematian yang menunggunya, harusnya dia memperbaiki kualitas kehidupannya, memperbaiki hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Itu sangat penting. Kehidupan ini bukan selalu kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih berat itu bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah itu gampang. Banyak Bu dalam hadis-hadis, cerita-cerita itu orang yang memiliki kesalahan yang besar, akan tetapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahannya tadi diganti jadi kebaikan. Nih orang misalkan hidupnya 60 tahun, 50 tahunnya melakukan kesalahan aja.
1: Iya.
0: 10 tahun terakhir ini baru melakukan kebaikan. Harusnya kalau ditimbang apakah masuk surga atau neraka, ini lebih banyak yang kesalahan karena 50 tahun. Tapi karena Allah itu Maha Pemurah, dia dimasukkan ke dalam surga. Hubungan dengan Allah itu gampang, akan tetapi hubungan dengan manusia ini yang menjadikan berat nanti timbangan atau perjalanan di akhirat. Bahkan ada nanti orang yang syahid Bu. Orang yang syahid itu orang yang kalah, orang yang meninggal dalam peperangan. Itu beliau atau mereka yang syahid itu sebelum rohnya diangkat, sebelum rohnya keluar dari tubuhnya, dia sudah melihat tempatnya di surga, kata sebagian hadis. Itu orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan tidak ada ceritanya Bu orang yang meninggal dunia dan minta kepada Allah agar kembali hidup lagi, kada mau karena saking sakitnya. Karena saking sakitnya, bahkan kata sebagian ulama apa? Sakitnya itu, coba bayangkan atau lihat salah seekor kambing atau sapi yang dikuliti hidup-hidup.
1: Sakit banget
0: ya Bu, dikuliti hidup-hidup. Lebih lagi sakitnya kematian lebih daripada itu. Jadi dalam hadis tidak ada orang yang menginginkan hidup lagi ketika sudah meninggal, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia selalu ingin hidup lagi.
1: Berarti orang yang dalam keadaan syahid itu berperang.
0: Betul Ibu.
1: Menuntut ilmu masuk juga ya.
0: Betul Ibu.
1: Mudah-mudahan Allah mengganjar kita semua ya, yang lagi menikmati mendengarkan siaran Ngobras ini malam.
0: Iya, Ibu.
1: Kita sama-sama menuntut ilmu ya pendengar ya. Insya bersama Allah, Ustadz Ibu. Mudah-mudahan dinilai sebagai amal ibadah. Kalau misalnya meninggal dalam keadaan mati syahid begitu ya.
0: Amin.
1: Kalau dalam keadaan menuntut
0: ilmu.
1: Ilmu. Baik. Selanjutnya ini dari Pak Idham Sah tadi katanya mengeluh pada kubur. Maksud beliau apa ya?
0: Iya Ibu. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Nabi. Dahulu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku larang kalian untuk berziarah ke kuburan kepada orang yang sudah meninggal. Ala fazuruha. Tapi sekarang silakan untuk berziarah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa? Hukum berziarah itu boleh. Kita mau ziarah misalkan ke makam-makam ulama, ke Datuk Kalampayan, atau ke Wali Songo, atau ke Madinah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Madinah, ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh. Kemudian kata Bapak tadi, orang yang curhat ke kuburan. Orang yang curhat ke kuburan. Perlu kita ketahui bahwasanya kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu jangan kalian sangka dia meninggal, tapi mereka hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di samping atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang yang syahid, para aulia, kekasih-kekasih Allah itu hidup Ibu, maka ada orang yang kadang-kadang curhat. Orang yang kadang-kadang seakan-akan berbicara kepada si wali yang dalam kuburan itu.
1: Iya.
0: Karena memang mereka sebagaimana teks dalam Al-Quran, mereka hidup tidak mati. Akan tetapi yang salah dipahami sebagian orang Ibu, ketika kita berziarah kita dikira meminta kepada kuburan. Tidak.
1: Padahal enggak.
0: Enggak Ibu. Kita juga meminta kepada Allah dengan wasilah atau perantara nih, orang yang dekat dengan dengan Allah.
1: Yang alim tadi.
0: Yang alim tadi. Contoh sederhananya seperti ini Bu. Kita kalau ingin bertemu dengan yang dekat aja, misalkan Rektor UIN Antasari, Profesor Doktor Ibu Hajah Nida. Nah, itu kita akan memiliki kesulitan kalau ingin langsung bertemu dengan beliau. Tapi kalau kita mengambil wasilah, mencari sarana, entah dari keluarga beliau, ingin kita mintakan jalan, bukakan jalan, maka akan lebih mudah. Seperti itu juga perbandingannya ketika kita ingin meminta kepada Allah. Barangkali sebagian orang itu ada yang hubungannya dengan Allah jauh. Kalau meminta, nah itu jauh juga karena hubungannya jauh. Tapi ketika dia berwasilah, mendekati dengan kekasih-kekasih Allah, baik yang masih hidup atau sudah di kuburan, itu barangkali apa namanya, akan lebih cepat tercapainya apa yang dia inginkan. Bahkan Nabi pun juga itu sering berziarah ke Baqi. Nah, Baqi itu makam-makam orang-orang muslimin di sana, di antaranya ada Sayyidatuna Khadijah. Nah, Sayyidatuna Khadijah atau di Ma'la, di Mekah, ulun salah. Nah, di Baqi Madinah. Nah, banyak di Baqi itu ulama-ulama Ibu.
1: Jadi boleh aja ya.
0: Boleh aja Ibu.
1: Asalkan hati kita terikat kepada Allah. Tapi kalau kita curhat, seakan-akan kita ngomong dengan orang alim tersebut ya.
0: Iya.
1: Bahwa yang mengabulkan itu Allah Ta'ala, begitu ya?
0: Betul Ustaz, Ibu, ya? Betul.
1: Jadi hukum ziarah itu boleh aja ya Ustaz,
0: betul,
1: ya?
0: Betul Ibu, boleh.
1: Baik. Nah, selanjutnya ini dari Pak Zakaria tadi, apakah rasa takut dan cinta kepada Allah itu memang harus seimbang, kata beliau? Harus ya Ustaz?
0: Oh iya Ibu.
1: Takut dan cinta.
0: Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali ada apa namanya membikin sebuah bab, kalau dalam Ihya itu babul khaufi war roja, bab takutnya kita, akan tetapi takut itu harus dibarengi dengan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengkategorikan bagaimana dalam kehidupan kita takut ini berapa persennya, atau cinta kita kepada Allah berapa persennya, dan takut kita berapa persennya. Jadi Al-Imam, sebagian ulama kata Al-Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan kalau dalam keadaan sehat seperti kita saat sehat seperti ini Bu, itu kita harus lebih memperbanyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita harus
0: lebih banyak takut. Supaya apa? Kesehatan ini kita gunakan untuk kebaikan. Bukan mentang-mentang sehat bisa melakukan apapun, bahkan melanggar apa namanya larangan Allah, jangan.
1: Sebaiknya ya.
0: Iya, makanya kata sebagian ulama, kata Al-Imam Al-Ghazali, perbanyak takut. Tapi kalau sudah dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang mohon maaf sudah dikira-sarasa dekat dengan wafat, maka itu pesan ulama, perbanyak apa namanya roja, harapan kepada Allah bahwa Allah selalu mempermudah hambanya. Allah sudah terbiasa memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan untuk kita, dan insya Allah sesudah sakit ini juga ada surga yang menunggu.
1: Amin, amin. Asalkan ikhlas ya.
0: Asalkan ikhlas.
1: Kemudian ada yang kedua tadi pertanyaannya, apa tanda bahwa hati kita masih hidup menurut ajaran Islam dan bagaimana cara menjaganya agar tidak mengeras? Iya.
0: Al-Imam Ibnu Athaillah itu pernah menjelaskan, Al-Imam Ibnu Athaillah itu salah seorang ulama besar, Ibu, mungkin Ibu tahu, atau Ustadz Zakaria BJM ini juga tahu, yang beliau tenar dengan buku beliau, kitab beliau yang berjudul Hikam.
1: Hikam.
0: Apa namanya? Mutiara-mutiara hikmah. Itu berbicara tentang apa namanya ilmu yang kena di hati. Ada sebagian ilmu itu yang kenanya di akal, tapi hikam ini berbicara kepada hati kita. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam itu menyampaikan, di antara tanda hati yang hidup itu adalah ketika merasa menyesal tidak mengerjakan ketaatan. Misalkan bisa sholat di musholla atau di masjid, tapi malah kadang mengambil kesempatan itu, kemudian ada dalam hatinya menyesal. Nah, itu di antara ada kehidupan dalam hatinya. Tapi kalau orang sudah kelewatan kebaikan dan dia biasa-biasa saja, maka perlu diperhatikan hati lagi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ketika dia melakukan kesalahan, dia juga sakit hati. Dia juga di hatinya ada sesak yang kena. Nah, itu di antara ciri orang yang hatinya masih hidup. Ketika tertinggal melakukan kebaikan, bisa misalkan sholat berjamaah tapi enggak, lihat hati kita, apakah kita biasa-biasa saja, maka perlu diperbaiki, atau ada kesedihan, maka alhamdulillah, berarti kita masih ada potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Itu tandanya ya.
0: Itu tandanya, Ibu.
1: Baik, mudah-mudahan enggak keras lagi lah hati kita ya.
0: Iya, Ibu.
1: Allah yang Maha melembutkan hati.
0: Betul, Ibu.
1: Baik, ini ada juga dari hamba Allah yang bertanya tidak punya nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah menyakiti hati seseorang dengan ucapan saya. Sampai sekarang saya merasa bersalah, tetapi saya tidak punya keberanian untuk meminta maaf. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Terima kasih. Ini dalam ya pertanyaannya. Tapi sebelum Ustadz menjawab, kita jeda dulu ya.
0: Boleh, Ibu.
1: Tetap bersama di Ngobras ini malam. Saksikan kami di RRI Net dan dengarkan kami di RRI Digital. Silakan, Bayu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, kami terus membersamai Anda malam ini, pendengar, bersama Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan. Dan malam hari ini tentunya yang menjadi tema kita adalah obrolan di malam hari atau Deep Talk Islami bersama Ustadz Ahmad Fauzan Arifin LCMH. Baik, ini dari hamba Allah yang curhat, boleh dikata demikian ya Ustadz ya. Ini bagaimana? Boleh ditanggapin?
0: Iya, Ibu. terima kasih banyak hamba Allah yang pertanyaannya ini sangat luar biasa. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi yang berbicara tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Kata Nabi, bagaimana menurut kalian para sahabatku, orang yang bangkrut itu bagaimana? Kemudian kata para sahabat, orang yang bangkrut itu atau al-muflis itu orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham, tidak mempunyai harta. Tapi kata Nabi, orang yang bangkrut dalam pandangan agama kita adalah mereka yang ketika di dunianya banyak ibadah kepada Allah, banyak sholat, banyak puasa, akan tetapi dia juga banyak menyakiti orang lain, mencela si A, menuduh si B, menyakiti si C. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikannya tadi ditebuskan atau diberikan kepada A, B, C dan seterusnya, dan habislah kebaikan yang sangat banyak tadi, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi sangat berbahaya ibu ya, ketika hubungan dengan manusia atau hablun minannas, kita perlu sangat menjaga, perlu sangat menjaga. Ada salah seorang guru kami, masih hidup beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau,
1: amin.
0: Ustadz Alfian Munir, kata beliau dalam bahasa Banjarnya itu, kalau ikam jersidin sakit ditampar orang, maka orang juga sakit kalau ikam menamparnya. Artinya sama, kalau kita kada suka disambati orang, maka jangan menyambati orang lain juga. Itu sikap kita. Sebelum melakukan kesalahan, kita bisa mengingat pesan-pesan ini. Akan tetapi kalau memang sudah terjadi, maka Islam memberikan beberapa tawaran. Yang pertama, kalau bisa itu meminta maaf. Kalau memang bisa itu meminta maaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari, minta maaf jar Nabi, minta kehalalan. Kalau kada bisa, kalau kada bisa, kada berani misalkan minta maaf, menyebutkan kesalahan, malah memperbanyak atau memperbesar masalah, maka ada solusi-solusi yang lain yang ditawarkan oleh agama. Di antaranya kita berbuat baik kepada dia sesudah kita bertaubat kepada Allah, berniat untuk kada melakukan kesalahan kepada orang lain lagi, mengganggu orang lain lagi. Nah, kita berbuat baik kepada orang yang memang pernah disakiti, dengan harapan kata ulama, apa namanya, kesalahan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kasusnya kalau orangnya memang masih ada. Tapi kalau sudah meninggal bagaimana, kata ulama? Nah, bisa kita mendoakan ya, memperbanyak doa kepada orang yang meninggal yang kebetulan pernah disakiti ketika dia masih hidup. Karena kata Nabi apa? Orang yang sudah meninggal itu seperti orang yang tenggelam, sangat memerlukan bantuan. Dan bantuan yang bisa kita berikan, bisa doa, bisa bersedekah, kemudian kita niatkan pahalanya kepada orang itu. Dan menariknya ibu, ketika kita bersedekah, misalkan ibu misalkan bersedekah 500 ribu ibu lah, 500 ribu rupiah, ibu niatkan untuk orang tua ibu misalkan, atau kaya atau nenek, kaya kakek atau nenek, maka kata Al-Imam Al-Mahalli, 500 ribu itu akan sampai pahalanya kepada si kakek atau nenek yang sudah meninggal, tanpa mengurangi saldo pahala 500 ribu pian, kada berkurang. Nah, itu yang bisa ditawarkan ulama, bagaimana ketika ada menyakiti orang lain.
1: Dahsyatnya sedekah gitu ya.
0: Iya ibu.
1: Iya, atau kita boleh gak pasang niat duluan, ya Allah, selagi hamba masih hidup, selagi masih bernafas, hamba niatkan setiap hamba bersedekah, saya niatkan kepada almarhum abah, mama, dan keluarga besar hamba.
0: Bisa ibu, bisa ibu.
1: Boleh ya?
0: Boleh ibu, ya, itu luar biasa, itu faedah. Faedah buat saya pribadi, malah dapat ya, apa ilmu dari ibu.
1: Biasanya diniatkan duluan, mudah-mudahan rezekinya tambah melimpah begitu ya. Ini ada yang bergabung lagi sepertinya Ustadz ya. Boleh, nggih? Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa Pak?
6: Dari Ahmad di Banjarmasin.
1: Pak Ahmad Banjarmasin, silahkan Pak Ahmad.
6: Ini terkadang apa namanya, suara penelpon di YouTube itu nggak terdengar ini Bu. Kalau di radio kayaknya jelas saja.
1: Oh, mungkin sinyal kali ya. Sinyal ya. Mungkin. Terima kasih informasinya Pak Ahmad. Oke, silahkan.
6: Begini Ustadz, ya begini. Tentunya di tengah kesibukan dan derasnya arus media sosial, kita sering menghabiskan waktu membahas urusan dunia begitu Ustadz, tetapi jarang meluangkan waktu tentunya untuk bertanya, sudahkah tentunya hari ini kita, hati kita benar-benar dekat dengan Allah tentunya. Padahal satu percakapan yang tentunya mengingatkan tentang akhirat, keikhlasan dan taubat bisa menjadi sebab tentunya berubahnya kehidupan seseorang menjadi lebih baik, Ustaz. Ini tentunya semoga malam-malam kita ini tidak hanya dipenuhi dengan cerita yang fana, tetapi juga dengan nasihat yang menghidupkan hati, memperkuat ukhuwah dan tentunya mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ini begini Ustaz. Tentunya menurut Ustadz ini, apa penyakit hati yang tentunya paling berbahaya di zaman sekarang, dan bagaimana Al-Quran serta Sunnah mengajarkan cara mengobatinya, Ustadz? Itu aja, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, obatnya apa kata beliau? Penasaran juga nih, seandainya ada obatnya mungkin bisakah beli di apotek? Nah iya kan? Atau mungkin ada cara-cara atau bacaan apa yang dibaca. Sebelum dijawab, kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Masri nggih. Nggih. Silakan, Pak.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nggih, silakan. Minta penjelasan tentang takwa, Pak Ustaz.
1: Takwa.
7: Iya, kan ada dikatakan ulama kalau tidak salah gini banyak. Ita kalau cuma sumakunta, katanya kan bertakwalah kamu di mana saja berada. Nah, yang dimaksud tahu di mana ada di mana saja berada itu seperti Ustaz. Nah, kan misalnya kan kita bertakwa di masjid saya berniar. Nah, tapi bolehnya mulus ada orang di ambil ada orang. Nah, itu yang bagaimana Ustaz? Iya, ada orang di urupi yang bagus di buah macam-macam lah Ustaz. Nah, bagaimana yang dimaksud bertakwa di mana berada itu bagaimana Pak Ustaz? Penjara masih berniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup dulu ya penanya. Yang pertama tadi dari Pak Ahmad dari Banjarmasin. Urusan dunia terus kita lupa akhirat. Sudahkah kita bertanya, sudah dekatkah kita dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian penyakit hati yang bahaya itu apa yang paling berbahaya? Obatnya apa kata beliau? Kemudian Pak Masri di Jorong mengenai bertakwa. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Tatkala di majelis itu kan kita lagi nuntut ilmu. Tapi kenapa ya? Lah kok sampai nyolong sandal gitu. Ambillah yang baik katanya, alibinya. Ustadz kan ngasih nasihat katanya. Ambillah yang baik. Yang baik ya diambil gitu ya. Tapi itu punya orang kayak sandal tadi. Ini gimana Ustadz? Gih?
0: Baik, menanggapi pertanyaan Bapak Ahmad yang pertama tadi apa Ibu?
1: Yang pertama, urusan dunia terus yang kita pikirkan.
0: Okay.
1: Lupa dengan akhirat kita bertanya.
0: Jadi ketika kita sering mendengar, sering membaca, maka itu akan memberikan efek yang sangat positif bagi kita. Tentang urusan dunia yang banyak dikecimpungi oleh masyarakat saat ini, maka kita bisa membelokkan keduniaan itu menjadi urusan akhirat. Gini, misalkan ada orang yang ojol, nah, dari pagi misalkan sampai malam, itu kan zohirnya dunia.
1: Yeah.
0: Tapi bisa kita tawarkan, kita beri tawaran agar ojolnya itu menjadi pahala, dari pagi sampai malam menjadi pahala. Bagaimana? Dengan cara dia niatkan di hatinya bahwasanya berangkat dari rumahnya itu melakukan kerjanya itu untuk menghidupi keluarganya, atau misalkan ketika dia menjadi orang kaya dengan jadi ojol ini dia bisa berbagi, maka ojolnya atau yang nampaknya seperti dunia itu bisa menjadi pahala yang luar biasa. Ada salah seorang ulama di Jawa, mungkin para pemirsa juga tahu nama beliau ini, Gus Baha, terkenalnya dengan Gus Baha.
1: Terkenal, saya suka dengar beliau ceramah.
0: Iya, karena beliau memperlihatkan agama ini sangat mudah. Iya. tidak mempersulit agama. Akhirnya apa? Orang jadi senang untuk beragama. Pesan beliau apa? Pesan beliau, ini masalah niat. Jadi masalah niat ini kata ulama, masalah yang sangat besar, hal yang sangat luar biasa kalau kita pahami dan kita amalkan. Niat, kata Gus Baha, usahakan. Setiap kita selesai sholat, kita sudah sholat isya tadi ya Bu ya, maka niatkan akan sholat subuh nanti kalau waktunya tiba.
1: Niatkan.
0: Niatkan. Ya, ya. Begitu juga sesudah sholat subuh, niatkan akan sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena Nabi itu pernah ada urusan nih Bu, ada urusan, akhirnya sholat isyanya lumayan tertunda. Para sahabat apa? Menunggu sholat isya Nabi, menunggu berjamaah dengan Nabi, ada yang sampai ketiduran. Kemudian apa kata komentar Nabi? Innakum lantazalu fi sholah mantazartum sholah. Kalian, kata baginda Rasulullah, dihitung oleh Allah mengerjakan sholat selama kalian menunggu datangnya sholat. Jadi kalau kita selesai sholat isya, kita niatkan sholat subuh nanti insya Allah ya, ketika ya, waktunya datang, insya Allah kita akan ditulis orang yang mengerjakan sholat antara waktu isya dan subuh ini. Nah, dan seterusnya seperti itu.
1: Ini dapat pengetahuan lagi kita ya, alhamdulillah. Mulai sekarang kita niatkan ya.
0: Iya Ibu.
1: Kemudian obat yang paling mujarab apa nih Ustaz?
0: Nah, ini saya menyampaikan pesan daripada ulama-ulama kita bahwasanya 9 dari 10 keselamatan. Jadi ulama mengibaratkan keselamatan itu ada dalam 10 perkara. 9-nya itu berada dalam sikap at-taghaful.
1: Apa itu?
0: At-taghaful itu pura-pura kada tahu. Nah, kita tahu orang ini salah, pernah misalkan menyakiti, pernah menyambati, dan kita tahu, tapi kita taghaful. Seakan-akan orang ini kada salah di mata kita. Seakan-akan kada salah. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang mencari rekan yang tidak memiliki kesalahan, maka sampai kapanpun dia tidak pernah menemukannya. Seperti itu juga hubungan kita di keluarga. Ada misalkan permasalahan dalam keluarga, hal yang wajar. Akan tetapi kita masukkan ini sikap taghaful atau tajahul, pura-pura
1: tidak tahu.
0: Tidak tahu atau pura-pura yeah, lupa. Nah, pura-pura lupa, akhirnya enak kita dalam menjalani kehidupan ini. Kada semua kesalahan orang harus kita komentari. Kada semua kesalahan orang harus kita share misalkan di kawan-kawan, jangan. Tapi kita sebagaimana orang kita bisa salah, seperti itu juga orang bisa salah. Kita harus memiliki hati
1: apa
0: yang
1: namanya tadi, taghaful.
0: Taghaful, betul Ibu.
1: Iya. Berarti ini akan lebih nyaman pendengar. Kita akan terus berbaik sangka gitu ya.
0: Betul Ibu.
1: Nah, ini ternyata obatnya. Ada lagi obatnya?
0: Banyak sebenarnya Ibu, tapi ini
1: antara
0: kalau
1: lain aja,
0: antara
1: ya?
0: Lain. Nah, ini adalah kita sikap pura-pura tidak tahu atau pura-pura lupa. Orang ini pernah salah misalkan, tapi kita seakan-akan melihat engkau tidak pernah salah. Akhirnya kita bisa berhubungan dengan baik dengan dia.
1: Baik. Ini untuk Pak Ahmad tadi bertanya ya. Kemudian Pak Masri lagi di Jorong. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Di majelis tadi jangan ngambil punya orang gitu ya. Silakan Pak.
0: Baik. Nah, memang pesan baginda Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu definisinya, sebagian ulama menjelaskan adalah jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita dalam keadaan yang tidak baik, atau Allah melihat kita mengerjakan hal yang kada baik, dan hendaknya senantiasa Allah melihat kita itu dalam keadaan yang baik, mengerjakan hal yang baik. Nah, jadi ketika kita mengamalkan takwa atau mempraktekkan dalam kehidupan kita, kita akan menjauhi mengerjakan hal yang kada baik karena kita bertakwa. Apalagi sampai mengambil sandal orang, kayak apa namanya, jar Bapak Masri tadi. Nah, itu sudah melenceng dari makna takwa. Memang dia ketika di majelis dihukumkan atau diberikan titel takwa karena dia dalam kebaikan. Tetapi ketika dia di luar majelis, dia mengambil sandal orang bukan hak dia, itu bukan bertakwa hakikatnya. Memang apa namanya, perihal orang yang ketika di majelis itu seperti orang yang sangat soleh, itu juga terjadi di kalangan sahabat dulu. Jadi sahabat curhat lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini kalau lagi bersama pian itu khusyuk, nyaman benar, kebaikan aja yang selalu diharapkan. Tetapi ketika kami kembali ke rumah bersama dengan keluarga, maka timbul lagi sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian Nabi mengatakan memang seperti itu. Tapi jar Nabi, kalau kalian bisa mempertahankan keadaan kalian ketika bersamaku nanti di rumah juga, apa kata Nabi? La sawfahat kumul malaikah. Kalian akan bisa bertemu, berjumpa dengan malaikat, bahkan bersalaman dengan malaikat.
1: Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya.
0: Tapi berat Ibu. Iya. Tapi berat Ibu, sudah dikatakan oleh Nabi seperti itu adanya. Dan kalau bisa seperti apa namanya, di rumah seperti di majelis dan di rumah sama, la sawfahat kumul malaikah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala.
1: Baik. Ini luar biasa pendengar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu berbuat baik, begitu Ustaz ya. Apalagi tadi dari cerita Ustaz di awal jumpa kita tentang kisah yang sepatu tadi. Ini pastinya memberikan kebaikan untuk kita. Ya, sebelum diakhiri Ustaz, kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung, yang nelpon, yang bergabung di live chat RRI Net juga. Sebelum diakhiri acara ngobras ini malam, Ustadz boleh disampaikan yang menjadi kesimpulan ya dari pertemuan kita ini malam. Silakan.
0: Baik Ibu, terima kasih banyak. Berbicara tentang judul yaitu kisah sepatu tadi, karena dalam buku Syekh Adham Asy-Syarqawi ini menghadirkan dua kisah sepatu. Atau bahkan ada tiga. Yang pertama cerita di awal, guru dan muridnya melihat sepatu petani. Yang kedua ada sepatu salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau keluar dari masjid, kemudian sepatunya hilang, dicuri orang. Tapi apa yang beliau katakan? Bagaimana sikap beliau? Bukan mengamuk, bukan marah. Nah, ini ada dua keadaan. Ada tatkala ketika diambil sepatu, maka bagaimana sikap kita? Ada apa namanya keadaan orang yang mengambil sepatu, bagaimana nanti sikapnya? Memang harus dikembalikan. Ini kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi tadi. Ketika sepatunya dicuri, ya Allah, kata beliau, jika dia mengambil sepatu itu karena butuh, fabarik lahu, maka berikan keberkahan untuk dia. Namun jika dia mengambil bukan karena keperluan, mudahkan ya Allah, mudah-mudahan ini jadi dosa terakhir yang dia lakukan. Kita harus menjadi apa? Seseorang yang elegan dalam menghadapi problem-problem yang ada di kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, ada salah seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Ini salah seorang politikus di India. Iya betul Ibu. Yang mana beliau ini pernah naik kereta sambil lari-lari. Kemudian ketika naik itu sepatunya terlepas sebelahnya. Kemudian bagaimana sikap beliau? Dilepas lagi sepatu yang di kirinya, yang kanan lepas, langsung beliau lepas kedua-duanya. Kemudian orang-orang yang di samping beliau itu keheranan, kenapa malah engkau lepas? Kenapa engkau melakukan hal yang demikian? Kemudian beliau menjawab sambil tersenyum, agar orang yang menemukannya nanti mendapatkan sepasang sepatu yang utuh dan dia bisa langsung memakainya. Nah, ini bagaimana sikap kita dalam menghadapi problem-problem itu memang selalu ada, karena dunia ini memang adalah tempat kita diuji, dicoba. Dengan kita banyak mendengarkan ulama, membaca buku-buku ulama, nah insya Allah akan terjawab problem-problem yang mungkin sedang kita alami Ibu.
1: Mudah-mudahan kisah yang pian sampaikan ini memberi inspirasi untuk kita semua ya Ustaz ya. Menjadi pribadi yang lebih peduli, tetap berbaik sangka begitu ya. Baik kepada Allah ataupun juga kepada sesama. Dan lebih apa lagi ya? Reda hati juga.
0: Iya,
1: Ibu. Ini sepertinya masalah hati juga ya Ustaz ya.
0: Iya, Ibu.
1: Dan lebih banyak menebar manfaat insyaallah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih Ustadz sudah memberikan inspirasi di malam hari, dan untuk semua pendengar juga yang bergabung di sini, terima kasih. Kami kerabat kerja yang bertugas di acara Ngobras mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410.

Selamat malam pendengar, selamat bergabung di Melodi Memori, sebuah acara yang tentu mengajak pendengar untuk bisa menikmati, memilih lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas sejarah orang Banjar, Sweet Memory, di 08.

0: nomor satu
1: bukan,
0: terus.
1: Membukakan lawang dulu.
0: Nah, ya, ini jendela kami buka juga.
1: Cuacanya lagi panas, nah.
0: Panas.
1: Humap.
0: Humap. Banjarmasin.
1: Lagunya,
0: nah. Ya? Lagunya Bintangku Bintangmu, Hedy Diana, Romantika di Amor, Farid Harja. Kemudian ada Slam, Rindiani. Ada Roxette juga. Ada Brori Marantika, Masihkah Mungkin Kita Bersama
1: Rindiani,
0: ya? Ya. Berdua satu perahu. Ya? Rindiani.
1: Iya, Rindiani. Salamnya
0: boleh
1: buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Nggih. Okay.
1: Daniel, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin amin ya Allah.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindiani, ini lagu yang dipilih oleh Mbak Maimunah. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya.
2: Assalamualaikum Munyar.
0: Waalaikumsalam dari
2: Herman Munyar.
0: Oh, ini Herman. Biasanya nelponnya di ini di telepon WA ya. Gimana Herman? Di mana posisinya, di Kalteng atau di Kalsel?
2: Di Banjarbaru Munyar.
0: Oh, di Banjarbaru. Berarti ada di Banjar. Jepian lah.
2: Iya, ya, ya, ya.
0: Ya. Lagunya yang mana Herman?
2: Nomor 3 apa kan ya?
0: Lagunya Romantika di Amor, Farid Harja.
2: Itu
0: aja nih, dinaikin ya. Nggih. Siap. Ingin menyapa siapa nih Herman?
2: Tadi Mbak Maimunah buka lawangnya.
0: Iya, ini jendelanya dibuka juga jarku. Mbak Maimunah. Nggih, siap. Iya. Siap. Nggih. Ya, amin, amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mbak Rike. Halo, selamat malam, Mbak. Nggih.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, senangnya bisa gabung silaturahmi di malam Jumat. Ya.
3: Jadi ingat masih di Handil Bakti belum Jumat.
0: Mudah-mudahan pertemuan ini malam ya, silaturahmi bawa berkah ya Mbak ya.
3: Amin. Amin. Ya, kalau ingat malam Jumat keluar malam-malam.
0: Waduh. Kenapa Mbak? Ada punya cerita? Oh ya kak.
3: Ada punya cerita di Handil Bakti, di Semangat Dalam situ.
0: Oh, itu kan daerah Marabahan ya?
3: Iya, kucingnya saya kan di Handil Bakti 5 tahun. Oh, kucingnya iya, hitam itu waktu itu. Saya tabrak tapi enggak mati, merinding tapi bulu kuduk ini berarti ada sesuatu.
0: Oh, iya kah, Mbak?
3: Iya, beneran ini. Ya kan masih sepi itu, di padang sepi, di padang sepi di Semangat Dalam.
0: Ini kan
3: dalam
0: kucing
3: situ
0: hitam banyak lah, cantik-cantik.
3: Iya, kucing
0: bulunya
3: hitam tapi
0: bagus.
3: Iya, cantik-cantik tapi itu kayaknya lain itu deh.
0: Oh.
3: Habis merinding bulu kuduk.
0: Oh, mungkin kan ada sesuatu penglihatan kita ada kali ya.
3: Iya, saya tabrak tapi enggak apa-apa kucingnya itu, kan aneh.
0: Waduh, ya ampun.
3: Aduh, ingat itu.
0: Jadi merinding saya, nah. Malam Jumat ini. Baik, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja.
3: Iya, baik-baik, iya. Lagunya apa aja belum buka
0: story? Lagunya Rindiani, Slam. Romantika di Amor, Farid Harja. Bintangku, Bintangmu. Hedy
3: Diana itu.
0: Boleh, ya, boleh.
3: Bintangku, Bintangmu itu.
0: Siap.
3: Iya, itu kalau nggak salah 86. Barusan masuk itu Herman kayaknya ya.
0: Iya, betul. Herman sama Mbak Maimunah dari Kota Baru.
3: Mbak Maimunah pemecah rekor ya.
0: Iya, dia buka pintu. Buka pintu katanya.
3: Iya, buka pintu.
0: Siap,
3: nanti siapa yang nutup pintunya? Salamnya, salam sehat aja. Terus ada Mbak Olsin, Ibu Bambang, itu juga Mawar. Ayo Mawar gabung.
0: Ya, tak tunggu ya.
3: Ada, iya. Ada Putri juga, ada Papi Coy, Mami Coynya juga.
0: Semuanya.
3: Ada Bang Ali, ya. Semuanya aja udah Mbak Niar.
0: Boleh.
3: Oke,
0: siap-siap meluncur.
3: Asalnya kompak persahabatan. Mbak Niar, kayaknya ceria banget. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Banyak rezekinya.
0: Malam Jumat malam berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, doa yang sama ya.
3: Makasih, iya makasih waktunya.
0: Siap, Mbak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Derina. Kemudian juga ada

siapa ini? Ini dari Ayub, Rocky juga, nggih. Rosli, Usen, kemudian ada Bang Herman, ada Joyo Mulyo, ada Ambar, ada Ani, Nanda, kemudian Basuki Rahman, ada Arul, Aisyah Syamil, Mbak Nur, Reza, Pak Bambang juga, Dewi Putrina, Hasmiati, kemudian Bang Udin, Bang Pauzi, Bang Rusli, kemudian Jainuddin. Semuanya ya, selamat bergabung. Bang Fran juga, Majid, kemudian Lovely Sela, Mbak Risma, Aris juga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini yang bergabung selalu diberikan Allah kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan. Lovely Sela minta putarin tembang Senja di Batas Kota. Senja di Batas Kota, Rani lagunya ya. Baik, semoga kita semua mendapat apa ini? Berkah ya, Mbak ya. Oke, kita nikmati aja lagunya. Ini dia Rindiani.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Baik, selamat malam, selamat bergabung untuk pendengar yang baru aja gabung di Pro 1 RRI Banjarmasin malam hari ini. Silakan ya untuk memilih lagu, kita tunggu di 08115111410 dan 05113251562. Boleh bergabung pendengar RRI. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Hendi Banjarbaru.
0: Hendi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
1: Tadi Banjarbaru sore diguyur hujan.
0: Iya kah?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: 4:35. Tapi ini di sekitaran Bundaran Trikora, kadang-kadang di tempat lain juga bisa enggak hujan kok. Tempat Herman mungkin enggak hujan.
0: Hujan lokal ya.
1: Iya, tapi alhamdulillah Mbak, tadi ada sekitar 10-15 menit kok, deras juga lumayan.
0: Iya, dan ternyata tadi malam yang menang itu adalah Argentina.
1: Iya.
0: Iya. Iya kan?
1: Betul.
0: Bola itu memang bundar ya.
1: Iya, dan sekali lagi Argentina menguasai lini tengah. Ya. Inggris kalah di pertarungan lini tengah, Mbak.
0: Iya, dan kita nantikan nanti pertandingan berikutnya yang memperebutkan juara pertama ya.
1: Mungkin malam Minggu untuk 3-4 dulu, malam Senin baru final 1-2.
0: Jadwalnya hari Sabtu, berarti malam Minggu ya? Enggak salah?
1: Iya, malam Minggu dini hari,
0: malam Minggu.
1: Subuh, nah, itu 3-4.
0: Ya, kita nantikan aja siapa nanti jadi pemenang 1-2-3 ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya yang mana?
1: Yang Mas Eda apa, Mbak?
0: Ya?
1: Yang Mas Eda apa aja?
0: Banyak, Bintangku Bintangmu, Senja di Batas Kota. Yang mana mau?
1: Eh, tadi ada dengan ada Roxette ya?
0: Ada, mau ya? Oke, Roxette aja biar agak
1: hangat
0: ngebit.
1: Iya, lagunya dipersembahkan buat Ozan.
0: Ozan.
1: Mudahan cepat lekas naik di pelaminan.
0: Ini Ozan lama nih gak terdengar suaranya, kemana dia?
1: Lagi asik, Mbak.
0: Oh iya kah? Oh lagi asik.
1: Iya,
0: terbaru. Iya kah? Lawas banana kada mendengar suaranya nah.
1: Iya, ini asik berdua dah.
0: Ajak salam aja ke sana Ojan lah.
1: Mudah-mudahan cepat naik pelaminan, Mbak. Amin.
0: Ya, amin, ya amin. Kita doakan ya semuanya ya.
1: Sudah ada angin, Mbak.
0: Undangan. Okay. Aku tunggu undangannya nanti.
1: Nah, iya, mantap.
0: Lah, nggih, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh kembali bergabung untuk pendengar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini udah nyambung nih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari Yadi ya?
2: Iya, Yadi Roy.
0: Yadi Roy, apa kabar Yadi? Salam kenal nih.
2: Iya. Salam kenal juga dengar.
0: Iya, Yadi Roy di
2: Tabalong Tanjung.
0: Tanjung, Tabalong, dekat mana?
2: Dekat Mantuil.
0: Dekat Mantuil. Sering ke Banjar ya?
2: Ya, tapi sering ke Banjar palingan di wadah tempatnya kakak di Gambut.
0: Oh iya kak, kalau melintas di area di Banjarmasin mampir aja lah. Ya.
2: Tapi kalau Mantuilnya lain lagi, ini Mantuil bagian Tanjung.
0: Oh Mantuil, kita di Mantuil ada juga Banjarmasin Mantuil.
2: Iya, ya. Ini Mantuil bagian Tanjung.
0: Ya, nanti kalau ke Banjar boleh mampir ya.
2: Ya insya Allah.
0: Baik, ya di Roy, mau lagu yang mana?
2: Apa lagunya Bu?
0: Lagunya Bintangku Bintangmu, Hedy Diana. Senja di Batas Kota ada, kemudian ada Roxette, ada Reza Artamevia, ada Ella bersama Dedi Dores, mendung tak berarti hujan. Lihat saja nanti, Sofia Lazuba. Yang mana?
2: Sofia Lazuba aja ya.
0: Tahu aja yang cantik ya.
2: Itu kan pemain film zaman dulu itu kan.
0: Iya, itu cantik
2: mantan
0: memang.
2: Mantan pacarnya Ariel kan. Ariel aja nafir.
0: Iya, tak kira tadi mantan pacarnya. Oke, okay. Enggak ya. Baik, makasih banyak udah gabung di sini.
2: Ya, salamnya buat
0: Buat siapa? Mana suaranya? Lah. Ya, salam buat siapa? Yadi? Ini enggak ada suaranya nih. Sinyal kayaknya terbawa angin kah? Halo Yadi. Baik, terima kasih Yadi udah gabung. Ferdi juga ya. Selamat gabung di sini. Selamat menikmati acara kami. Ayahanda Idhamsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu apa nang nyaman gasan pengantar guring? Nah, ini lagunya nyaman nih, Senja di Batas Kota nih Ayahanda ya. Kita hadirkan untuk Ayahanda dan Bunda. Mudah-mudahan pian selalu sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dari Nas, dari Kakak Riko Ilham di Kendari. Untuk semua rekan-rekan di Banjarmasin ya, RRI Banjarmasin, geh. Makasih teman-teman dari Kendari. Sehat bahagia di sana ya. Nas, salam dari RRI Kendari, geh. Kalau ke Banjar mampir ke sini ya Nas ya. Ben Yoni, jadul banget ini lagu, hehehe. Salam sehat untuk semua. Iyalah, ini kan lagu-lagu lama, sweet memory. Jadi sengaja memang dihadirkan lagu-lagu ini. Rosli Yusof, saya suka lagu Omar Bakri. Ini kebetulan Omar Bakrinya nggak di apa di program sama. Gak ada di playlist sama MD. Lagu-lagunya ada Senja di Batas Kota, boleh dipilih. Kemudian Bintangku Bintangmu, Hedy Diana. Mendung Tak Berarti Hujan, Ella. Masih Mungkin Kita Berdua Satu Perahu. Masihkah mungkin kita berdua naik perahu ya, berdua satu perahu, Brori Marantika. Cinta Kita, Reza Artamevia. Boleh dipilih ya Bang Rosli. Kemudian juga Agus Ernanto, saya dulu pernah tinggal di Kayu Tangi, zaman kuliah dulu. Kayu Tangi berapa nih? Kayu Tangi 1, Kayu Tangi 2. Kalau saya juga pernah di daerah Kayu Tangi di ini, Jalan Adiaksa ya. Cuaca Banjar malam ini Bang Rosli adem ya, karena udah mulai malam. Gak panas, kalau siang panas banget. Chris Bow, salam dari Karangpacing. Geh, salam. Terima kasih ya. Nah, kita nikmati boleh untuk teman-teman semua di TikTok. Salam kenal semuanya. Ini dia lagunya, kita nyanyi sama-sama boleh ya. Bintangku Bintangmu, Hedy Diana.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, satu persembahan lagu dari Rani barusan kita nikmati. Mudah-mudahan suara Rani ini membuat Anda yang rindu dengan kenangan waktu dulu bisa terobati rasa rindunya senja di batas kota ya. Baik, ada lagi yang bergabung, boleh kita sapa dulu pendengar yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam, Mamah Madan.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya nih?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Di sana panas kah?
4: Humap lawan panas-panasnya.
3: Humap sama panas. Iya. Kalau di sini agak adem, udah ya. Tadi
4: adem,
3: sempat panas juga.
4: Di situ nyaman.
3: Han, ya kalau makanya ke sini, Pang.
4: Kalau bisa makan ran sudah cus ke situ.
3: Tadi malam Rami Banala dini hari di sini nonton bareng Mama Madana.
4: Ini nonton bareng buahnya Inggi ada buahnya melihat
3: Rami Banala
4: di grup.
3: Dua hari sudahlah, dua malam berturut-turut. Nah, lagunya yang mana Mama Madan?
4: Itu Ella belum kah?
3: Belum. Mau Ella?
4: Ella aja Genda.
3: Ella, iya. Ella, Ella. Baik, siap. Makasih banyak Mama Madan.
4: Igi, ya buat Pian doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat, kita sabar rataan.
3: Amin.
4: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibungkus ya Mama Madan. Nah ini jargonnya lah Mama Madan, dibungkus jar. Di belakang Mama Madan ada kah lagi? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo.
3: Gih, dari siapa?
5: Mas Yono.
3: Oh, Mas Yono, ini di TikTok ada juga ya? Yono, ya?
5: Yeah. Yono.
3: Oh, Inggi. Mas Yono, kabarnya sehat ya?
5: Sehat.
3: Gih, lagunya yang mana Mas Yono?
5: Ella itu.
3: Ella, ya, baik. Siap tak kirim.
5: Masih,
3: Gih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati dulu Rockset ya, ini dia.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, Roxette baru aja hadir di Melody Memory. Lagu lama memang ya. Lagunya kalau kita nikmati memang musiknya ceria, tapi isi lagunya itu sedih banget ya. Bercerita tentang patah hati dan menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan asmara telah berakhir meski kenangan dan cinta tetap kuat dan membekas di hati dan pikiran kita. Lagunya memang bagus, ngebeat ya, iramanya oke, tapi sedih banget di lagu tersebut. Baik, semoga yang baru aja putusan, mungkin dia bukan yang terbaik untuk kita. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dan paling baik lagi dalam kehidupan kita. Yang tentu kita berharap dia memang bukan yang terbaik untuk kita, tapi mencari yang baik seperti dia susah banget ya. Semoga dengan doa yang kuat, ikhtiar yang kuat juga, kita akan diberikan oleh Allah seseorang yang lebih baik, terbaik dan paling baik. Amin. Baik, sampai di sini kami temani Anda di Melody Memory Pro 1 RRI Banjarmasin. Berarti ada dua buah lagu yang akan kami hadirkan, Sophia Lazuba, Lihat Saja Nanti, dan Mendung Tak Berarti Hujan. Ini dia lagunya untuk kita nikmati. Terima kasih semuanya ya. Dadah. Assalamualaikum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan

0: unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 411.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Banjarmasin malam ini. Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama renungan malam. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita. Kisah si penebang pohon. Renungan malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan? Pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah, dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan,
dan selalu baru.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026, dari Program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia, menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi bersama saya, Auliana. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13 sampai dengan 14, dibacakan oleh Dina Andriani dan Sari Tilawah Hajah Saniyah.

Sadaqallahul azim, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: berada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad

yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pura satukan informasi dan inspirasi Intan Ayu dalam sujudku. Ya, apa yang Anda minta di dalam sujud pasti bermacam beragam ya. Yang jelas berharap dan meminta yang baik-baik ya. Untuk ke depan, untuk keluarga, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baik pendengar, kita tinggalkan Intan Ayu menyapa Anda di Banjarmasin pagi sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Kami hadirkan informasi terkait dengan

kota Banjarbaru. Kali ini resmi menetapkan status siaga keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi, Kamis 16 Juli 2026. Bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Baik, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin dan pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita bersyukur, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita diberikan kesehatan tentunya dapat bersua kembali di program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026, tentunya kita berharap semoga pagi ini diberikan kesehatan dan dapat menerima siraman rohani tentunya dari Ustadz yang akan mengisi acara program acara Kuliah Subuh pagi ini dengan mengangkat tema yang cukup memberikan kita semangat terkait dengan menyongsong 17 Agustus 2026 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nanti kami akan ajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar, untuk Kuliah Subuh dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Profesor Dr. Haji Suryagiri, MPD. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Prof, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini temanya luar biasa, memberikan semangat menyongsong 17 Agustus, Prof, ya? Karena sesaat lagi kita di awal bulan nanti kita akan merayakan ya kemerdekaan Republik Indonesia ya, Prof, ya?
1: Betul.
0: Tentunya ini ada erat kaitannya dengan keislaman juga, baik. Sebelum pendengar, kami ajak Anda bergabung di sesi interaktif. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar tema kita pagi ini. Silakan, Prof.
1: Terima kasih, Bu Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini melalui RRI Nusantara 3 Banjarmasin telah membersamai kita melalui Kuliah Subuh kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI Nusantara 3 Banjarmasin. Salawat serta salam kita haturkan keribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan membimbing kita ila yaumil akhir. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sebagai warga negara Indonesia perlu bersyukur telah merdeka 81 tahun. Sudah melewati beberapa generasi, akan tetapi kemerdekaan ini kita masih banyak merasakan, rakyat kita masih banyak yang belum merdeka dari kesejahteraan atau ekonomi, masih banyak yang belum mampu, dan masih ada di berita-berita itu yang rakyat kita itu masih ada yang masih makan nasi aking gitu ya. Nah, di mana pemerintah juga masih tetap mengeluarkan yang namanya bantuan berupa BLT gitu ya, bantuan langsung tunai, berarti rakyat kita masih belum dikatakan makmur. Jadi, dan juga masih dibatasi kebebasan berpendapat tentang keadilan dan kemakmuran. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sharing melalui RRI tentang tiga konsep tersebut dari sudut pandang Islam, terhadap cita-cita bangsa tersebut melalui beberapa jabaran gitu ya. Yang pertama itu adalah kedaulatan. Nah, jadi dalam kedaulatan ini rakyat kita bagaimana yang tertuang dalam surah Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadzghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi di sini Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan umatnya untuk senantiasa istiqamah atau konsisten di jalan Allah. Jadi mengikuti syariat tanpa menyimpang dan melarang sikap melampaui batas. Jadi ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan dan akan memberikan balasannya. Jadi secara umum tafsir ini jadi perintah istiqamah yang berat adalah maka tetaplah engkau pada jalan yang benar atau wastaqim, dimaknai sebagai konsisten dalam tauhid, ibadah dan ketaatan. Nah, saking beratnya menjaga komitmen ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ayat inilah yang membuatnya beruban. Ini ada seperti itu gitu ya. Jadi melarang juga melampaui batas, atau larangan melampaui batas berarti tidak boleh mengurangi atau menambah syariat Allah serta tidak berlebih-lebihan dari dalam beragama sehingga jatuh pada kebinasan atau maksiat. Nah, lalu juga bersama orang yang bertaubat. Jadi perintah ini tidak hanya ditunjukkan kepada Rasulullah tetapi juga kepada pengikutnya bila yaumil akhir untuk bertaubat. Ini menekankan pentingnya lingkungan yang baik dan menjaga keistiqomahan. Jadi dalam Islam, negara yang berdaulat adalah negara yang mandiri, merdeka dari penjajahan demi memiliki wewenang penuh untuk mengatur urusan rakyatnya tanpa campur tangan asing. Lalu yang berikutnya adalah keadilan al-adalah. Jadi keadilan dalam pilar utama dalam kepemimpinan Islam itu adalah adil tadi gitu ya, keadilan. Jadi negara atau al-qiyam bil qis. Jadi negara berkewajiban menegakkan hukum yang sama bagi setiap warga negara yang tanpa pandang bulu. Sebagaimana firman Allah pada surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi sesungguhnya Allah memerintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an ini untuk berbuat adil dan berlaku objektif terhadap haknya gitu ya, dengan mengesankannya dan tidak mempersekutukannya dan juga tidak membedakan gitu ya terhadap hak-hak hamba-hambanya dengan memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, juga memerintahkan orang-orang untuk berbuat baik terhadap haknya dalam beribadah kepadanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana disyariatkan dan kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan, serta memerintahkan untuk memberikan orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan silaturahim dan kebaikan bagi mereka, dan juga melarang dari setiap yang buruk, baik ucapan maupun perbuatan, dari semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat, seperti zalim kepada manusia dan menindas orang-orang yang dianggap di bawahnya. Jadi dalam dan melalui perintah dan larangan ini, Allah menasihati kalian dan mengindahkan dampaknya supaya kalian mengingat perintah Allah dan memperoleh manfaat darinya. Jadi pemerintah itu dituntut menjalankan amanah dengan jujur dan menjamin hak-hak seluruh rakyat termasuk kaum minoritas guna menciptakan tenteramnya kehidupan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan keadilan dan kemakmuran. Nah, keadilan dan kemakmuran ini yang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul-rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sekiranya penduduk negeri ini yang kami mengutus rasul-rasul kami itu kepada mereka percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul itu dan takut kepada Allah, mereka dengan meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintahnya, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu kebaikan. Dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak takut kepada Allah, bahkan mendustakan ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi cita-cita kemakmuran itu berkaitan erat dengan konsep maqasid syariah atau tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi negara itu harus hadir untuk mengentaskan kemiskinan dan memastikan distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, impak, sedekah, dan wakaf serta regulasi ekonomi yang adil. Jadi sinergi antara ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia itu termanifestasikan dalam Pancasila. Jadi sistem kesepakatan bangsa Darul Ahdi wal Syahadah ini menjadi wadah ideal bagi umat Islam untuk merealisasikan tujuan negara yang berdaulat, adil, dan makmur di bumi Nusantara ini. Oleh karena itu, bagian dari konsep ini seperti impak, zakat, sedekah itu terorganisir dengan baik, insya Allah khususnya kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya gitu, dan umat manusia seantero Indonesia itu tidak ada minta-minta di jalan, yang setiap subuh atau menjelang salat Jumat itu mereka banyak berjejer di samping atau mendekat masjid-masjid atau di jalan menampilkan duduk di atas becak-becak mereka sambil menunggu uluran tangan. Tapi kalau dengan sistem yang baik, maka kesejahteraan dan keadilan dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia itu akan lebih terrealisasi dan masyarakat kita akan lebih makmur dan tidak ada lagi yang minta-minta di jalan dan lain sebagainya. Mungkin pengantar dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Ibu Hajah Salasiah di Anjir. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum nih, tidak sihat kedengarannya Ustaz nih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
2: Amin. Begini Ustaz, kita Agustus parak sudah 17 Agustus nih. Kemerdekaan artinya tuh merdeka semuanya kayak itu nah. Mudah-mudahan kita nih bagus itu karena susah payah tempo dulu memerdekakan kita nih. Nah, alhamdulillah sudah merdeka syukuri aja deh. Alhamdulillah merdeka sudah. Bayang akan ulun mendengar orang tuh hari begitu kan sebelum merdeka nih. Apa-apa diambilnya, apa-apa kada kau makan. Pokoknya apa aja itu nah. Ada merdeka tuh Bang, memang ini merdeka. Alhamdulillah, syukurilah. Ya, berusaha lagi jujur aja lagi wah ini nah baik. Jangan anak mengamis. Ya mesti Ustaz tadi banyak juga anak itu tuh. Tapi pas tete kadang jir orang ada juga tangga pandiri percaya kan ada tangga lon. Minta tikam jir. Bener orang enggak masuk aku nyapa. Padahal dilarang agama tuh minta tuh harusnya tuh ada nang ada dinikmati nang ada jangan yang minta kaitan. Bagaimana tuh pas kalau orang seperti itu ada nang itu nang kelakuannya. Keterangan Pak Ustaz nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, minta-minta ternyata tabungannya banyak, Prof. Iya, hasil kumpulan satu hari gitu ya, Prof. Ya baik, silakan di belakang Ibu Hajah Salasiah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani.
3: Dengan Bunda Hani.
0: Iya, silakan Bunda Hani.
3: Terima kasih, Dinda. Sehat selalu, bahagia selalu, Dinda.
0: Amin.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu, Pak Ustaz. Semangat terus memberikan kita tausiah kuliah subuh ini. Terima kasih, Pak Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Alhamdulillah saya bisa tembus lagi, Dinda.
0: Iya.
3: Ya, ini kita ini zaman sekarang ini, Pak Ustaz. Mengapa kita ini tidak menghindarkan orang-orang yang selalu berbuat yang tidak disyariatkan dalam diturunkan oleh Nabi agama itu, Pak Ustaz?
1: Iya.
3: Kebanyakan itu orang dia mengaku Islam, tetapi dia itu pelit sekali itu bersilaturahim bersedekah. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Kita sudah perjuangkan untuk memperbaiki agar mereka itu kembali ke jalan yang benar untuk bersilaturahim menunjukkan yang tidak baik dan yang baik. Dan kita sudah sering membaca itu apa gunanya? Membaca ayat-ayat itu dalam anunya syariatnya itu agama. Kita tidak menyadarkan orang-orang seperti itu kan kita juga berdosa Pak Ustaz. Yeah. Karena kita sudah tahu yang dilakukan itu tidak baik Pak Ustaz. Saya bukan seperti apa Pak Ustaz. Karena banyak sekali kejadian di zaman sekarang ini. Kita ini kan sudah mau ditipu dengan Amerika. Mengapa kita tidak sadarkan diri untuk kembali menjalankan syariat agama Islam. Ketakwaan kita kepada Allah harus kita tegakkan kemana-mana itu untuk memberitahukan, menyampaikan kepada orang. Bagaimana seperti saya Pak Ustaz untuk melakukan seperti itu karena apa yang telah diberikan petunjuk kepada kita yang tidak baik dan yang baik itu kita harus hindarkan. Berdosakah Pak Ustaz saya menjalankan seperti itu? Dan saya sering cuma mengajarkan berzikir, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wala akbar. Sebelum itu saya bilang ada kasihan sahabat saya yang dikena musibah sering dipukul dengan suaminya. Saya bilang kau sabar deh, sabar. Berzikir, kebersalawat kepada Nabi Muhammad, salawat, baru kebersikir, baru beristighfar. Hatimu akan tenang apabila kau lakukan seperti itu. Terima kasih Dinda, apabila salah pertanyaan saya Pak Ustaz, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua ini bertakwa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, bersilaturahim itu yang ikhlas tulus agar kita diberi kekuatan. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Sulawesi. Baik, silakan di belakang Bunda Hani 0811 511 1410 dan juga 0511 325 1562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ibu Rosita ini bisa masuk. Sehat Bu?
4: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Uliana.
0: Waalaikumsalam.
4: Sehat selalu untuk Mbak Uliana dan Ustaz.
0: Amin.
4: Ini Ustaz telah takonakan. Anu, wah ini kan istilahnya alhamdulillah kita sudah merdeka karena merasakan mun lahir di tahun 65 ada merasakan apa yang dirasakan orang dulu lah. Jadi setelah kayak jadian tadi lah orang meminta meminta tuh kan masih aja ada. Itu kayak Pak Ustaz kita yalah kada di sekadang-kadang di jalan tuh nala di lampu merah minta-minta memaksa kada diberi kenyaman hati nih. Diberi kan sudah ada peringatan dari pemerintah. Nah, itu kayak Pak Ustaz. Dan Ustaz ada aja setelah ada di sini orang minta-minta kadang-kadang hitung duitnya di pelatarannya lebih dihintipakan. Jadi ulun takuni Ustaz, kami takuni kami dudukan kan itu berapa pian kulisi sehari? Aku hari ini sunyi aja 80 ribuannya aja Ustaz. Nah Ustaz, tuh ya sudah kan Ustaz mengadakan kalau kada ada lagi yang udah minta-minta ke subuh. Memang subuh Jumat ini nah Ustaz perjalanan tuh banyak. Ramadan baca apalagi kalau malam Jumat tuh kan
0: di trotoar.
4: Itu Ustaz tuh gimana Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaan ulun. Terima kasih atas pencerahan pian. Sahelep mohon maaf Mbak Uliana, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk dijawab.
1: Baik. Ini sekaligus saja menanyakan itu. Jadi memang pada dasarnya, jadi setiap orang itu telah diberikan potensi ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam hadis itu kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi makna fitrah di situ sebenarnya potensi agar dapat hidup mandiri. Jadi hidup mandiri, ia telah diberi akal dan pikiran agar dapat berusaha dan berikhtiar mencari kebutuhan hidup. Nah, dengan cara tolong menolong antara sesama manusia, ya seperti misalnya kita mau bangun rumah pasti memerlukan tukang kan gitu. Itu yang namanya tolong menolong gitu. Bukan kita memberi gitu. Nah, jadi karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, jadi menolong orang lain adalah suatu kewajiban. Maka berusaha menjadi orang-orang yang mempunyai kemampuan menolong orang lain adalah wajib. Maka meminta-minta atau pengemis adalah orang yang tidak mau berikhtiar, berusaha dan meninggalkan kewajiban. Kan yang di jalan itu kan anum-anum gitu yang minta-minta itu. Jadi memang para ulama itu sepakat bahwa perbuatan meminta-minta itu adalah haram gitu ya. Ini para ulama. Jadi sebab orang yang meminta-minta itu sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan oleh Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, sangat lemah dan sebagainya, sehingga kalau tidak meminta-minta ia tidak dapat mempertahankan hidupnya. Nah, Jadi Syamsuddin Az-Zahabi gitu ya, menjelaskan bahwa sebagian orang sangat ringan untuk meminta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, dan sering mengatakan diberi ya syukur, tidak diberi ya tidak mengapa. Padahal meminta-minta di samping berdosa juga menurunkan harkat martabat gitu ya, martabat dan muruah istilahnya. Jadi dalam suatu hadis itu Nabi mengungkapkan, jadi orang yang suka meminta-minta di akhirat nanti daging di wajahnya akan rontok sehingga tinggal kulit dan tulang. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat tidak akan sedikit pun daging di wajahnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi ya itulah yang berkaitan dengan meminta-minta gitu ya, banyak gitu ya. Jadi dalam hadis lain juga diungkapkan sebagai berikut, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta sedang ia mempunyai kecukupan, maka ia datang di hari kiamat dengan wajah yang tercakar-cakar. Nah, jadi ada beberapa hadis ya yang mengatakan yang meminta-minta itu gitu ya. Jadi menurut ulun ya sebenarnya haram gitu ya. Nah, lalu yang punya Ibu Rusita sama Ibu Salsiah tadi kan sudah terjawab gitu ya, tentang apalagi meminta bepaksaan gitu. Kan ada istilahnya, bila diberi syukur, bila kada diberi itu kan ya sama aja bepaksaan juga kan gitu. Ya, jadi itu yang berkaitan. Nah, Ibu Hani tadi apa, Bu Aulia?
0: Iya, terkait silaturahmi juga beliau tadi menyampaikan.
1: Oh, ya.
0: Seperti betul. Itu Ustaz.
1: Nah, berkaitan dengan silaturahim itu ya satu kewajiban sebenarnya kalau menurut saya, karena kita ini kan wata'awanu gitu ya. Jadi saling tolong menolong. Jadi silaturahim itu adalah sebagian dari tolong menolong. Karena silaturahim itu bisa memberikan dengan ucapan assalamualaikum gitu kan, itu memberikan apa namanya, memberikan keberkahan bagi mereka yang menjawabnya gitu kan. Nah, lalu silaturahim juga kita ini kan dalam konteks tolong menolong itu saling mendoakan. Nah, silaturahim itu bisa bertukar pikiran ya, asal jangan menggibah aja gitu silaturahimnya gitu. Itu kan lebih menguntungkan Ibu Hani ya. Jadi kita yang namanya menggibah ya berdosa lah gitu. Tapi kalau hanya silaturahim untuk menunjukkan kebaikan, melakukan konsep wata'amadunya tadi, maka itu menjadi berkah dan mendapatkan pahala karena menyenangkan orang gitu kan. Jadi ya termasuk tadi ya, kalau ini ada kasus yang kemarin itu kan di Sampit itu kan ditangkap ya, kasus minta-minta itu. Dia ngontrak rumahnya entah di mana gitu ya. Tahu-taunya dia punya mobil.
0: Iya, tabungannya banyak.
1: Tabungannya banyak, 100 berapa 25 juta apa waktu itu tuh kan. Ya itu yang haram kan gitu. Yang haram karena dirinya masih sigar bugar dan bisa berusaha, tapi meminta-minta itu kan.
0: Artinya panca inderanya lengkap.
1: Iya, asal jangan buta, lumpuh, lemah aja kan gitu. Iya. Tapi dalam Islam kalau memang sigar bugar ya salah juga gitu. Ya sama yang kayak di kita dianenikan, karena beca itu tidak ada lagi penumpangnya, maka beca itulah dimanfaatkan mereka untuk nongkrong duduk sambil menunggu sedekah pemberian orang. Itu kalau memang fisiknya masih kuat ya haram kan gitu. Tapi kalau sudah lemah,
0: lumpuh
1: ya, gitu,
0: tidak
1: kan
0: bisa bergerak,
1: ya, buta dan sebagainya.
0: Artinya gitu.
1: kewajiban baik masyarakat ataupun pemerintah
0: gitu ya.
1: Jadi pemerintah itu yang menjembatani mungkin dengan memberikan fasilitas apa gitu kan, kalau memang menunjukkan keadilan dan kesejahteraan itu. Karena tuntutan kita kan sekarang itu adil dan sejahtera itu bukan dari segi materi saja, tetapi dengan psikis juga, ketenangan berlalu lintas, ketenangan berbicara dan lain sebagainya. Asal jangan tadi menggibah dan menghasut orang kan.
0: Iya.
1: Saya kira itu tanggapan dari Ulun, Ibu Salesia, Ibu Hani dan Ibu Rosita.
0: Baik, silakan yang ingin bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Baik, silakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Baik, kabar baik Pak Muas.
1: Pak Muas.
5: Alhamdulillah lawas kada terdapat nah rasanya bertahun-tahun kada budaya.
0: Kada rami.
5: Biasanya kan aktif tuan tubuh minimal tuh kan monitor gitu. Nah, kalau kada kau masuk. Nah, itu makasih doa, salam sehat aja doa beratan.
0: Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Muas.
5: Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustaz?
5: Alhamdulillah, bila dengar suara Ustaz wah sigar tupang hati.
1: Ulun mendengar sidin assalamualaikum tu kan sudah ingat dengan nama.
5: Masya Allah, mudah-mudahan lah kita yang guys tetap terikat anu silaturahmi walaupun
1: amin.
5: Hanya di udara aja
1: amin.
5: Gitu nah.
1: Iya, amin. Gih,
5: makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mohon izin, lu ini kada inget nih anunya di mana kah dalilnya jar rumusnya nih ada perkataan apa dalam Al-Qur'an, lu mohon maaf lupa, cuma lu ingat anu masalahnya gitu nah. Jadi ujar Allah atau Rasulullah lu kadang ngerti kada ingat lalu nah mohon maaf, cuma lu intinya tuh ingat gitu nah. Jadi ujar yang antara lain apabila datang seorang miskin meminta atau tidak meminta, berikanlah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muas. Baik, selanjutnya ada yang bertanya melalui kanal YouTube Prof, dibacakan ya Prof ya. Dari Pak Ahmad Jaini, beliau menanyakan, mohon pencerahan Prof, bagaimana menyongsong 17 Agustus di masyarakat lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat spiritualitas seperti doa bersama untuk para pahlawan, tidak hanya bersifat lomba yang bersifat fun. Maksudnya apa ya bersifat fun ya. Oke baik, itu pertanyaan dari Pak Ahmad Jaini dia muntai. Silakan di belakang Pak Ahmad Jaini 0811-511-410 dan juga 0511-325-1562. Silakan Prof untuk dijawab.
1: Ya baik, punya Pak Muas tadi ya.
0: Pak Muas.
1: Ya. Memang Islam itu kan mengajarkan bahwa sedekah itu tidak harus berupa harta. Bagi orang miskin, sedekah bisa diganti dengan zikir, tasbih, tahmid, membantu orang lain atau menebarkan senyum. Memang dari apa yang disampaikan oleh Pak Muas tadi itu ya berkaitan dengan seorang miskin datang berikan
0: meminta,
1: sedekah
0: atau tidak meminta ucapkan perkataan yang baik
1: ya,
0: gitu ya Prof ya.
1: Jadi memang itu ada hadis gitu, tapi ulun kadang-kadang memang ada menyatakan itu riwayat Bukhari ada

0: memang itu memudaratkan bagi dia, misalnya timbul dia bersikap anarkis atau menjadi maling gitu ya. Nah, kita berkewajiban gitu untuk membantu fakir miskin itu supaya dia tidak berbuat keji dan mungkar gitu ya. Nah, itu yang harus kita jembatani, baik kita sebagai umat Islam tadi ya, makanya melalui zakat, infak, sedekah itu adalah kalau kita sudah punya sistem yang baik, insya Allah berapa negara kita ini muslimnya gitu, berapa impak sedekahnya yang bisa kita kelola dengan baik, maka rakyat itu tidak akan miskin. Dulu pernah waktu kita masih di Samarinda, karena waktu itu masih berkomunikasi dengan sekarang sudah mantan gubernur gitu ya, beliau bercerita bahwa Kalimantan Timur itu katanya untuk kalau memang betul-betul badan zakat, infak dan sedekah itu dikelola dengan baik, dan masyarakat dan pemerintah itu mau berkontribusi dan bertanggung jawab gitu ya, katanya setahun di Kalimantan Timur itu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah itu kita kehasil ini 10 tahun saking banyaknya gitu. Tetapi sayang katanya, setiap kali rapat, setiap kali pertemuan, pengurusnya itu ya minta naikkan honor terus ya. Akhirnya kata beliau, itu perkataan waktu itu apa namanya, gubernur Kalimantan Timur, itu tidak akan bisa menuntaskan masalah. Nah, makanya kita harus bertanggung jawab. Kita Kalimantan Selatan ini kan setiap di kelurahan apa itu ya,
1: iya,
0: ada kupon yang semacam zakat apa itu, yang pemerintah tidak memungut apa, tetapi mengeluarkan kupon untuk badan amil
1: zakat
0: itu gitu. Kalau itu setiap hari, tidak mungkin orang hanya memberi dengan 2000 perak satu kupon itu. Paling enggak mereka menyerahkan itu minimal 5 kupon gitu ya. Karena dia berurusan di kelurahan di mana-mana gitu. Nah, kalau itu dikelola secara profesional, maka kita Kalimantan Selatan itu berapa ribu penduduk, berapa kali dia berurusan dalam sebulan,
1: apalagi pengusaha ya,
0: apalagi pengusaha Rok, kan ya, gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengelolanya secara profesional, betul-betul di manage dengan baik dan orangnya bertanggung jawab, ya itu akan lebih mensejahterakan masyarakat muslim gitu. Tidak ada lagi minta-minta gitu. Mungkin diberikan ruang kerja atau usaha-usaha mikro yang memang bisa membantu mereka untuk tidak keluyuran di jalan gitu kan.
1: Iya. Apalagi nah, itu menjadi suatu pekerjaan gitu ya.
0: Iya, kita menjadi suatu ya, pekerjaan program. Mungkin bisa jadi, atau kita bisa semacam bikin industri yang mereka mengerjakannya di rumah-rumah yang bisa kita kelola dengan baik. Contoh misalnya kalau ya kain sesirangan misalnya gitu ya. Jadi berdayakan mereka, diajari mereka untuk mengerjakannya, bagaimana meningkatkan kualitas pekerjaannya dan sebagainya, dibina terus, maka pekerjaan itu akan menjadi bagian dari sosial untuk membantu masyarakat yang tidak ada lagi yang meminta-minta. Yang meminta-minta di jalan, kalau diberikan pekerjaan itu tetap mau minta-minta juga, itu sudah mental. Itu dimasukkan ke panti sosial aja lagi kan gitu.
1: Artinya pemerintah pun juga sudah memberikan bantuan sosial juga.
0: Iya ya? BLT itu kan.
1: BLT ya. Jadi di situ tuh mungkin pemerintah juga mengharapkan dengan bantuan itu bisa merubah ya Prof,
0: iya,
1: ya, merubah taraf hidup.
0: Betul. Iya.
1: Artinya sampai pemerintah pun juga memberikan batasan waktu. Betul, ya dalam memberikan,
0: iya,
1: itu tidak harus terus-terusan,
0: iya,
1: seumur hidup ya.
0: Betul.
1: Artinya di situ dipantau juga bagaimana, apakah ada perkembangan atau tidak gitu.
0: Iya,
1: ya, Prof, ya.
0: Betul. Nah, jadi itu yang harus di jembatani gitu, nih dianukan. Ya punya Pak dari WhatsApp tadi, Pak.
1: Iya, satu dulu ya, Prof ya.
0: Iya.
1: Diterima dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Oke. Baik, terputus. Dari Pak Ahmad Jaini.
0: Ya, Pak Ahmad Jaini, ya, tentang
1: terkait dengan bagaimana menyongsong 17 Agustus di masyarakat. Seperti itu, Prof. Lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat spiritualitas seperti doa bersama untuk para pahlawan, tidak hanya bersifat lomba.
0: Iya.
1: Seperti itu.

0: Dulu kita kan awal tahun baru itu biasanya main petasan dan macam-macam gitu ya.
1: Kembang api.
0: Kembang api dan sebagainya. Alhamdulillah ini kan sudah kita di apa trompet dan sebagainya hampir tidak ada lagi orang jualan gitu kan. Itu salah satu perubahan gitu ya. Karena disadarkan melalui media melalui apa namanya ceramah dan lain sebagainya menekankan. Memang kita ada kelemahan juga satu di ada di Kalimantan Selatan ini. Seharusnya hal-hal yang seperti itu di ya konsepnya melalui MUI sebenarnya ini ya. Melalui MUI itu saya pernah studi banding di MUI Sulawesi Selatan. Jadi dia kalau menyebarkan konsep itu kebersamaan untuk yang seperti ini gitu, dia akan mengirimkan tek khotbahnya ke masjid-masjid seluruh Sulawesi.
1: Setiap sholat Jumat gitu ya?
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya. Jadi dimintanya itu. Jadi harusnya Kalimantan bisa ditiru itu MUI Kalimantan Selatan melalui medianya adalah masjid-masjid. Jadi disampaikan bahwa
1: syiar,
0: untuk
1: ya
0: syiar untuk 17 ini maka kita harus melaksanakan doa bersama dan zikir bersama dan mendoakan para pahlawan di masjid-masjid atau di tempat-tempat yang bisa didatangi oleh masyarakat misalnya. Itu kan lebih-lebih efektif sebenarnya. Saya kaget juga kami Pak kalau untuk di Sulawesi Selatan ini kalau artis itu mau datang bila tidak ada rekomendasi MUI nggak bisa
1: datang ya, nggak bisa masuk ya,
0: nggak bisa tampil.
1: Tampil.
0: Ya.
1: Luar jadi biasa yang, ya Prof.
0: Iya, jadi rekomendasinya itu yang di Kapolres minta persetujuan dengan MUI.
1: Iya.
0: Kalau tidak bisa.
1: Artinya MUI lebih ini ya, lebih berpengaruh gitu
0: lebih
1: ya.
0: Lebih berpengaruh. Prof, ya. Jadi untuk konsep Islam gitu ya. Jadi kebersamaan kalau memang katanya artis ini apa istilahnya? Artis ini yang bisa menganukan mental-mental yang kurang
1: pemuda,
0: baik
1: pemuda ya kurang baik ya
0: kurang
1: tidak
0: baik,
1: diperbolehkan tampil ya Prof,
0: tidak
1: ya?
0: Diperbolehkan kan gitu. Tapi kalau yang masih katanya dulu pernah wali katanya mau datang tidak ada apa-apa lagi pasti wali ini orangnya baik karena dia melihat latar belakangnya udah rekomendasi langsung disetujui. Iya. Tapi kalau yang lain-lain masih mikir-mikir.
1: Membuat hal-hal yang tidak baik, yang negatif ya Prof, artinya masih.
0: Betul, dia cerita seperti itu. Ya jadi memang tergantung kesadaran masyarakat. Ayo kita melakukan 17 Agustus 2026 ini. Ayo kita doa bersama. Saya mengajak kita ya berdoa bersama untuk memeriahkan 17 Agustus itu. Tidak perlu lagi kita ya
1: yang
0: hura-hura yang kadang-kadang bisa memudaratkan, bisa jatuh dan lain sebagainya, bisa patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Tapi kalau kita berdoa ya keselio dan lain sebagainya itu kan memudaratkan. Jadi 17 Agustus ini mari kita rubah format itu menjadi betul pertanyaan Pak Jaini itu. Saya sangat sependapat dan ayo saya mengajak melalui RRI ini untuk ke seluruh
1: berdoa bersama
0: Kalimantan ya, Selatan berdoa bersama dan mensyukuri kemerdekaan ini mudah-mudahan keadilan dan kesejahteraan itu bisa menikmati. Tercapai dengan rakyatnya tidak ada lagi yang minta-minta
1: di trotoar baik setiap
0: Jumat
1: ya Prof ya. Artinya yang positif-positif di di banua lain tetangga lain gitu ya di wilayah lain itu bisa diambil seperti contoh MUI dari Sulawesi Selatan tadi ya Prof
0: ya kita jangan jangan merasa apa ya istilahnya jangan merasa malu gitu ya untuk mengadopsi itu gitu karena itu konsepnya buat awanu juga kan gitu bukan kita menganukan gitu.
1: Betul, artinya yang positif kenapa tidak diambil gitu
0: betul.
1: Ya Prof ya. Baik, Prof ini menarik sekali tapi karena waktu juga terbatas ya alhamdulillah mudah-mudahan dalam menyongsong 17 Agustus ini tentunya hal-hal baik selalu menyertai ya Prof ya.
0: Iya.
1: Baik, Prof sebelum kita akhiri kesimpulan apa Prof yang dapat dipetik terkait dengan tema menyongsong 17 Agustus 2026 ini Prof, silakan.
0: Baik, dari beberapa Perbincangan tadi ya, ada beberapa hal yang perlu kita ambil benang merahnya gitu ya, Bu ya. Jadi di dalam kemerdekaan ini kita sebagai umat manusia wajib menjaga kemuliaan dan harga diri dengan berpegang teguh pada aturan Allah dan memiliki sikap teguh, taat dan konsisten dalam menjalankan kebaikan tersebut. Jadi konsep ini sangat penting untuk membentuk muslim yang tangguh, berwibawa dan tidak mudah menyerah pada cobaan. Nah, karena konsep keadilan adalah pilar utama dalam ajaran Islam, inti dari konsep ini adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya secara proporsional dan seimbang. Keadilan bukan sekedar persamaan rata, melainkan menempatkan segala sesuatu itu secara tepat. Nah, jadi kemakmuran itu berfokus pada kecukupan materi dan kekayaan harta, melimpah kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia. Kesejahteraan memiliki arti lebih luas, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, mental dan sosial. Nah, dalam konsep Islam, dari berdaulat, adil dan makmur, hal ini adalah satu kesatuan. Kedaulatan adalah pondasinya, keadilan adalah jalannya, dan kemakmuran adalah tujuan akhirnya. Jadi ketiga konsep ini harus berjalan seimbang agar rakyat kita, negara kita kuat, hidup dan sejahtera. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sehat selalu Prof ya.
0: Alhamdulillah.
1: Di lain waktu bisa kita berbincang bersua kembali. Assalamualaikum Prof.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin bersama akademisi UIN Antasari Banjarmasin Profesor Dr. Haji Surya Giri MPD dengan tema menyongsong 17 Agustus 2026 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Yang belum sempat, insya Allah kuliah subuh kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Saya Uliana undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Seventeen, sang juara. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Banyak informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, diantaranya ya, terkait dengan BPBD Banjarbaru mencatat 49 karhutlah hanguskan 200 hektar. Wah, ini sudah ada geliat titik api ya, tapi semoga bisa diatasi oleh tim BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru mencatat sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Dari puluhan kejadian tersebut, pendengar, luas lahan yang terbakar mencapai 206 hektar. Kepala BPBD Kota Banjarbaru, Jaini, mengatakan melalui rri.co.id bahwa intensitas karhutla mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut. Selengkapnya Anda dapat

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menit terakhir ya, pukul 6 sebelum kita memasuki pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan Lintas Benua Pagi. Pemerintah Provinsi Kalsel bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut pendengar direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu pendengar mengurangi resiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik api.

0: dan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: pengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026. Pasca ambles parah, ruas jalan Petran kilometer 5,5 di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur ditutup total. Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, pasca ambles parah ruas jalan Veteran kilometer 5,5 di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur ditutup total, menyusul dimulainya pekerjaan darurat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yang memakan waktu sekitar 3 minggu. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Jadi pasca kejadian ini, yang pertama kami sudah melakukan pengalian arus, yaitu dari arus yang arah dari Sungai Tabuk mau masuk ke dalam melewati sungai.
3: Petugas langsung membongkar badan jalan yang rusak dan memasang curucuk galam di sepanjang tepi Sungai Martapura untuk menahan pergerakan tanah agar kerusakan tidak semakin meluas. Akibatnya kendaraan dari arah Sungai Lulut menuju pusat kota Banjarmasin maupun sebaliknya dialihkan melalui Jalan Rahayu. Namun volume kendaraan yang meningkat di jalur alternatif menyebabkan antrian mengular hingga kawasan Gardu Mekar Indah dan Jalan Pramuka. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono mengatakan, pihaknya telah menerapkan rekayasa lalu lintas sejak penutupan jalan dilakukan. Ia menjelaskan kondisi paling krusial terjadi bagi kendaraan roda 4 yang datang dari arah kilometer 6 menuju Sungai Lulut karena jalur tersebut tidak dapat dilalui sama sekali. Untuk keselamatan, pihaknya pun mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan melintas di lokasi tersebut dan mengikuti setiap arahan petugas di lapangan.
2: Ya, kami mengimbau untuk keselamatan kita di dalam berlalu lintas tidak melewati jalur ini terlebih dahulu. Patuhi apa yang menjadi arahan petugas. Kemudian rekayasa balik, kemudian pengalian-pengalian arus silakan diikutin. Ini semua untuk keselamatan kita. Mengingat, kita juga mencegah supaya longsornya tidak melebar.
3: Selain personil Satlantas Polresta Banjarmasin, proses pengaturan lalu lintas juga mendapat dukungan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian di Sub Kota Banjarmasin Umar mengatakan, pihaknya menerjunkan satu regu personil untuk membantu kelancaran arus kendaraan selama proses perbaikan berlangsung. Petugas gabungan terus bersiaga di sejumlah titik pengalihan guna mengurai kepadatan kendaraan sekaligus mengarahkan pengendara menuju jalur alternatif.
4: Adanya kejadian rembesan jalan di Sungai Lulut, kita dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Banjarmasin sedang melakukan pengaturan arus. Untuk roda 4 kita alihkan, yang dari Sungai Gardu kita alihkan ke Karya Budi. Kemudian yang dari dalam kota Banjarmasin itu kami sarankan melalui jalan Pramuka dan jalan alternatif-alternatif lain.
3: Sebelumnya ruas jalan Veteran kilometer 5,5 tepatnya di kawasan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur ambles parah. Disinyalir kondisi itu diakibatkan gerakan tanah yang dipicu abrasi sungai dan beban kendaraan berat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah warga yang rumahnya berada di titik terdampak terpaksa mengungsi demi keselamatan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
5: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
6: Sepakat untuk menetapkan status siaga karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
7: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini, Bu?
6: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas karhutla mulai meningkat seiring memasuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
8: Terkait dengan karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumlah 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya, nah sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
5: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC. Berikut laporan Fitriana Rahma.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPBD, hingga 15 Juli 2026 tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
10: Pesawat OMC sudah ada di tempat kita. Rencananya OMC akan dilaksanakan hari ini tanggal 15 sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah Tanah Laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya kami menuju ke lokasi. Namun harapan kami beberapa hari ke depan bisa tertanggulangi dengan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
9: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
11: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu lah karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari BPBD juga, tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
9: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, dampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir turut berdampak pada jalannya pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu yang cukup terdampak adalah layanan kesehatan gigi di tingkat puskesmas. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
12: langsung nyala. Nah, itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan
13: aktivitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas turut terdampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di Puskesmas Cempaka Putih misalnya, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada fasilitas pelayanan kesehatan gigi. Dokter Puskesmas Cempaka Putih, Dr. Gigi Diah Sinda Primaningrum, mengungkapkan selain berdampak pada pelayanan administrasi, hal ini turut berbahaya karena dapat berpengaruh pada sarana-prasarana kesehatan.
12: Ya, semua alat elektronik ya, saya rasa semua alat elektronik ketika mati nyala, apalagi dia beruntun ya. Dalam waktu beberapa dia mati langsung nyala, nah itu pasti ada gangguan pada alat-alat. Diharapkan bisa teratasi dan semoga Banjarmasin tidak dalam waktu yang lama lagi tidak ada lagi pemadaman seperti ini.
13: Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman menyebut layanan kesehatan menjadi salah satu aduan yang turut masuk selama masa pemadaman listrik bergilir. Pihaknya juga terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
14: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang efektif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat penjelasan mengenai kompensasi.
13: Sementara itu, pihak PT PLN Persero UID Kalselteng mengungkapkan gangguan ini dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menilai peran media kini semakin strategis. Tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat menerima fakta yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Tugasnya dari wartawan atau media itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi sekarang
16: perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Di tengah derasnya arus informasi yang beredar melalui berbagai platform digital, peran media massa dinilai semakin strategis dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menilai, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh fakta yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penyebaran hoax, disinformasi, dan konten yang belum terverifikasi. Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Selatan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Yati Nurhayati, mengatakan berbagai pelanggaran yang terjadi di ruang digital saat ini tidak hanya berkaitan dengan etika jurnalistik, tetapi juga menyangkut aspek hukum. Menurutnya, sejumlah konten bahkan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta ketentuan pidana lainnya apabila dipublikasikan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.
15: Tugasnya dari wartawan atau media itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi sekarang meluruskan informasi. Kalau komisi informasi ini tugasnya adalah memberikan mengawal badan publik untuk kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau sekarang di era digital itu masyarakat sudah mencari informasi itu sangat mudah gitu. Sehingga mereka juga ketika penasaran dengan kinerja badan publik, mereka bisa langsung cari. Jadi eranya sudah bergeser.
16: Dalam kondisi tersebut, sinergi antara badan publik, media, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Keterbukaan informasi yang dibarengi dengan pemberitaan yang akurat diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, Jainal Helmi, mengatakan media arus utama tetap memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas informasi. Menurutnya, kolaborasi dengan wartawan dari media cetak, radio, televisi, hingga media cyber perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi yang kredibel kepada masyarakat.
17: Menggandeng teman-teman wartawan, khususnya media arus utama, media mainstream ya kan, ada cetak, ada elektronik, televisi, radio, kemudian cyber. Mungkin kalau teman-teman di sini rata-rata sudah uji kompetensi wartawan, tentu mengetahui peran kita sekarang meluruskan berita-berita bohong. Yang lebih berat lagi, fungsi kita ini dulu menyampaikan informasi, sekarang meluruskan berita bohong.
16: Pihaknya berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih sumber informasi dengan mengutamakan media arus utama yang mengedepankan

pilihan bagi masyarakat. Salah satunya bisnis sablon yang ramai digandrungi anak muda di Banjarmasin. Lalu bagaimana keseruan berbisnis sablon yang saat ini ditekuni oleh owner Sweet Egg? Mari kita ikuti liputannya bersama Tasya Fahira.

0: Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Tumurus Dalam dan saya akan mengajak Anda untuk melihat bisnis sablon yang lagi ramai digandrungi anak muda di Banjarmasin. Ini ada warna apa aja, Mas?
1: Ada warna hitam, putih, sage juga ada, Mbak, yang favorit.
0: Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sweet Egg, dimana ini merupakan bisnis sablon yang lagi viral banget di Banjarmasin. Dan Tasya sudah bersama dengan ownernya, Mas Rizky. Kita bakal ngobrol-ngobrol dikit, kita tanyain juga nih, kira-kira kenapa sih Mas milih usaha sablon ini?
1: Biasanya kan kita kerja itu ada event gathering kayak gitu ya. Nah, ketika gathering itu mau pesan kaos, nggak bisa cepet. Nah, setelah itu lalu terpikir, kenapa nggak saya saja yang buka usaha, ya bikin bisnis seperti ini. Kalau ini udah dari 2022, Mbak. Waktu pertama itu awalnya saya sendiri, Mbak. Kemudian terus berlanjut, rekrut satu orang buat bantu desainnya. Dan akhirnya sampai sekarang udah ada sekitar 8 pekerja. Oke, untuk teman-teman nih yang mau bikin usaha sejenis, yang pertama itu harus nyari apa vendor buat kaosnya dulu, Pak. Ya, anggaplah sekitar 15 juta sama modal kaos dan komputer itu udah cukup.
0: Jadi bagaimana? Sudah tertarik membuka bisnis sablon? Dari Banjarmasin, Tasya Fahira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, ratusan pecinta sepak bola memadati nonton bareng dan dengar bareng di halaman RRI Banjarmasin menyaksikan babak semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang dimenangi timnas Argentina tersebut selain menjadi hiburan masyarakat, juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Robi Angga.
2: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
3: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
4: Final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
3: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
2: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan

0: nobar berlangsung.
1: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
2: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
1: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
2: Habis malam ini.
1: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Robi Angga melaporkan.
3: Lintas Banua Maju.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Baik, pendengar, sebelum Anda melakukan kegiatan pagi ini, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel yang akan disampaikan Brigpol Resti. Brigpol Resti, silakan informasi Anda selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan kami studio. Halo, selamat pagi Sobat Tasbanua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Akan mengajak Anda memantau situasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, melalui pantauan CPR TMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin, tepatnya di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam. Arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau cukup padat namun tetap lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Petran menuju Jalan Sungai Lulut maupun sebaliknya, dan dari arah Jalan Banua Anyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun selepasnya kembali lancar dengan kecepatan rata-rata 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke CCTV Simpang 4 Traffic Light Jalan Bandara Dalam. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang. Namun tetap kami imbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Banua, bahwa saat ini angka kecelakaan yang dilaporkan seminggu terakhir menurut data IRSMS terdapat 15 kejadian kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp205.700.000. Korban meninggal dunia 6 orang, korban luka berat 4 orang, dan korban luka ringan sebanyak 26 orang. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini dan pelayanan di bidang lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami, Stipolantas di 0811-5000-3110. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
2: Baik, pendengar, Brigpol Resti melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, bersatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Setelah informasi dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel, kami akan hadirkan kembali informasi terkini kondisi volume arus lalu lintas di Jalan Kuripan Banjarmasin. Kami sudah terhubung komunikasi bersama reporter Juma Muhammad yang akan menyampaikan informasi terkini. Silakan Juma, informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Kuripan, tepatnya di pertigaan Pasar Kuripan saya berada saat ini, terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, baik itu pengendara yang datang dari arah Kuripan menuju kawasan Veteran ataupun sebaliknya. Namun di sini dibantu petugas juga dari Dinas Perhubungan dan juga sukarelawan pengatur lalu lintas, sehingga dilakukan secara bergantian ketika pengendara datang dari tiga kawasan yang ingin menuju tempat tujuan di kawasan ini untuk menghindari terjadi penumpukan kendaraan. Namun di sini pendengar, meskipun terjadi peningkatan, terpantau masih cukup bisa dijadikan sebagai jalur alternatif bagi masyarakat ataupun pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini, baik itu pengendara yang ingin berangkat bekerja ataupun juga orang tua yang mengantar anaknya pergi ke sekolah menggunakan jalur kawasan Kuripan ini sebagai tujuan untuk beraktivitas di pagi hari ini. Pendengar, di kawasan ini juga terpantau beberapa pertokoan, utamanya juga Pasar Kuripan yang sudah mulai aktivitasnya dan mulai dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga kami imbau, karena memang di kawasan ini tepat di dekat pertigaan Pasar Kuripan juga terdapat parkir untuk pengendara ataupun masyarakat yang biasa beraktivitas ke Pasar Kuripan. Sehingga kami harapkan kepada pengendara yang ingin berada di kawasan ini agar berhati-hati, karena sedikit terjadi penumpukan apabila ada masyarakat yang tiba-tiba ataupun pengendara yang memarkirkan kendaraannya di depan Pasar Kuripan yang secara tidak langsung sedikit akan mengganggu aktivitas ataupun pengendara yang melintas di kawasan Kuripan, tepatnya di pertigaan Pasar Kuripan pada pagi hari ini. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada para pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian kelengkapan berkendara ini seperti sarung tangan, pelindung wajah dan juga jas hujan, meskipun di kawasan Kuripan saat ini terpantau cukup cerah dan belum ada tanda-tanda juga menunjukkan akan turunnya hujan dalam beberapa waktu dekat akan datang. Demikian dari kawasan Jalan Kuripan, Jumbo Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Pendengar, Tidak hanya informasi arus lalu lintas yang kami hadirkan, kami juga mengajak Anda untuk memantau bersama bagaimana kondisi terkini cuaca ya di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Jumat 17 Juli 2026. Bagaimana informasinya, langsung saja kita akan dengarkan bersama Putri Cahyaningsih yang akan menyampaikan informasi terkini cuaca pagi ini. Putri, silakan informasi Anda.
7: Baik, selamat pagi. Saya akan menyampaikan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan berkisar antara 49 hingga 97%. Kemudian untuk perakiran wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Baritokwala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk wilayah kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, dan Hulu Sungai Tengah diperkirakan berawan. Demikian peringatan dini cuaca ekstrim nihil. Dan selanjutnya untuk informasi perakiran gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: ada seperti itu.
1: Ini, ya, seperti itu. Dan membawa kita di menit ke-51 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih kami hadirkan informasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Banjarmasin, ya, tepatnya di U-turn arus lalu lintas U-turn Jalan S. Parman Kota Banjarmasin. Ini terpantau di depan Rumah Sakit Islam, ya, Banjarmasin atau gereja. Ini arus lalu lintas kondisinya pagi ini terpantau aman dan juga lancar, ya. Memang ada petugas juga security yang mengatur arus lalu lintas pagi ini. Nah, selanjutnya di simpang Jalan Cemara Hasan Basri Kayutangi aman lancar juga pagi ini. Masyarakat melakukan kegiatan karena juga berbarengan hari ini ada yang WFH, ya, WFO juga. Kalau di seputaran Jalan Simpang Tarakan Kota Banjarmasin juga ini terpantau aman lancar, ya, baik menuju arah dalam ataupun luar kota. Walaupun memang di simpangan terdapat lampu traffic light, ya, jadi masyarakat juga masih mengikuti rambu-rambu arus lalu lintas tersebut. Iya, pendengar, itu tadi informasi arus lalu lintas, ya, di seputaran Kota Banjarmasin pagi ini yang terpantau aman dan juga lancar, ya, di hari Jumat. Baik, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan excellent plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya,